0: BBM. Kemudian di sepanjang Hayam Wuruk pagi hari ini lebih banyak lengangnya ya. Bener. Cuma di beberapa tempat aja terlihat cukup padat. Betul. Sudirman pagi hari ini ramai lancar suatu FM. Uh-huh. Kemudian kita ke Watu Renggong yang mau ke arah Jalan Raya Sesetan pagi hari ini. Uh-huh. Ramai di pasarnya aja. Sesetan okay. Masih cukup lengang pagi hari ini.
1: Iya, lengang banget nih tuh.
0: Hati-hati di jalan.
1: Betul ya, jangan lupa untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Bingung FM Sweet Music Station, Small Steps Big Impact dari Pink, sahabat Bingung FM dengan Most Girls. Selamat pagi dulu buat sahabat Bingung FM yang baru join sama kita, Din, yang baru dengerin Radio Bingung FM. Betul. Pagi hari ini selamat datang.
1: Selamat datang, welcome.
0: Boleh loh Anda request lagu kesayangan.
1: Benar, menemani hari ini,
0: pagi hari ini. Yo. Mau request apa pagi hari ini boleh. Iya memang gitu kan.
1: Memang harus dipegangin gini ya.
0: Iya, kamu harus memegangi mic kamu sendiri supaya tidak lepas-lepas ya.
1: Benar.
0: Iya kan? Ya. Yuk, silakan Anda request lagu kesayangan, boleh banget pagi
1: langsung,
0: hari ini.
1: Langsung, yuk langsung-langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram di 0811-393-494. Lewat Instagram, Facebook boleh, di @pinfmbali, Twitter juga boleh, di @radiopinfm dengan formatnya masih sama ya. Nama, spasi umur, spasi pekerjaannya, spasi request lagu apa, mini vote-nya juga jangan lupa ya.
0: Yes, betul banget, jangan sampai lupa. Tadi kita tuh ngomongin tentang hal pertama yang Anda pikirkan ketika habis bangun tidur tuh apa?
1: Apa coba?
0: Ya kan?
1: Pikirin
0: tapi,
1: uangnya masih gak ya hari ini?
0: Uang.
1: Gitu. Di dompet masuk uang cash maksudnya.
0: Masih gak uangmu? Uang sakumu masih gak?
1: Uang cash gak ada.
0: Uang cash
1: ada, gak ada? Ada gini aja, di rekening aja.
0: Wow.
1: Ya kan? Soalnya sekarang cashless gak sih?
0: Iya sih memang. Ya kan? Tapi agak kesulitan gak sih kalau kita misalnya cashless banget?
1: Coba bayangin lagi belanja terus ada tukang parkir. Nah, di situ ada lo ujian.
0: Pikirkanlah.
1: Pikirkan cara negosiasi, Pak. Saya gak bawa uang cash.
0: Itu agak memikirkan negosiasinya aja udah males ya kan?
1: Udah males.
0: Iya, makanya kalau misalnya gak punya uang cash, mending aku tidak ke situ.
1: Oh gitu ya?
0: Kalau ada tukang parkir.
1: Bener lagi.
0: Kan?
1: Itu kayak ketakutan terbesar.
0: Iya, no. Kita kadang-kadang ketakutan untuk hal-hal yang sepele seperti itu. Iya kan?
1: Bener, ketakutan gak punya uang cash.
0: Iya,
1: ya, minimal punya lah 10 ribu ya gitu ya.
0: Iya.
1: Parkir.
0: Atau recehan 2 ribuan lah ya.
1: Iya, bener.
0: Ada 2 atau 3 cukup. Mbok Nilu.
1: Mbok Nilu.
0: Selamat pagi.
1: Morning. Ih, cantik loh.
0: Iya kan? Cantik banget aja ternyata Mbok Nilu loh. Ternyata kamu cantik sekali Mbok Nil. Nil. Biasanya dia gak pernah memuncul fotonya.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Ini perdana nih.
0: Perdana.
1: Aduh,
0: dia
1: cantik
0: kasih
1: banget.
0: Foto ke kita. Ini di Kebo Iwe. Kalau yang pertama kali saya pikir saat bangun tidur adalah cas HP saya baterainya full.
1: Iya benar.
0: Dibawa kerja. Bener. Setelah itu baru yang lain-lain. Oh dia yang dia pikirkan adalah HP-ku
1: isi baterai gak ya gitu ya?
0: Isi gak sih gitu, full gak sih gitu.
1: Ya,
0: baru itu yang lain-lain dipikirkan.
1: Benar, karena kalau misalnya HP-nya full baterainya bisa tuh dipakai seharian, pakai kerja, pakai apa gitu ya.
0: Iya, kalau misalnya baterai health Anda masih bagus ya. Kalau gak bagus bisa 2 kali, 3 kali.
1: Jangan tanya baterai health-ku ya kak.
0: Berapa emang sekarang?
1: Aduh udah dikit ya kayaknya.
0: Ya aku juga kok sama.
1: Oh ya?
0: 75.

0: malamnya dan paginya tinggal eksekusi aja katanya.
1: Alright.
0: Perjalanan lagi ke Karangasem mencari cuan.
1: Jauh banget Ki ke Karangasem Ki. Apakah ada klien kamu di sana?
0: Mungkin.
1: Kayaknya sih iya, mau iya masih kan? Ke Karangasem kan.
0: Berapa sih, berapa jauh sih?
1: Kalau dari Denpasar ke Candidase itu 1 jam 20 menit. Sekitar itu, 1,5 jam lah.
0: Terus,
1: kalau mau naik lagi ke atas ya sekitar 2 jaman. Ya.
0: Sama kayak Belalang ya?
1: Iya. Emang kamu ke rumahmu berapa?
0: 2 jam.
1: 2 jam 2, ya?
0: 3 jaman lah, tergantung kemacetannya.
1: Itu betul sekali. Kemudian Pak Dewa ini mengirimkan lagi nangka-nangka selatannya dia. Nangka-nangka selatan.
0: Nangkanya nangka tingkeh, tingkeh.
1: Oh gitu ya?
0: Nangka tingkeh katanya.
1: Itu apa artinya?
0: Nangka tingkeh itu kan kecil tuh. Nah, nangka tingkeh itu kayak karena mengibaratkan sesuatu yang kecil. Katanya itu kecil tapi manis katanya.
1: Oh gitu.
0: Ya nih itu dikirimin tuh.
1: Dia dapat 2 loh dari perkebunan dia sendiri guys.
0: 3 loh jadi totalnya enggak sih?
1: Iya benar-benar. Mana sih?
0: Itu yang di atas 1. Terus di bawah sama ya.
1: Sama.
0: 2 berarti ya?
1: Wow. Seru ya punya perkebunan yang
0: iya kan?
1: Kayak gitu ya.
0: Makan apa ya hari ini?
1: Emang
0: ambil
1: kebun. Orang tuamu enggak punya perkebunan kayak gini?
0: Bunga atau enggak bunga?
1: Bunga apa?
0: Bunga yang biru itu loh, pecah 1000.
1: Telang.
0: Bukan, yang dipakai-pakai di canang.
1: Oh.
0: Ah, itu.
1: Bunga pacar.
0: Bukan. Bunga ya? Kembang 1000.
1: Ah gak tahu aku lo.
0: Coba cari, ada yang warna biru tuh lo kak,
1: bunga,
0: yang di Bedugul.
1: Apa namanya? Bunga
0: kembang 1000.
1: Bunga kembang 1000. Kembang 1000.
0: Kembang 1000 yang warna biru itu.
1: Oh iya tahu. Ini ya kan? Yang di ini.
0: Ini
1: iya,
0: canang-canang itu kan.
1: Nah. Oh punya perkebunan ini kamu di rumah?
0: Punya.
1: Itu dijual?
0: Dijual. Oh. Jadi semua mostly ya di sedesa itu emang itu penghasilannya.
1: Oh gitu ya?
0: Iya. Oh. Kalau misalnya... Ibaratnya ngalap ya namanya, ngalap tuh memetik. Itu bisa sampai 100 kilo.
1: Kak, dapat kamu 100 kilo dari
0: nenek tempatmu? Kakek itu biasa kayak gitu.
1: Oh, 100 kilo ya?
0: Iya.
1: Berarti bagus dong cuannya di sini.
0: Tergantung, kalau ini tuh tergantung. Kalau misalnya rainannya banyak, mahal 1 kilo. Nah kalau misalnya gak ada rainan, udah sampai 1000 sekilo?
1: Iya.
0: Atau enggak 500 rupiah itu bisa loh sekilo kak?
1: 1000, misalnya anggaplah 1000 sekilo. Itu sekali ngalap berapa?
0: Bisa kalau misalnya 100 kilogram. Dapat 100.000 aja dengan waktu yang ngalap itu lama. Kalau misalnya murah, tapi kalau mahal itu bisa semahal itu loh kak. Bisa sampai 20.000.
1: 20.000 sekilo 20.000. Lumayan juga ya.
0: Lumayan.
1: Tapi jatuhnya jatuh banget ya.
0: Jatuhnya jatuh banget, tingginya tinggi banget.
1: Iya no.
0: Sumpah kayak gitu.
1: Oh baik loh ternyata.
0: Iya.
1: Wah jadi kayak semacam gimana ya mau mau tetap berkebun, mau tetap mengembangkan kembang 1000 ini.
0: Orangnya tergantung cuaca juga
1: musim-musim. Kalau cuaca seperti apa dia berkembang dengan baik, Din?
0: Kalau misalnya ada hujan tapi ada panas juga. Nah kalau misalnya kemarau panjang itu dia kering. Kalau hujan banget itu dia layu.
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: Jangan hujan terus lah ya.
0: Jangan hujan terus.
1: Kamu darah tinggi yang sering berkabut dan
0: iya, tapi berkembun. Kalau misalnya dia musim hujan tuh kan hujan terus.
1: Iya.
0: Tapi kalau misalnya kayak sekarang-sekarang itu ada hujan ada panas. Jadi bagus nih sekarang.
1: Gitu lagi bagus-bagusnya ya.
0: Bagus-bagusnya.
1: Oh gitu dan lagi banyak rainan gak?
0: Sekarang mau gini galungan
1: jadi. Oh iya bener.
0: Siap-siap ya.
1: 50.000 gak sekilo?
0: Belum pernah sih.
1: Iya tapi memang concern orang itu kan beda-beda ya.
0: Benar-benar.
1: Concern orang itu kan beda-beda. Ada yang memang kalau kita tinggal di perkampungan gitu misalnya. Ada beberapa sahabat Bunda FM juga tinggal di Karangasem.
0: Benar-benar.
1: Ada yang tinggal tadi kamu di Tegalingga.
0: Tegalingga benar.
1: Ya Wanagiri naik lagi ke atas sahabat Bunda FM. Goblek lah ya deket-deket sana.
0: Benar-benar.
1: Ternyata mereka memang memiliki concern berbeda dengan kita yang tinggal di perkotaan.
0: Betul.
1: Yang setiap hari itu pikiran kita adalah bangun pagi, berangkat kerja, pulang kerja, lelah, ya,
0: istirahat
1: dan di jalan. Nah,
0: kadang-kadang
1: lama banget di jalan karena macet di mana-mana, ya kan?
0: Setuju banget.
1: Cuma kalau kita ngomongin tentang masing-masing orang kan beda-beda ya.
0: Nah.
1: Kalau Anda ini tipikal orang yang seperti apa? Cerita yuk sahabat
0: Cerita,
1: sama
0: benar,
1: kita.
0: Benar.
1: Anda itu tipikal orang yang seperti apa? Apakah orang yang sangat organized di mana segala hal langkah yang Anda lakukan itu sudah Anda
0: teratur,
1: pikirkan?
0: Ya.
1: Matang-matang dan sangat teratur setiap harinya itu aja yang Anda lakukan.
0: Benar-benar.
1: Bahkan
0: benar.
1: Lewat jalan pun selalu lewat jalan itu
0: sama
1: aja.
0: Sama gitu ya.
1: Iya.
0: Benar-benar.
1: Atau kan Anda orang yang tipikal orang ya lihat saja nanti lah.
0: Go with the flow gitu ya.
1: Iya.
0: Fleksibel, menyesuaikan gitu ya. Ya.
1: Pokoknya lihat aja nanti deh gitu.
0: Benar-benar.
1: Dan Anda juga kalau misalnya tentang organize gitu. Misalnya kita ngomongin, kalau aku kan tipikal orang yang sangat organize banget nih.
0: Oh gitu.
1: Yang setiap pagi itu boring lah kalau aku bilang. Aku tuh boring, membosankan orangnya. Melakukan hal yang sama aja tiap

0: hari.
1: Oh.
0: Ya, bangun pagi, matiin alarm, kemudian ke belakang, mandi, terus berangkat siaran, pulang siaran, pulang
1: terus?
0: Sebentar, terus kerja habis itu ya kan? Langsung kerja begitu aja tiap hari.
1: Gitu-gitu terus.
0: Sampai selesai kerjaanku beres semua udah.
1: Tapi ada kepikiran untuk jalan-jalan itu enggak?
0: Ada jalan-jalan mungkin, tapi kan itu weekend pasti ya, kan. Bener-bener. Itu mah kadang-kadang kalau weekend banyak kerjaan juga enggak jalan-jalan.
1: Oh.
0: Iya, tapi ada kayak staycation aku suka. Terus ya jalan-jalan, tapi aku tipe kalau orang yang begitu-begitu
1: aja. Mostly gitu-gitu aja ya.
0: Oh, bahkan jalan yang aku lewat pun itu-itu aja.
1: Oh iya,
0: aku udah nyaman dengan jalanan yang misalnya aku dari sini ke dari tempatku ke Gatsu Barat ini kan jalannya kan lurus-lurus aja ya kan.
1: Iya.
0: Itu ya begitu aja tiap hari. Terus aku kan hampir tiap hari ke Ubud. Jalanan yang aku lewati ke Ubud ya gitu-gitu aja.
1: Oh.
0: Yang aku udah kenal, udah aku lewat, aku malas mencari jalan baru, no.
1: Iya, kayaknya kita beda deh, Kak.
0: Kamu beda ya? Kalau
1: aku
0: gimana?
1: Tuh mengadopsi keduanya. Aku emang organize yang ngatur kayak misalnya sekarang mau ngapa-ngapain gitu. Tapi juga bisa fleksibel kayak misalnya sederhana jalan-jalan ke kampus atau jalan pulang. Nah, anak muda sekarang tuh suka banget dengerin lagu, Kak. Ya kan? Jadi kayak headset gitu didengerin. Jadi di jalan tuh sambil dengerin lagu. Nah, biar lagunya habis tuh kita bisa muter-muter.
0: Oh,
1: gitu.
0: Menarik ini.
1: Ternyata nggak sendiri, teman-teman yang lain juga melakukan hal yang sama.
0: Menarik ini, menarik banget.
1: Iya kan?
0: Kita ngomongin tentang ini nih. Maksudnya bahkan kamu seneng banget ketika di jalan dengerin musik.
1: Dengerin musik.
0: Dan kamu rela untuk muter-muter supaya selesai musiknya.
1: Jadi kayak nyari jalan terpanjang biar bisa dengerin playlist kita sampai habis.
0: Gitu ya?
1: Gitu.
0: Kalau aku mah gak peduli. aku tipikal orang yang tidak suka mendengarkan musik ketika lagi di jalan. Ini aja kita ngomong topik ini aja. Aku tuh tidak suka banget mendengarkan musik di jalan. Karena kalau kita ngomongin tentang perjalanan sendiri. Kita di jalanan nyetir sendirian ya. Kita ngomongin itu ya. Tidak bersama dengan teman-teman ya.
1: Bener.
0: Aku tidak suka dengan dengerin musik. Aku lebih sedang pikiranku mengembara.
1: Even di mobil pun
0: atau naik, aku kan sering naik motor motor odong-odongku itu ya kan. Itu aku sering, aku lebih seneng membiarkan pikiranku itu mengembara. Karena kadang-kadang aku tuh mendapatkan ide ketika itu. Aku lagi di jalan, terus santai ya, nyetir sendirian, ideku tuh banyak banget muncul di saat itu. Termasuk juga pada waktu ke belakang ya.
1: Ide
0: tuh muncul seiring dengan pengeluaran-pengeluaran kotoran kita, ide itu mau masuk aja begitu aja. Tapi di jalan aku juga gitu. Aku lebih suka mengembara pikiranku, apa-apa. Oh, kayaknya seru nih aku nanti bikin ini. Kayaknya bagus nih ide ini, kayak banyak muncul ide. Makanya aku tidak suka mendengarkan musik di jalan. Meskipun aku musik director ya.
1: Cukup di sini aja suka musiknya
0: aku
1: gitu.
0: Di rumah juga gak dengerin radio. Capek banget aku dengerin musik. Ini seru nih kita bahas. Tapi kalau kamu di jalan, kalau lagi nyetir sendirian, pasti dengerin musik.
1: Dengerin. Karena itu lebih enak, lebih santai, lebih kerasa gitu vibes-nya. Apalagi dulu kalau kampus itu ke Jimbaran kan. Jimbaran itu microsleep, Kak. Jadi harus ada yang mengganggu.
0: Oh gitu ya?
1: Iya. Microsleep, apalagi pagi kan kampusnya pasti kayak ngantuk banget di jalan.
0: Iya.
1: Jadi ada harus didengerin biar gak ngantuk.
0: Bahkan kamu rela untuk berjalan lebih jauh supaya kamu bisa mendengarkan musiknya habis.
1: Iya.
0: Apa yang Anda lakukan ketika Anda lagi nyetir sendirian satu FM?
1: Bener,
0: kita obrolin.
1: Iya kan?
0: Apa yang biasanya Anda lakukan ketika Anda lagi nyetir sendirian?
1: Bener.
0: Kalau aku sih, aku tidak pengen dengar suara apapun. Dengan musik aku nggak suka.
1: Lebih seneng
0: pikiranku mengembara kemana-mana.
1: Meskipun jangan
0: sampai ngalamun ya. Ngalamun itu bahaya ya.
1: Bahaya kan? Banget.
0: Tidak melamun. Aku tetap membiarkan pikiranku tuh bebas gitu loh. Tidak terganggu dengan suara-suara musik ataupun suara-suara apapun. Gitu aku lebih seneng jalan. Terus aku kan banyak dapat ide di situ. Tapi ternyata kamu lebih seneng mendengarkan musik.
1: Lebih seneng.
0: Ada contoh teman lain kalau lagi
1: Ada banget. Dia tuh rumahnya kayak di Renon itu kan, di daerah Renon. Nah, dia kan muter Renon di depan apa sih Plaza Renon
0: supaya
1: tuh
0: musiknya habis.
1: Musiknya habis. Dia selalu cerita, aku kemarin muter loh 3 kali baru sampai rumah.
0: Itu hanya gara-gara musik ya?
1: Gara-gara musik.
0: Lebih memikirkan musiknya daripada jalan yang ditempuh ya.
1: Apalagi kalau malam, Kak. Karena sepi dan enak tuh lihat pemandangan, lihat angin kesir-kesir, dengerin musik.
0: Dengan musik bisa begitu?
1: Enak banget. Beda ya kita ya?
0: Banyak hal yang bisa dilakukan ternyata.
1: Bener.
0: Kalau aku enggak dong, satu enggak aja. Ya? Kalau aku dengerin musik nyanyi aku.
1: Ah.
0: Karaoke aku di jalan nanti malah. Enggak
1: terus ada lagi nih, temennya yang lainnya yang ikut-ikut pageant. Biasanya mereka tuh ngomong di jalan, misalnya ngelihat ada orang bawa gas. Apa gini saya melihat orang bawa gas dengan berwarna gini, kayak gitu-gitu. Dia mereka ngomong karena mereka latih public speaking. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan kalau
0: iya kan?
1: Nyetir sendiri.
0: Makanya ketika Anda menyetir sendirian satu FM, biasanya apa yang Anda lakukan? Apakah mendengarkan musik seperti, ternyata banyak yang seperti itu. Kalau aku enggak, aku membiarkan pikiranku mengembara.
1: Okay.
0: Bebas begitu loh, supaya ya enggak supaya-supaya sih maksudnya, ternyata aku bakal dapat banyak ide di sana. Atau tadi temanmu katanya adalah
1: latihan ngomong gitu ya,
0: iya,
1: latihan public speakingnya.
0: Berlatih itu atau apa,
1: iya.
0: Kegiatan yang itu sih. Meskipun memang nyetir itu harus fokus ya.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Benar-benar setuju,
0: nyetir harus fokus.
1: Tapi sambil bisa, nyambi bisa.
0: Ternyata bisa ya,
1: bisa.
0: Nyambi ya.
1: Nyambi
0: apa bisa. Yang biasanya ketika lagi Anda menyetir sendirian satu FM, baik itu naik motor maupun naik mobil, biasanya apa yang
1: Anda lakukan Anda, ya?
0: Siang yang sambi gitu ya.
1: Nyambi gitu ya,
0: nyambi
1: kan dilakukan
0: gitu. Meskipun mesti harusnya fokus sih.
1: Iya, harusnya ya fokus kan? Benar.
0: Tapi ternyata fenomenanya adalah banyak.
1: Banyak banget.
0: Dengerin musik ya. Oke, kita ngobrol itu aja sampai dengan jam 10 pagi nanti.
2: Press single on Penguin FM.

0: Nabil telah merilis karya terbarunya berjudul Hachi pada 8 Mei 2026. Melalui lagu ini, Salma menunjukkan sisi musikalitas yang lebih matang dan juga berani bereksperimen. Jika sebelumnya identik dengan masa pop emosional, kali ini dia hadir dengan warna baru lewat perpaduan pop ballad modern, groove, hingga sentuhan R&B ringan yang terdengar lebih fresh dan juga dinamis. Menariknya, Salma Salsabil terlibat langsung dalam penulisan lagu ini bersama Rahman Sadli Waraya. Keduanya merangkai cerita mengenai tekanan hidup, harapan, hingga perjuangan menjalani rutinitas sehari-hari yang sering melelahkan.
1: Itu dia Salma Salsabil, Saltun FM ya. Halo, aku mau nyapa dulu Dokter Tama. Selamat pagi Dokter Tama. Kalau dia hal pertama yang dia cari pas bangun tidur itu bukan air minum tapi handphone.
2: Sama ya, ternyata dulu tuh harusnya orang minum air dulu, baru cari handphone,
1: ya, tapi kebalik. Aku habis handphone minum sih ya. Sebagai dokter anak kadang-kadang aku langsung kepikiran katanya ada chat orang tua pasien yang belum kebalas gak ya? Oh. Atau semalam ada yang urgent gak ya? Jangan-jangan HP ke silent lagi.
2: Iya, wah, sama kayak Mbak.
1: Iya, ya. Iya tadi sama seperti dokter Ayu ya? Apa dokter Coki?
2: Coki.
1: Iya ya. Oh iya, benar-benar. Ya, benar ya. Berat juga ya.
2: Iya, berat juga ya ternyata. Ya.
1: Sebagai dokter tuh memikirkan orang lain ketika kita bangun tidur loh. Mm-mm. Wow, luar biasa. Lagunya Save With Me kita siapin.
2: Okay.
1: Kalau Fapang, kalau yang dipikirkan siapa lagi ya? Mandi. Itu enggak kamu
2: langsung.
1: Tapi itu enggak kamu pikirkan, Pang.
2: Langsung.
1: Mandi itu kamu kerjakan.
2: Oh iya ya.
1: Iya dong.
2: Mungkin ini aduh abis ini mandi pakai sabun apa gitu.
1: Aku mau pakai sabun jelita gitu.
2: Bisa.
1: Atau jangan krim ekonomi ya.
2: Iya.
1: Bukan, itu bukan buat
2: bukan
1: badan
2: dong.
1: Kamu ya
2: bukan
1: kan.
2: Bukan dong.
1: Iya. Lagunya Thailand yang water. Nanti kita siapin sambil kita lihat dulu ya kondisi bukan kondisi dong. Kita apa lihat tuh? Dulu berita-berita
2: bener-bener
1: global
2: yang lagi
1: maupun
2: hype, ya.
1: Nasional di Hot Headline. Hot headlines. Dari Global Santun FM, Kompas.com, di mana Meta Platforms mulai melakukan pemutusan hubungan kerja DIN terhadap sekitar 8.000 pegawai secara global.
2: Oh.
1: Sebagai bagian dari transformasi besar perusahaan menuju era kecerdasan buatan atau AI. Okay. Jadi ini ada gelombang PHK besar-besaran nih, dimulai dari Singapura pada Rabu 20 Mei dini hari. Ketika sejumlah pegawai menerima email pemecatan sekitar pukul 4 pagi waktu setempat. Ini dari laporan Business Times ya.
2: Okay.
1: Dan pegawai di Inggris, Amerika Serikat dan negara lain juga dijadwalkan menerima pemberitahuan pada pagi hari sesuai zona waktu masing-masing. PHK ini merupakan bagian dari restrukturisasi besar Meta untuk meningkatkan efisiensi sekaligus mengalihkan sumber daya perusahaan ke pengembangan AI. Dan jumlah pegawai yang terdampak diperkirakan mencapai sekitar 10% dari total tenaga kerja perusahaan.
2: Iya, terus sobat BNFM, kalau dari nasional ini yang lagi viral itu ada pocong jadi-jadian ditangkap warga di Tangerang ya. Iya, ada video penangkapan terduga pelaku pocong jadi-jadian lagi viral di media sosial dan memicu banyak kali perhatian publik terutama di Tangerang, Banten ya. Dan polisi saat ini menyelidiki pembuat dan penyebar video tersebut. Karena berdasarkan hasil penelusuran, pihak kepolisian bahwa aksi teror pocong ini diduga dijadikan modus kejahatan yang dilakukan kelompok pencurian ataupun perampok dengan cara menakut-nakuti warga.
1: Oh oke, baiklah. Kemudian kita ke CNN Indonesia 1 FM dari Maluku.
2: Oke.
1: Gempa bumi magnitudo 5 mengguncang perairan laut Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku pada tadi pagi.
2: Baru banget
1: pukul 8.12 WIT, berarita 7.12 WITA ya. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG kelas 1 Puncang Karang Panjang Ambon mencatat gempa yang terjadi pada kedalaman 137 km tersebut tidak menimbulkan gelombang tsunami. Pusat gempa berlokasi pada koordinat yang ada di bagian barat laut perairan Tanimbar. Ini dari BMKG sendiri mengatakan bahwa gempa dengan kedalaman 153 km dan tidak berpotensi tsunami. Dan hingga berita ini diturunkan dari CNN Indonesia, otoritas setempat belum melaporkan jumlah kerusakan bangunan atau korban jiwa terkait gempa yang terjadi terjadi di perairan Tanimbar tersebut.
2: Oke, lalu kalau misalnya kita lihat di Bali, di Denpasar ya, ada subak di Denpasar menyusut akademi khawatir kalau ancam aspek lingkungan dan budaya.
1: Oh, oke.
2: Okay. Iya benar, Ketua Unit Subak Universitas Udayana, Iketut Swambe namanya, turut mengomentari terkait berkurangnya lahan subak di Denpasar. Mm-hmm. Ya. Ia menilai sisa subak itu cuma 1.915 hektar yang dapat mengancam aspek lingkungan hingga budaya. Karena Swambe juga mendesak agar pemerintah kota Denpasar atau Pemkot Denpasar gitu ya, menerapkan secara tegas hasil analisis lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B yang telah dituangkan dalam bentuk LSD dan juga peraturan gubernur. Ini Dinda baca di detik.com.
1: Oh baiklah, dari Bali Pos 1 FM di mana kerusakan jalan berlubang hingga minimnya penerangan jalan umum atau PJU di sejumlah ruas jalan provinsi masih menjadi perhatian DPRD Bali.
2: Okay.
1: Komisi 3 DPRD Bali meminta pemerintah daerah memprioritaskan penanganan pada ruas jalan dengan tingkat kerusakan berat dan jalur yang memiliki mobilitas masyarakat tinggi. Ketua Komisi 3 DPRD Bali Inyoman Suyasa mengatakan kondisi jalan provinsi di Bali secara umum masih tergolong mantap. Okay. Namun dia mengakui masih terdapat sejumlah ruas jalan yang belum tertangani optimal akibat keterbatasan anggaran daerah. Menurutnya keberadaan jalan rusak dan minim penerangan masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah yang harus diselesaikan secara bertahap. Karena itu Komisi 3 DPRD Bali akan mendorong agar penanganan difokuskan pada ruas dengan kerusakan paling berat dan jalur yang dilalui masyarakat dalam jumlah besar. Begitu ya. Itu dia beberapa hot headline kita untuk pagi hari ini, sahabat Juna FM.

0: aku, Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Gingpus.
1: Ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mau bayar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Duh, panik.
5: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
4: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi nggak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
5: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang nggak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga nggak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
6: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum,
7: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai.
7: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sahabat Win FM, ingin kuliah yang gak hanya belajar tapi juga siap kerja? Kenalan yuk dengan Fastcom, Fakultas Kesehatan, Psikologi, Teknik, dan Komputer dari Universitas Triatma Mulia. Di sini, Anda nggak cuma dapat teori, tapi juga dipersiapkan menjadi tenaga profesional yang siap terjun langsung ke dunia kerja. Mulai dari keperawatan, profesi nurse, psikologi, administrasi rumah sakit, sampai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Bahkan, ada juga pilihan kampus di Jembrana untuk keperawatan, teknik elektro, teknik informatika, dan D3 kebidanan. Mau jadi perawat yang gak cuma pintar tapi juga penuh empati? Bisa. Tertarik memahami cara kerja pikiran manusia? Anda akan belajar di psikologi atau ingin berkarir di dunia kesehatan dari sisi manajemen? Ada administrasi rumah sakit. Dan K3, ini penting banget untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Didukung fasilitas lengkap, dosen berpengalaman, dan kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja. Dan yang bikin tenang, biaya kuliah terjangkau. Kalau bukan sekarang, mau nunggu kapan? Langsung daftar di bit.ly/jointrim atau hubungi WhatsApp di 0811-3940-3322 dan 0812-3932-1797. Atau datang langsung ke kampus di Jalan Kubu Gunung Tegal Jaya Dalung Badung hari Senin sampai Jumat, jam 8 pagi sampai 4.30 sore. Follow juga Instagram dan TikTok @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.

0: Morning, selamat pagi.
1: Morning.
0: Apa kabar hari ini?
1: Iya, ini udah.
0: Baik-baik aja, ya kan? Kita sudah live pagi hari ini di TikTok. Berarti kita sambil siaran satu Yui. FM ya. Ayo yang belum nonton live TikTok kita pagi hari ini boleh banget.
1: Langsung ke @penguinfmbali.
0: Yes, @penguinfmbali. Ya, halo Kak Rio, morning Bali katanya.
1: Morning Bali.
0: Kak Rio di mana sekarang?
1: Iya, Kak Rio di mana emang?
0: Iya, apakah tidak di Bali hari ini?
1: Atau memang atau, bukan asli Bali?
0: Enggak lah pasti.
1: Iya coba dikasih tahu dong kami.
0: Mbak Romi, selamat pagi. Mbak Meta, selamat pagi. Terus ada juga yang Rose Imbon, kemudian Lindsay Lin. Kemudian tadi yang ada Dayu Asriani, Kak Mama Rose juga,
1: iya.
0: Mbak Ira yang sudah live juga nonton. Bener. Mbak Harisa juga tadi, terima kasih sudah menyapa kita. Semoga aku bisa kerja di Bali katanya.
1: Oh.
0: Kata Kak Rio.
1: Berarti kakak asli mana?
0: Iya, kamu sekarang di mana Kak? Kerja di Bali? Ya, asik-asik aja Kak.
1: Asik sambil healing.
0: Jangan berharap banyak ya Kak ya. Mbak Nani, selamat pagi.
1: Morning.
0: Yuk, sambil kita ngobrol pagi hari
1: iya.
0: ini kalau Anda lagi nyetir sendirian.
1: Bener.
0: Biasanya Anda ngapain?
1: Bener.
0: Iya.
1: Apakah dengerin musik?
0: Oh.
1: Apakah ya udah lempeng-lempeng aja gitu, biarkan pikiran ini berkemana-mana
0: iya,
1: gitu ya.
0: Iya, bebas mengembara.
1: Kak Wibi, yes. Atau ngapain?
0: Alright, kita ngobrol pagi hari ini.
2: Topik pagi.
0: Mari kita lihat tadi sudah ada ikutannya di TikTok siapa ya? Din?
1: Di TikTok?
0: Ada?
1: Hah?
0: Enggak ya, bukan di TikTok ya?
1: Bukan,
0: bukan di sini ya di.
1: Iya.
0: Ada Mbak Erma, selamat pagi Mbak Erma. Tadi itu Mbak Erma sempat ikutan juga. Oh iya dia ikutan. Katanya kalau dia nyetir harus denger musik dong.
1: Kan?
0: Sambil nyanyi. Kalau enggak bisa mabok saya.
1: Mabok.
0: Oh gitu?
1: Oh iya cuma ada hubungan ya? Iya sih.
0: Mungkin mengalihkan perhatian
1: happy.
0: Kali ya,
1: ya
0: kan?
1: Bener.
0: Mengalihkan perhatian. Tapi kalau pulang ke daerahmu Tegalingga kayaknya mabok sih. Jalannya wing. Naik turun.
1: Ya lagi.
0: Kalau Mbak Dina katanya dengerin Penguin dong.
1: Asik.
0: Sambil dengerin Penguin. Tadi
1: makasih
0: juga ada
1: loh.
0: Yang kasih tahu kita ya kan? Dengerin Penguin gitu kan ada kan?
1: Marina juga
0: ya? Lagi
1: gitu.
0: Sambil dengerin kita ngoceh katanya.
1: Ya bener.
0: Kak Rose, selamat pagi. Mama Rose katanya Kak Wibi makin mirip deh sama Kang Hedi Yunus.
1: Jangan gitu ini. Tau kan?
0: Kasian Kang Hedi Yunusnya loh. Masa dimiripin sama aku? Seri banget. Ada siapa lagi yang
1: terus
0: seri
1: ada ikutan? Kak Gustu tadi.
0: Tutu bilang apa dia?
1: Ya.
0: Oh gak apa-apa dibaca juga
1: gak
0: apa-apa. Ya.
1: Katanya the ring alarm. Aduh masih ngantuk nih tapi harus segera bangun dari tempat tidur.
0: Oh
1: berarti
0: gitu.
1: Yang pertama dipikirin tuh the ring alarm.
0: Oh the ring alarmnya dia.
1: Mau matiin alarm.
0: Jadi gitu, alarmnya dia adalah aduh masih ngantuk nih. Gitu
1: iya. Bangun atau kayak
0: iya,
1: gitu.
0: Iya bangun tuh.
1: First time lo aku dengerin Penguin katanya.
0: Oh siapa?
1: Thank you lo Kak Rio.
0: Thank you Kak Rio. Sambil streaming kita boleh lo di radio di live.radiopinguinfm.com. Streaming
1: yuk,
0: kita hari ini baik-baik aja ya. Mbak Endang, aku kalau lagi bawa motor sendiri aku suka dengerin musik juga.
1: Tuh.
0: Dulu waktu masih kerja di pasar ya, kalau pas pulang kampung ke Singaraja non-stop aku dengerin lagu. Perjalanan jadi lebih bisa dinikmati, apalagi kalau lagunya happy bisa sampai joget-joget di jalan, Din. Aku sampai punya speaker kecil yang bisa aku bawa kemana-mana, jadi pas berhenti istirahat, bawa motor aku bisa dengerin lagu tanpa pakai earphone. Kadang, hah?
1: Gimana maksudnya?
0: Speaker kecil, jadi orang lain bisa dengerin juga. Kan kamu pernah lihat gak ada orang yang naik motor terus dia bawa speaker. Speakernya jadi dia dengerin musik sampai
1: semua
0: bisa
1: orang denger.
0: Semua.
1: Wow.
0: Ada tuh Erika juga kayak gitu pernah.
1: Wow.
0: Gitu nah. Ternyata dia juga kayak gini loh Mbak Endang. Kadang suka diliatin sama orang-orang tapi aku cuek aja. Yang penting aku seneng dengerin musik sambil bawa motor itu ngebantu buat ngatur moodku. Lagunya Ebitri dong, nyanyian
1: cium
0: samu.
1: Okay. Unik loh, tapi pernah Sui Dinda ngeliat kayak itu, tapi itu gede banget.
0: Iya, bener.
1: Itu speaker yang gede, tapi ini kecil, okay lah.
0: Jangankan Mbak E naik motor ya, aku pernah lihat orang jogging bawa speaker aktif. Apa ini? Suara di sanur, Din.
1: Sumpah? Dia berarti sambil lari sambil gini?
0: Kayak di ini deh, dia punya...
1: Oh, di pinggangnya gitu?
0: Iya, di pinggangnya, ditempel gitu, jadi dia udah gak megang-megang lagi gitu. Dia bawa loh, dan suara apa dia kok gede banget. Dan suaranya menjauh gitu, mendekat.
1: Karena dia kelari.
0: Lari. Dia lagi running tapi nempel tuh speaker aktifnya.
1: Oh,
0: dan
1: gitu.
0: Musiknya. Jangankan naik motor, dia bahkan lari pun bawa loh.
1: Unik ya sekarang.
0: Unik banget, aneh-aneh orang.
1: Aneh-aneh.
0: Ya. Terus-terus.
1: Terus ada Mbak Oram juga.
0: Halo Mbak Oram.
1: Mbak Oram katanya yang dipikirin pagi hari itu masak apa ya? Kalau mau beli yang udah mateng, beli apa ya?
0: Oh gitu.
1: Sering bingung katanya, ujung-ujungnya beli nasi jinggo atau enggak nasi kuning.
0: Wah bener.
1: Ya belum lagi mikirin ntar sampai laundry kerjain yang mana dulu ya. Udah jam 11 lewat, aduh harus jemput Dilan sekolah. Aduh gak pernah tenang pikirannya gitu katanya. Tapi harus tetap semangat ya katanya.
0: Iya banyak ya pikiran Mbak Romi ya. Mm. Yang tadi aduh mau masak apa ya, apa beli mateng aja ya.
1: Iya.
0: Ini udah ruwet mikirnya. Tiba-tiba beli aja ya. Akhirnya beli nasi jinggo aja ya kan?
1: Ujung-ujungnya.
0: Ujung-ujungnya belum sampai laundry, dia mikirin saking banyaknya yang belum dicuci ya kan
1: ya.
0: Ada Mbak Desmar. Kalau ini nangka ntar jam 11-an dibawain ke studio loh. Dibawain nangka loh kamu Din. Mbak Desmar.
1: Sumpah. Wow.
0: Mbak
1: siok loh.
0: Kita aduh jadi gak enak.
1: Gak enak
0: kan?
1: Loh jadinya.
0: Tapi terima kasih banget loh Mbak Desma.
1: Terima kasih loh Mbak Desma.
0: Iya kan. Nanti
1: aduh.
0: Dinda nungguin lah ya.
1: Iya iya iya.
0: Masih
1: ya,
0: bisa
1: ya,
0: nungguin
1: ya.
0: Kan kamu.
1: Bisa
0: nungguin,
1: bisa
0: ya.
1: Bisa.
0: Terus ada siapa lagi nih?
1: Terus ada Mbak Nani.
0: Mbak Nani. Nani.
1: Mbak Nina. Katanya Mbak Nina sih lagi dengerin. Sambil dengerin Penguin plus ngemil biar gak ngantuk katanya.
0: Oh iya aduh ngemil enak banget ya
1: enak
0: Mbak.
1: Enak banget
0: ya.
1: Mana cemilannya. Oh
0: iya iya iya.
1: Ini
0: iya, iya,
1: cemilan
0: bener.
1: Di mobil.
0: Eh tapi ada loh temanku yang naik motor. Kalau naik mobil kan nyemil kan gampang lah ya.
1: Gampang.
0: Ada temanku yang sudah sedia makanan di dashboardnya dia di motor.
1: Terus gimana motor tuh
0: kan
1: makannya?
0: Di dashboard di depan itu kan.
1: Iya iya iya.
0: Jadi
1: iya.
0: setiap kali lampu merah.
1: Oh.
0: Makan dia. Makan. Jangan sedih kamu.
1: Itu kok itu asap telepot orang itu nempel
0: nggak,
1: di makanan.
0: Enggak tahu dia enggak peduli kayaknya yang penting dia makan aja.
1: Oh,
0: gitu loh.
1: Gitu ya.
0: Iya, tapi seru ya ternyata banyak hal yang unik dan beda-beda gitu loh. Kalau Anda lagi nyetir sendirian satu FM, entah itu naik motor atau naik mobil, biasanya apa yang Anda lakukan ya?
1: Bener.
0: Yuk kita ngobrol pagi hari ini.
1: Langsung-langsung aja kirim ke WhatsApp Telegram ya sahabat Pinguin FM. Bisa ke 0811-393-494. Instagram Facebook bisa di @Pinguin FM Bali. Twitter juga bisa di @Pinguin FM. Kebetulan karena kita lagi live sekarang, langsung aja ke @Pinguin FM Bali ini.
0: Yes, betul banget. Langsung ini ya, langsung ikutan juga di live TikTok kita pagi hari ini.
1: Betul.
0: Boleh banget. Kalau misalnya Anda lagi nyetir sendirian,
1: ya.
0: Biasanya apa yang apa? Anda lakukan? Apakah Anda dengerin musik? Banyak yang dengerin musik tuh. Atau dengerin musik atau radio. Ada nyemil bahkan. Ada kalau aku sih enggak mau apa-apa, aku hanya membiarkan pikiranku mengembara saja.
1: Gitu ya.
0: Biarkan bebas dan aku dapat ide-ide yang
1: out of the box.
0: Cucok ya kan? Out of the box. Ketika lagi nyetir sendirian santai loh ya. Tapi kalau lagi berdua atau nganterin bareng-bareng gitu aku enggak bisa aku mikir.
1: Oh gitu.
0: Ya.
1: Mending denger musik nyanyi bareng
0: enggak
1: sih?
0: Aduh ribet juga sih ya. Mending enggak dengerin apa-apa sih kalau aku ya.
1: Ngobrol ya ngobrol.
0: Iya, bosen sih aku kalau dengerin musik lebih ke situ. Kalau Anda ngapain Southern FM ya? Nanti
1: ya
0: kita ditunggu Mbak Nina. Ntar ada Gojek yang bawa cemilan loh. Hah. Terima
1: Seriously?
0: Kasih loh Mbak
1: oh
0: Nina.
1: Oh my God, my God.
0: Mau luar biasa
1: thank
0: sekali
1: you
0: kan.
1: Loh, Mbak Nina.
0: Iya dong.
1: Thank you banget loh.
0: Ada juga Mbak Adi Jemeji Gaman.
1: Hai.
0: Ya, mau lagunya Michael Bublé dong. Yang
1: okay.
0: Don't Blame It On Me.
1: Thank you ya. Untuk mini vote-nya, saya kalau pagi-pagi mikir pertama kali adalah belanja apa dulu nih?
0: Belanja,
1: makanan
0: ya?
1: Untuk perut atau dagangan untuk konsumen. Jadi nunggu mood aja deh nantinya pas sudah mau berangkat gitu.
0: Oh gitu ya, dia nunggu mood aja.
1: Okay.
0: Tapi dia pikirkan belanja apa dulu gitu.
1: Mm-mm.
0: Karena dia jualan.
1: Oh iya, iya benar-benar.
0: Iya kan, tapi kalau Anda, kalau ketika lagi nyetir sendirian, misalnya FM motor ataupun mobil ya, atau
1: bener.
0: Mungkin nyetir pesawat, jangan-jangan Anda pilot ya kan?
1: Bisa jadi, who knows, in the future.
0: Tapi Anda biasanya sambil ngapain ya kan?
1: Iya benar.
0: Yuk kita ngobrol pagi hari ini.
1: Langsung.
2: Back to the past. Back to the past.

Gara-gara sepenggal lirik, lagu ini jatuh ke tangan Beyonce. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Pada waktu Neo menciptakan lagu Irreplaceable, dia sebetulnya berniat untuk menyanyikannya sendiri. Namun ketika dia membaca liriknya lagi, terutama di bagian I Could Have Another You by a Minute, dia ngerasa lagu ini lebih pantas dinyanyikan oleh penyanyi wanita. Neo membayangkan jika lagu ini dinyanyikan oleh seorang penyanyi pria, akan terdengar kejam. Jadi ya, akhirnya lagu ini dia lepas ke penyanyi wanita yang ternyata adalah Beyonce. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Feby Putri merilis single terbarunya berjudul Senandung Harapan yang merupakan hasil kolaborasi dengan musisi asal Malaysia, No Saleh. Lagu ini resmi dibagikan pada 30 April 2026 melalui label independen milik dari Feby, Tumbuh Records. Kolaborasi Senandung Harapan berangkat dari rasa kagum yang mendalam. Feby Putri yang mengaku telah lama mengikuti karya No Saleh akhirnya mengambil langkah untuk mengajak berkolaborasi dan rupanya disambut dengan baik.

0: power geng push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya. Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
5: Baby
2: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

0: Minggu depan Mir Sweet Music Station, Small Steps, Big Impact, spesial buat Mbak Kade di Sideman.
1: Iya, thank you loh.
0: Di Sideman, ya.
1: Sideman.
0: Iya. Lagunya Angels Like You. Ini spesial buat Mbak Sideman,
1: Sideman.
0: Mbak Sideman, Mbak Kade. Lagi sibuk apa Mbak Kade pagi ini Mbak Kade?
1: Ya, yuk cerita yuk.
0: Iya cerita dong sambil ikutan topik pagi hari ini. Kalau misalnya Anda lagi nyetir sendirian, biasanya apa sih yang Anda sambil lakukan satu FM? Meskipun kita harus fokus ya.
1: Iya benar sih.
0: Tapi ternyata kenyataannya banyak banget nih teman-teman ya Dinda dan Dinda dengerin musik mereka.
1: Yoi.
0: Sambil bahkan mereka lebih rela untuk menghabiskan musiknya dibandingkan menghabiskan jalannya.
1: Agak aneh emang sih. Aneh enggak sih?
0: Enggak tahu juga sih.
1: Seru sih bagi kami.
0: Musik udah menjadi bagian dari kebutuhan primer kayaknya ya.
1: Bener.
0: Ya kan jadi kalau misalnya jalannya udah habis, udah sampai tempat nih, mereka akan ngambil jalan muter lagi supaya musiknya
1: playlistnya
0: mereka.
1: Playlistnya biar habis pokoknya.
0: Iya bener loh. Saking segitunya loh.
1: Secinta itu sama lagu.
0: Tapi kalau Anda sendiri, biasanya kalau lagi nyetir sendirian.
1: Bener.
0: Apa yang Anda lakukan sahabat Tune FM?
2: Topik pagi.
0: Yes ada Mbak Meta, Mbak Nina, selamat pagi Mbak Nina. Terima kasih makanannya
1: loh,
0: sudah
1: datang.
0: Nyampe.
1: Enak
0: aku tuh tidak tahu ternyata apa yang kamu foto itu ternyata buat
1: untuk
0: kita
1: kami.
0: Loh. Mbak Nina, aduh terima kasih sekali. Thank you makanannya ya.
1: Dia bilang sarapan yuk.
0: Oh. Yo gitu.
1: Enggak bukan cuma ngajain aja tapi bener-bener langsung dikasih.
0: Iya
1: ya.
0: Bener banget itu ya ampun luar biasa banget ya itu kayak
1: action ya.
0: Iya. Bukan talk only ya kan.
1: Jadi ningkat nih standar.
0: Iya namanya. Kan. Mbak Meta kalau dia kalau aku lagi motoran sendiri nih kayak pas lagi touring tanpa suami.
1: Oke.
0: Okay. Hah?
1: Sendiri kamu, berarti?
0: Iya kan dia memang hobinya touring.
1: Oh iya.
0: Pernah kita telepon kan waktu itu ya pagi-pagi. Dia bisa seminggu penuh itu touring dari Bali ke Jawa gitu. Sampai
1: sendiri?
0: Wonosobo.
1: Sumpah?
0: Tempatmu.
1: Wow.
0: By the way fun fact ya ternyata si Dinda ini adalah orang Wonosobo. Meskipun dia
1: campuran ya.
0: Orang Bali ya tinggal di sini. Cuman ternyata dia salah satu anggota keluarga dari Wonosobo.
1: Benul sekali.
0: Mbak Meta ini touringnya sampai Wonosobo loh.
1: Oh iya, ke Dieng ya?
0: Kemana-mana ya ke Dieng dan sebagainya. Dan balik lagi ke Bali begitu loh. Seru banget kan? Dan dia bisa touring tanpa suami loh dek.
1: Hello, keren Din. Sih.
0: Kalau aku pasti dengerin lagu sambil menikmati perjalanan dan pemandangan.
1: Oh kayak tadi tuh ya.
0: Yes, karena kalau kita touring pasti kan kita ambil jalur pedesaan yang masih sepi. Asri dan with you. Tapi kalau motoran sendiri ke daerah perkotaan yang padat merayap, aku gak pernah dengerin musik. Karena aku pernah punya pengalaman pas di traffic light simpang Pinguin, ada mas-mas di sampingku nanyain jalan. Mungkin ya, dia sudah beberapa kali manggil aku, tapi karena aku pakai headset kan jadi gak denger ya. Sampai akhirnya dia nempuk tanganku, mbak gitu. Gila, mekesya parah. Aku waktu itu, aku kira aku mau dihipnotis.
1: Gitu
0: emang,
1: ya.
0: Emang gitu. Zaman sekarang itu kalau ada interaksi di jalan itu kayak kita takut
1: ya.
0: Jadi,
1: bener lagi.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Dulu itu kayak orang wah kita peduli sama orang gitu.
1: Iya, bener.
0: Sekarang semakin banyaknya kejahatan kayak semakin
1: individualis
0: ya,
1: takut.
0: Semakin kita minimkan saja interaksi di jalan kan gitu. Terus dia takut dikira mau dihipnotis kan. Terus aku matiin musiknya baru deh aku denger. Dia nanya mbak kalau mau ke Kute kemana ya mbak katanya. Kata mas-mas itu sambil ketawa kecil. Mungkin dia lucu kali lihat ekspresi wajahku. Pas mekesiap ya kan. Aku ngebatin dulu bikin kaget aja nih orang. Dan sampai rumah aku cerita ke Pak D kan. Dan Pak D malah nyalain aku kalau ke Kota jangan pakai headset. Ntar kalau ada apa-apa kita nggak dengar orang klakson.
1: Iya. Sebenarnya ini tapi, juga yang jadi catatan orang tua Dinda sih.
0: Iya. Tapi aku adalah suamimu sih Mbak Met. Karena aku nggak pernah. Kenapa alasan aku nggak pernah dengerin musik? Karena yang pertama aku pasti akan nyanyi dan tidak fokus nyetir ya kan.
1: Bener.
0: Terus aku tidak mendengar suara tanenon gitu nggak dengar aku. Jadi kalau toh aku kadang-kadang banget nih aku dengerin musik juga. Karena kan sekarang headset atau kalau punya iPhone itu apa namanya?
1: Earphone,
0: ya kan? Itu kadang-kadang kan sangat meredam suara luar ya?
1: Benar.
0: Apa sih namanya itu? Teknologi apa ya?
1: Apa tuh?
0: Teknologi yang noise cancellation.
1: Oh iya.
0: Ya kan? Itu kadang-kadang akhirnya kita bener-bener gak denger loh.
1: Oh.
0: Nah itu makanya musiknya aku kecilin.
1: Kecilin banget, emang harus kecilin banget.
0: Iya baru aku bisa dikit-dikit denger lah gitu.
1: Iya sih, iya, kan? Iya, iya. Sama juga pernah nak punya pengalaman kayak ditanya sama orang beli makan,
0: oh, iya,
1: aku sambil dengerin kayak mbak, gitu ya sumpah. Sambil main HP gini dengerin musik gitu.
0: Iya kan?
1: Maksud kalau nggak lihat itu kayak nggak denger deh.
0: Kamu sambil dicolek nggak?
1: Enggak, tapi kayak mereka meninggikan suaranya.
0: Oh iya iya. Iya.
1: Mbak, kayak semua orang noleh jadinya yang makan di sana. Mbak.
0: Padahal mereka kenapa manggil kamu dia?
1: Karena udah selesai makanannya.
0: Oh gitu, mau diambil.
1: Mau diambil kan bungkus tuh, tapi duduk dulu nunggu sambil dengerin musik sambil emang scrolling.
0: Anak-anak zaman sekarang ya tendang aja.
1: Itu sisi lainnya ya.
0: Iya sih benar banget. Tapi bisa enggak sih kamu nunggu makanan enggak usah pakai headphone? Bisa enggak?
1: Bisa sih harusnya.
0: Ya kan? Kalau misalnya itu perjalanan, misalnya jauh ya aku masih bisa mengerti ketika menempuh waktu perjalanan yang cukup lama.
1: Benar-benar.
0: Ini kan kamu pesen makan.
1: Tapi kan itu habis dari jauh kan.
0: Oh gitu ya.
1: Habis dari jalan, jadi kayak
0: masih udah kepake nempel. Gitu ya.
1: Ya udah sih biarin aja lanjutin aja ya gitu kan. Mikir.
0: Apalagi kamu pesen makan dulu cuma sebentar, copot bentar bisa gak?
1: Ya kan? Ya jadi pelajaran
0: tapi,
1: deh itu ya.
0: Tapi itu menjadi budaya anak-anak zaman sekarang loh. Karena aku tidak cuma kamu. Banyak banget
1: banyak
0: kayak
1: ya?
0: Gitu ya.
1: Iya
0: kan?
1: Kan.
0: Terus ada siapa lagi?
1: Ada Kak Agus Bawel.
0: Bawel.
1: Halo. Terus kalau misalnya topik paginya itu selamat pagi Kak Ubi. Ya. Terus kalau misalnya mana sih yang harus saya lakukan kalau nyetir sendirian yang harus saya lakukan be? Repetisi nih. Adalah lihat pemandangan yang indah dong apalagi ada ombak pantai. Terima kasih. Oh berarti iya. Jalanan yang gini iya. Maksudnya.
0: Jalanan yang kamu lalui tiap hari itu lewat pinggir pantai. Atau gimana Gus Bawel?
1: Gimana Kak Gus Bawel?
0: Kayaknya kamu gak pinggir pantai orang kerjaan kamu jadi renon.
1: Atau ke Sanur Melipir.
0: Iya gitu, oh, ya, mungkin dia gitu atau kali ke, ya.
1: Apa sih namanya supaya, Jalan Murah Rai itu?
0: Di sempanjang jalan bypass Ide Bagus Mantra bypass ya kan?
1: Mantra.
0: Mungkin gitu kali ya, dia gitu. Muter dulu supaya dia lihat pantai. Ya, gitu supaya dia lihat ya. Ombak-ombak, keterjang ombak, goodbye ya.
1: Oh pas jalan-jalan.
0: Keterjang ombak, goodbye. Jalan-jalan.
1: Hey. Enggak dong, pas jalan-jalan maksudnya.
0: Oh gitu, kirain kamu selalu harus lewat di pinggir pantai kan.
1: Habis waktunya tuh.
0: Ya kan, ada yang, ini ada siapa nih yang ikutan di sini?
1: Udah nih,
0: Udah, yang di sini ada nih, ada yang di TikTok.
1: Ada Kak Agus tuh udah tadi
0: ya? Ya ini ada Putu Sadiawan katanya kalau nyetir sendiri putar lagunya Timuran enak tahu. Oh. Timuran tuh Jawa Timuran maksudnya? Banyuwangian gitu ya? Atau timuran NTT gitu?
1: Coba.
0: Atau karena lagu timuran apa Jawa Timuran?
1: Jawa Timur enggak sih?
0: Ya kan?
1: Apa yang NTT itu enggak sih yang kayak yang sekarang Veronica?
0: Kau kenal Veronica ko gitu.
1: Nah, itu enggak sih?
0: Atau itu atau Timuran Jawa Timuran. Ada tuh Bang Ado nyetir sendiri muter koplo langsung mood on bis malam. Ya benar juga sih kalau naik bis malam itu kayak lagunya kayak gitu juga ya.
1: Oh,
0: belum
1: gitu
0: lagi
1: ya?
0: Lagu-lagu kenangan lama banget tahun 80-an gitu deh. Lagunya Pance. Kalau bis malam gitu.
1: Gitu?
0: Pernah aku ya. Terus ada Tutu katanya lagi nyetir sendirian memandang kemacetan dia.
1: Oh. Udah ketawa enggak? Biasa memandang tuh ya keindahan alam, memandang kemacetan.
0: Mungkin kepuasan tersendiri buat dia. Kan, macet nih gitu.
1: Iya,
0: dia tuh kayak happy gitu melihat kemacetan
1: iya,
0: kali gak sih?
1: Iya, mungkin ya.
0: Happy di atas penderitaan orang lain maksudnya.
1: Tapi kan ikut macet juga.
0: Iya benar. Gak tau emang kadang-kadang aneh-aneh sih ya.
1: Aneh deh.
0: Anda itu aneh-aneh. Ada siapa lagi? Ada nih yang ikutan di sini?
1: Tadi
0: Titin, Kak. Titin.
1: Mana gak Titin gak ada?
0: Mm-mm.
1: Di sini
0: ada, di
1: live.
0: Di bukan di sana.
1: Oh.
0: Di
1: Oh nih Mbak Titin baru datang.
0: Ya.
1: Aku tuh lebih sering bangun malam ya. Ini mini food ya.
0: Oh mini food.
1: Harus buat susu dan ganti popok. Jadi seperti lihat HP dulu untuk lihat jam. Kalau pas tidur pakai jam pasti jam yang duluan tak lihat.
0: Oh iya. Topaknya apa nih? Udah mau selesai baru nanya topak.
1: Yuk buat yuk gini. Topik paginya itu adalah apa yang biasa Anda lakukan kalau misalnya lagi nyetir sendirian. Apakah dengerin musik sambil nyemil atau udah lihat pemandangan aja.
0: Iya
1: gitu.
0: Atau bahkan berdoa mungkin Anda.
1: Mungkin ya kan?
0: Iya kan takut nyetir sendirian. Apalagi malam-malam ya kan?
1: Aku pernah loh.
0: Oh ya?
1: Ya dulu dimana? Kan aku tuh anak pesilat ya.
0: Weh pesilat coy. Sut.
1: Nah masih SMP itu.
0: Udah berapa orang yang kamu tumbangkan?
1: Banyak.
0: Banyak ya.
1: Dulu tuh kayak saya ikut silat itu kan.
0: Ya udah berarti udah hitam dong cabutnya.
1: Aduh enggak sampai deh.
0: Oh pelangi warnanya malah.
1: Magic warna pelangi benar. Nah kan pulang malam tuh. Mm-mm. Jadi waktu SMP masih kecil. pulang malam, bayangkan pedesaan. Jadi harus berdoa.
0: Ya, Tegalinggah nih.
1: Iya.
0: Oke, terus?
1: Jadi kayak oh, kalau bawa motor pulang, berbawa satu tasbih terus dari
0: mobil. Oh, berdoa sepanjang jalan ya kan. Oke. Okay. Berarti kamu lebih takut ke hantu-hantu dong?
1: Lebih dulu ya.
0: Iya kan?
1: Sekarang lebih takut
0: ke manusia. Iya, benar banget ya kan? Sekarang itu apa itu hantu-hantu?
1: Enggak ada. Lebih apa? Takut manusia.
0: Ya kan?
1: Manusia yang lebih
0: takut. Iya, benar banget. Tapi terima kasih yang sudah ikutan ngobrol bareng sama kita, ikutan topik mini food juga dan nonton live kita TikTok pagi hari ini. Terima kasih sahabat Tune FM ya.
1: Thank
0: kita you. Lagu-lagu sampai dengan jam 10 pagi nanti.

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai solois, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

legendaris asal Yogyakarta, Silaun Seven, resmi berusia 30 tahun pada tahun ini. Merayakan perjalanan panjang 3 dekade di industri musik tanah air, band yang beranggotakan Duta Mojo, Eros Chandra, dan juga Adam Subarkah ini memberikan kejutan manis bagi para penggemarnya dengan merilis single terbaru berjudul Sederhana. Proses produksi lagu ini ternyata sudah rampung sejak tahun 2024, berbarengan dengan single Memori Baik yang sebelumnya telah dirilis. Keputusan untuk merilis karya dalam bentuk single satu demi satu merupakan strategi pilihan Silaun Seven untuk menyesuaikan dengan dinamika industri musik masa kini.

0: Pancaneki, tadi kita ngobrol kalau misalnya Anda lagi nyetir sendirian satu FM, biasanya apa yang Anda lakukan kalau Mbak Panca ini menikmati pemandangan di sepanjang jalan nih, Din. Okay. Gak denger musik aku, gak suka denger musik kalau di mobil.
1: Beda berarti ya?
0: Beda, dia sama seperti aku. Aku suka nyetir tenang, sepi, hening. Kalaupun denger musik paling kecil-kecil dan sayup-sayup aja sih.
1: Sayup-sayup, yang penting denger gitu ya. Terus ada Mama Yaya juga nih. Halo Mama Yaya. Aku tidak bisa ikut ngobrol nih, kejar-kejaran ketanya sama waktu berangkat ke warung. Oke, gak apa-apa ya. Request lagunya Seven Days.
0: Oke, sebagai closing ya.
1: Sebagai closing nanti ya. Terus ada siapa lagi nih?
0: Ada siapa tadi?
1: Titin.
0: Dia bilang apa nih? Dia kalau bawa motor, aku pakai earphone dulu sebelum cus. Karena kebiasaan aku dengerin musik di rumah. Jadi sebelum lanjut jalan tak sambung earphone dulu, biar tiap dengerin musik enter radio, YouTube atau GoTube gitu ya. Apa sih itu GoTube? Aku juga nggak tahu.
1: Gini, untuk musik-musik nggak sih?
0: Nggak ngerti aku ya, kayak jalan-jalan ya. Terus kalau jiwa ya oke. Kalau dia oke. Yang penting dia happy lah gitu intinya. Maaf ya, kenapa kita oke. Aku takut ada kata-kata jebakan loh kalau Titin ini.
1: Oh gitu ya.
0: Tapi kalau misalnya di mobil sudah pas. Aku utamakan musik aliranku gitu. Sampai suaminya bilang, ganti apa lagunya, lagu Bali kek atau lagu-lagu yang dia sukain. Terus tetap dia kekeh, tidak, saya tidak mau katanya. Saya akan putar lagu-lagu sukaanku. Jedak jeduk. Atau musik yang tidak disukai sama suaminya lah gitu. Gitu sih.
1: Gak ada jebakan.
0: Gak ada jebakan ya.
1: Takut aja.
0: Iya.
1: Kan gini.
0: Kadang kamu suka aneh-aneh, Tin.
1: Iya.
0: Takut loh kita nanti ditegur KPI. Gara-gara kamu.
1: Makanya jadi jaga-jaga kita ya.
0: Jaga-jaga. Tapi terima kasih loh yang sudah pada ikutan ngobrol pagi hari ini. Kita ketemu lagi kapan ya, Din ya?
1: Kapan? Nanti Dina sih nanti ya.
0: Kalau kamu kan siaran ya kan.
1: Iya nanti.
0: Kalau ada kesempatan untuk menggantikan Ade kali ya.
1: Baru aja kita ketemu lagi ya.
0: Iya, makanya bisain lah Din. Kamu sibuk banget soalnya.
1: Bisa kalau hari Kamis pagi bisa.
0: Oh Kamis doang? Kamis doang guys.
1: Sisanya kan masuk.
0: Iya, anaknya sibuk banget ya.
1: Kuliah.
0: Iya, tapi terima kasih sudah menemani.
1: Thank you loh.
0: Saya pagi hari ini.
1: Belajar sama panutan.
0: Ih luar biasa ya. Kita pamit, bye.
1: Bye.
0: Ini Craig David dulu ah. Buat Mama Yaya ya. 7 days, bye.

Pingin FM, your sweet music station, small step, big impact. Semangat pagi, Dewi Ragata menyapa Anda. Devi Summer, sahabat Pingin FM. Sampai jam 1 siang, jangan lupa request lagu favorit untuk menemani aktivitasnya ya. Lagu lama di tahun 2002, yuk kita nyanyi bareng. Ada yang tahu gak lagu ini? Darius, ini dia, Colorblind.

Small Step Big Impact, sahabat Bingin FM. Baru 13 menit lewat dari jam 10 pagi. Sudah memulai aktivitas, silahkan. Saya juga mulai office hour sampai jam 1 siang. Dan pastikan yang memang lagi stay tune di Bingin FM, dengerin juga lagu favoritnya dengan diam-diam baik. Nanti lagu favorit saya aja yang saya play nih, protes lagi. Ya, atau sahabat Bingin FM mau menyapa, mau request dan salam-salamnya, silahkan ke WhatsApp atau Telegram di 0811 3934 94. Sapa nanti di Instagram dan Facebook at Bingin FM Bali. Format requestnya nama, spasi usia, lagu dan juga salam-salamnya. Follow X di at Radio Bingin FM, TikToknya di at Bingin FM Bali, streaming di live.radiobinginfm.com. Saya punya informasi di Blast On mengenai tanda-tanda skin barrier kita yang tiba-tiba rusak. Apakah karena kebanyakan skincare? Nah ini dia. Tapi kita justru malah menyalahkan skincare itu sendiri. Padahal kitanya kurang teliti gitu ya, sahabat Pingin FM. Kurang paham juga. Nanti kita kasih paham. Stay tune sampai di jam 1 siang ya.

buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendi Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendi Denpasar, Toko Klendi Area Denpasar, Gatsu,

0: mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai Jumat, atau cek Instagram at lokerbaliklendis atau at klendiscrossirbali.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
1: So Clean Eau de Parfum,
3: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
10: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
9: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
10: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
11: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
12: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: Selamat pagi, Mbak Adi Bejigama yang request lagu ini, 21 Pilots, Stress Out. Harus gitu, Stress Out. Oke, dari 21 Pilots, sahabat Bikin FM. Agak stress memang minggu ini karena gak ada libur ya. Minggu kemarin kan ada libur panjang. Minggu ini kerja, kerja, dan kerja. Supaya kita bisa kaya. Oke, silakan lanjutkan pekerjaan Anda, Mbak Adi. Semangat pagi. Ada Gong Panji juga, semangat pagi Gong Panji. Maudi Ayunda yang Maudi Ayunda dan Bilal gitu yang kau. Coba saya cek dulu ya. Ada Mbak Panca. Alamak. Oke, baik, ditunggu. Ada Mbak Titin juga lagi di dapur nih, masuk dapur, beres-beres, prepare Banten dan masak. Wah, pas banget aktivitasnya banyak ya, Mbak Titin. Ditunggu nanti lagunya. Ada Papang juga yang sudah menyapa saya, semangat pagi. Alex Warren yang Ordinary. Baik, yang mau ditemenin lagu favorit sambil beraktivitas, boleh langsung ke WhatsApp atau Telegram 0811 3934 94. Instagram dan Facebook kok belum saya update ya? Wah, mulai stres nih penyiarnya. Oke, nanti deh sahabat Bikin FM, di Bikin FM Bali, sabar ya. Akan saya update, nanti akan diinformasikan. Oke, kasih tahu lagu favoritnya, saya tunggu sampai jam 1 siang.
1: Blush on.
0: Kita ke informasi di Blush On yang membahas mengenai skin barrier. Merasa kulit tiba-tiba kok jadi gampang rewel ya, padahal skincare yang dipakai aman-aman aja. Tapi justru bikin wajah terasa kok perih ya, lo kok muncul merah-merah. Nah lo, ada jerawat kecil, ada beruntusan, sepertinya kulit sedang menolak semua produk yang kita pakai. Dari vimela.com, sahabat Bikin FM pernah mengalami hal seperti itu. Nah, jangan buru-buru menyalahkan produk skincare kita, bisa jadi skin barrier kita yang sedang mengalami kerusakan. Skin barrier ini adalah lapisan pelindung alami kulit yang punya tugas penting banget untuk menjaga kelembaban sekaligus melindungi kulit dari polusi, bakteri, bahkan iritasi dari luar. Saat lapisan kulit ini terganggu, kulit biasanya menjadi lebih sensitif dan juga mudah bermasalah. Skin barrier yang rusak biasanya menunjukkan beberapa tanda yang cukup mudah untuk kita kenali. Makin sering dianggap dianggap hanya hal biasa aja, tapi jangan sampai, karena ada salah satu tanda paling umum di mana kulit kita terasa perih saat memakai skincare. Jadi kalau sudah kok agak perih ya skincare kulit kita dengan skincare yang padahal sudah setiap hari kita pakai. Selain itu, wajah kita juga lebih mudah kemerahan, sahabat Bikin FM. Tekstur kulit terasa kasar dan breakout datang berulang di area-area tertentu. Dalam beberapa kondisi, kulit bahkan terasa kering ya, berminyak di waktu bersamaan. Ini terjadi karena kulit kehilangan kemampuan menjaga kelembaban alaminya dengan baik. Saat skin barrier kita bermasalah, kulit biasanya jadi lebih sensitif terhadap kandungan aktif yang sebelumnya aman kita gunakan, kandungan aktif yang ada di skincare kita tersebut. Nah, maka dari itu banyak ahli skincare yang menyarankan untuk kembali ke basic skincare aja deh, menerapkan rutinitas yang lebih minimalis dulu pada kulit kita. Hentikan dulu pemakaiannya sejenak, cukup pakai. Jadi yang serum-serum itu jangan dipakai dulu. Yang dipakai adalah pembersihnya boleh, tonernya boleh, pelembab. Nah, setelah itu baru pakai aja sunblock. Nah, itu aja. Yang lainnya jangan dulu, hentikan dulu. Setelah nanti skin barriernya aman, kemudian nggak perih-perih lagi, baru boleh menggunakan skincare rutin Anda. Seperti itu ya. Jadi harus ditahan dulu. Lakukan basic skincare aja dulu supaya aman dan juga bisa nantinya teratasi masalah skin barrier tersebut. Sambil dengerin lagunya Coldplay yang lagi tap-tap skincare-nya mungkin di wajah. Ini dia Coldplay, This Is We Pray.

Setelah merilis Sweet Love pada bulan Januari lalu, Stevenson Chess kembali mengejutkan para penggemarnya dengan membagikan karya baru berjudul Home to Mother. Dalam lagu ini, penyanyi dan penulis lagu asal Amerika ini menggandeng Stephen Day untuk berkolaborasi. Sebelum dirilis resmi, Home to Mother rupanya pernah dibawakan Stevenson Chess dalam acara penggalangan dana For Los Angeles pada 28 Januari 2025 lalu. Lagu ini kabarnya juga akan masuk ke dalam album studio keduanya yang akan dirilis tahun ini di bawah Mercury Records dan juga Republic Records.

0: Kamu pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May small steps, big impact.

All Star Begin Pack. Ini dia Ocean Park standoff sahabat Begin FM. I need some good news. Di tengah banyak banget berita-berita yang makin kesini makin membuat pikiran kita jadi overthinking sahabat Begin FM ya. Nah, lagu ini mewakili jeritan hati dan pikiran di mana kita mencari ada enggak sih harapan positif, kedamaian di tengah situasi yang melelahkan ini. Kita sudah semakin terbebani ya. Aduh, sini-sini, yuk. Yang merasa dibebani dengan pekerjaan, coba tolong diselesaikan satu persatu aja. Bukan cuma dibebani dengan pekerjaan, tapi dibuat overthinking juga, sahabat Begin FM. Nah, ini kita jadi kecapean sendiri nantinya, ya. Supaya nggak overthinking, entah itu mengenai masa depan, ya. Karena kalau misalnya kita terpapar berita-berita negatif aja terus, pasti akan terbawa, sahabat Begin FM. Entah itu untuk masa depan, untuk karir juga. Bagaimana caranya supaya tetap tenang, biar nggak overthinking? Memikirkan masa depan karir, ya wajar memang ya, apalagi kita lagi di usia-usia produktifnya nih. Saat tekanan datang bertubi-tubi ya, menjadi sesuatu terasa semakin sulit ketika berpikir itu berubah menjadi pikiran-pikiran kita berubah menjadi overthinking, justru bisa mengganggu fokus dan bikin kita merasa stuck. Bukannya maju, kita malah sibuk cemas dengan hal-hal yang belum tentu terjadi. Relate nggak? Relate banget in this economy. Dari idntimes.com saya baca, overthinking sering muncul karena terlalu banyak kemungkinan yang kita pikirkan sekaligus. Mulai dari kita takut gagal, takut tertinggal, sampai membandingkan diri dengan orang lain. Supaya kitanya tetap tenang dan bisa melangkah lebih jelas lagi, coba kita terapkan dulu yuk. Fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol, sahabat Begin FM ya. Karena salah satu penyebab overthinking adalah kitanya terlalu fokus pada hasil yang besar dan belum tentu pasti. Nah, kita jadi memikirkan banyak skenario yang belum pasti terjadi juga, sehingga pikiran terasa penuh. Padahal yang sebenarnya bisa kita kendalikan adalah langkah kecil yang kita ambil hari ini. Coba pecah tujuan yang besar tersebut menjadi target-target harian ataupun target mingguan yang lebih realistis lagi. Dengan begitu, kitanya punya arah yang jelas tanpa harus terbebani oleh gambaran besar yang masih jauh. Fokus pada proses ya, akan membuat pikiran kita lebih tenang dan terarah. Merencanakan masa depan sih sangat penting, tetapi terlalu banyak khawatir juga justru membuat kita menjadi tidak produktif. Rencana biasanya disertai dengan langkah yang konkret ya. Sementara kalau kekhawatiran hanya berputar di pikiran tanpa solusi. Sayangnya banyak di antara kita yang sulit membedakan keduanya. Bagaimana bisa nantinya rasa khawatir tersebut, coba jangan terlalu banyak dipikirin deh. Nah, kalau apalagi sesuatu hal yang belum terjadi ya, karena terlalu sering memikirkan masa depan tanpa jeda, ini juga bisa membuat mental kita jadi kelelahan. Sama seperti tubuh, pikiran juga perlu istirahat supaya tetap sehat, sahabat Begin FM. Memberi waktu untuk rehat sebentar aja bukan berarti kita menghindari masalah, tapi justru cara untuk menjaga keseimbangan ya. Lakukan hal-hal sederhana yang membuat kita rileks, berjalan santai, mendengarkan musik, mungkin melakukan hobi. Aktivitas ini nanti akan membantu kita mengalihkan fokus sejenak dari kekhawatiran yang gak jelas. Setelah itu, kita bisa kembali berpikir dengan lebih jernih lagi dan juga say goodbye sama overthinking, mana yang bisa kita kontrol dan juga mana yang harus kita abaikan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, Pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
3: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
4: Matur suksema.
3: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Dari Bilal Indrajaya, sahabat Bingin FM, dan Maudy Ayunda. Ini dia lagunya berjudul Kau. Saya play untuk yang sudah request. Ada lagu Panji, Semangat Siang. Lagunya sudah di play ya. Yang mau di play juga lagu favoritnya sambil menemani aktivitas sahabat Bingin FM di Kamis 21 Mei 2026. Silahkan langsung ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 4964. Dan juga boleh ke Instagram, Facebook di @PinguinFMBali. Format requestnya nama, spasi usia, lagu, dan juga salam-salamnya. Di tengah banyak informasi yang membuat kita overthinking, sahabat Pingin FM ya. Ya, kemana hilang informasinya? Keklik dia hilang deh sebentar ya. Nah, ini ada satu informasi yang membanggakan dari tim robotika SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya, yang kembali mengharumkan nama Indonesia di ajang International World Young Investor Exhibition 2026 di Kuala Lumpur Convention Center Malaysia. Dalam kompetisi yang diikuti lebih dari 2000 peserta, salah duanya ada anak saya di situ, dari berbagai negara. Jadi tim robotika Modipad ini berhasil meraih 2 gold medal dan juga 1 silver melalui inovasi, kreativitas, serta kemampuan presentasi yang memukau para juri internasional. Prestasi ini menjadi bukti bahwa generasi muda Indonesia mampu bersaing di tingkat global dengan semangat, disiplin, kerja keras, dan juga keberanian terus belajar, serta modalnya jangan lupa. Perlu modal juga ke sana ya. Sementara itu, kepala sekolah dari SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya ini turut mengapresiasi ya pencapaian luar biasa tersebut dan juga berpesan supaya para siswa tetap rendah hati, kemudian juga terus berprestasi demi masa depan bangsa, jangan lupa modalnya juga didukung. Iya loh, anak saya di situ juga ikut kompetisi ini mewakili sekolahnya, sahabat Pingin FM, dapat gold medal. Luar biasa ya, dari karya ilmiah remaja SMA Negeri 7 Denpasar. Keren banget ya, masih di Malaysia sekarang. Jalan-jalannya baru hari ini, baiklah. Silahkan dinikmati aja perjalanan yang mungkin juga lagi on the way, sahabat Pingin FM. Tapi perjalanan bukan untuk jalan-jalan Dewi, untuk kerja. Ya gak apa-apa, dijalani aja pekerjaannya. Sampai jam 1 siang saya temani dengan lagu-lagu favorit. Anda boleh langsung ke WhatsApp atau Telegram untuk request di 0811 393 4964. Instagram dan Facebooknya di @PinginFMBali. Format request nama, spasi usia, lagu, dan juga salam-salamnya. Sedari pagi sudah disapa sama Mbok Titin, tapi lagunya sabar dulu ya Mbok Titin ya, Charlie Puth yang Home. Jadi jawara kita untuk minggu ini pasti akan segera saya play, oke? Lagi beberes aja ya. Baru bangun tadi di jam 10 Dewi, asik banget. Pengen deh aku juga bangun di jam 10 Mbok Titin, karena gak tahu kenapa tadi malam itu saya susah tidur ya, mungkin karena jauh dari anak ya, sahabat Pingin FM. Jadi baru lupa tidur itu di jam 3:30, baru lupa ingetannya, baru ya apa ya namanya, tidur ayam ya, nggak lelap, nggak pulas tidurnya. 3:30 itu baru lupa, kemudian alarm bunyi 5:30, mau nggak mau kan harus bangun ya. Aduh, Botin bahagia banget dirimu bisa tidur sampai jam 10 ya. Ya deh, lagunya ditunggu ya Botin. Sekarang lagi beres-beres dapur dulu, prepare mebanten dan masak. Baiklah, ada juga tadi setelah Mbok Titin siapa ya? Putu Adi, keren banget putranya Mbak Dewi. Iya loh Putu, aku juga tidak menyangka dia sepintar itu. Yang pasti gak ngikut bubunya dan entah turunannya siapa ya. Ya kan, tiap anak sudah punya garis takdirnya masing-masing. Ya kita hanya mensupport aja orang tua ya, mensupport, mengarahkan, itu dia. Ternyata wah anaknya ketemu jalannya sendiri gitu. Hai Papang juga sudah menyapa saya. Lagunya Alex Warner sudah ke play, Mbak Adi juga ya, Stress Out sudah ke play juga. Selamat siaran di langit yang cerah ceria ini Dewi. Iya Mbak Adi, daripada hujan, mendung, geledek, aku menghilang nanti, jangan ya. Ada Papanca juga, alamaknya sudah ke play.
Salamnya buat semua makhluk penghuni planet bumi yang sedang berjibaku dengan segala keriuhannya. Semangat yuk, Anda tidak sendiri. Ya, untuk Dewi terima kasih, sama-sama Mbak Panca terima kasih juga. Siapa lagi nih yang belum saya sapa di WhatsApp? Sepertinya sudah semua ya. Oke, yang lainnya saya tunggu sahabat Pingin FM. Disegerakan aja karena antrian playlist juga gak banyak nih ya. Ada Rian Putra, mau lagunya Sabrina Carpenter yang Mental. Sudah masuk antrian juga. Mohon bersabar, antriannya gak panjang kok, tenang aja ya. Oke, saya coba menyapa sekarang di Facebook yang sudah hadir. Tapi baru aja saya posting sih, mungkin gak banyak yang menyapa. Adalah Koming Suwerti, ada Sadine Pande, kemudian With Harmoko juga ya. Ada Sadine juga yang sudah hadir. Gede Sudana juga sudah menyapa saya di Facebook. Terima kasih. Udah, karena baru aja di posting ya. Baik. Silakan nanti boleh menyapa kembali, baik itu ke WhatsApp ataupun Telegram untuk request dan juga salam-salamnya, atau ke Instagram dan Facebook di @pingin_fm_bali. Format requestnya nama, spasi usia, lagu dan juga salam-salamnya. Stay tune sampai jam 1 siang.

Sahabat Queen FM, ingin kuliah yang gak hanya belajar tapi juga siap kerja? Kenalan yuk dengan FastCom, Fakultas Kesehatan, Psikologi, Teknik, dan Komputer dari Universitas Triatma Mulia. Di sini, Anda nggak cuma dapat teori, tapi juga dipersiapkan menjadi tenaga profesional yang siap terjun langsung ke dunia kerja. Mulai dari keperawatan, profesi nurse, psikologi, administrasi rumah sakit, sampai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Bahkan, ada juga pilihan kampus di Jembrana untuk keperawatan, teknik elektro, teknik informatika, dan D3 kebidanan. Mau jadi perawat yang gak cuma pintar tapi juga penuh empati? Bisa! Tertarik memahami cara kerja pikiran manusia? Anda akan belajar di psikologi atau ingin berkarir di dunia kesehatan dari sisi manajemen? Ada administrasi rumah sakit. Dan K3, ini penting banget untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Didukung fasilitas lengkap, dosen berpengalaman, dan kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja. Dan yang bikin tenang, biaya kuliah terjangkau. Kalau bukan sekarang, mau nunggu kapan? Langsung daftar di bit.ly/jointrim atau hubungi WhatsApp di 0811-3940-3322 dan 0812-3932-1797. Atau datang langsung ke kampus di Jalan Kubu Gunung Tegal Jaya Dalung Badung hari Senin sampai Jumat, jam 8 pagi sampai 4.30 sore. Follow juga Instagram dan TikTok @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.

small step, big impact, am I wrong, Nico and Vince. Kadang kita pernah gak sih sahabat Pingin FM merasa ragu sama diri sendiri? Nah, pasti ada aja ya. Karena ada di liriknya, am I wrong for thinking that we could be something for real? Di sana menegaskan kalau ya wajar ya kita merasa ragu dengan diri sendiri, tapi kita gak boleh membiarkan pendapat negatif orang untuk menghentikan kita mencapai potensi yang lebih maksimal. Ringkasan dari AI tentu saja ya. Seperti itu sahabat Pingin FM ya. Ya begitulah dalam hidup, kadang kita ngerasa benar sendiri, kadang ngerasa ragu juga sama diri sendiri. Tapi jangan pernah ragu dong untuk bantu Dewi Ragata di sini. Ini jujur nih, otak sama mulut lagi gak sinkron. Gara-gara yaitu dia baru tidur jam 3:30, bangun harus jam 5:30. Bagaimana coba ya? Tolong dibantu lagu favorit Anda supaya kita bisa happy bersama di sini. Ke WhatsApp atau Telegram ya di 0811 393 494, atau menyapa di Instagram dan Facebook @PingunFMBali. Format requestnya nama, spasi usia, lagu dan juga salam-salamnya. Saya tunggu sampai di jam 12:30 siang untuk request. Home Sweet Home. Kepikiran juga mau renovasi, sahabat Pingin FM in this economy. Atau ternyata jangan renovasi besar-besaran deh ya. Kita tata kembali ruangan yang sempit di rumah itu dengan konsep open space, bisa nggak ya? Saya coba cari informasinya dari IDN Times. Karena ruangan sempit akan terasa penuh kalau terlalu banyak sekat serta furniture yang besar ditempatkan di dalam ruangan itu. Area yang sebenarnya masih cukup nyaman digunakan ya bisa terlihat sesak karena ya alur pandangan kita terhalang sama pembatas ruang atau sekat dan juga penataan furniture yang kurang tepat. Nah, kondisi seperti ini membuat suasana rumah jadi lebih sempit dibandingkan dengan ukuran aslinya. Nah, coba dengan konsep open space sahabat Pingin FM. Ini menjadi solusi yang cukup populer juga untuk membuat ruangan kecil terasa lebih lega dan nyaman untuk dipandang. Tata letak yang terbuka membantu cahaya serta sirkulasi udara itu bergerak lebih bebas sehingga suasana rumahnya jadi lebih hidup gitu ya. Supaya konsep open space ini bisa kita terapkan secara maksimal pada ruangan terbatas. Nah, kalau misalnya Anda tertarik dengan konsep open space, membutuhkan furniture yang proporsional supaya ruangannya tetap nyaman digunakan. Perabot yang berukuran terlalu besar akan membuat area terasa penuh. Jadi kesannya nanti sesek gitu ya sahabat Pingin FM. Makanya pilih furniture dengan desain yang ringkes aja tapi tetap nyaman digunakan tanpa memakan terlalu banyak tempat. Furniture multifungsi ini juga membantu menjaga ruangan tetap rapi, tetap efisien. Misalnya sofa bed atau meja lipat ya kan, atau pilih bangku-bangku yang ada penyimpanannya ya, jadi bisa menghemat area sekaligus membantu kebutuhan aktivitas di dalam rumah itu sendiri. Jadi saat jumlah furniture lebih bisa kita kontrol, ruangan akan terasa lebih lapang dan mudah diatur sesuai dengan kebutuhan dengan konsep dari open space, terutama untuk menyiasati ya ruangan yang nggak begitu luas, yang sempit tapi tetap tertata rapi dan juga kita lega ngelihatnya dan jadi betah di rumah. Boleh dicoba.

0: And Small Step, Big Impact, lagu yang sekeren ini kenapa sesingkat itu ya? Durasinya hanya 1 menit 52 detik sahabat Bikin FM. Boleh kok Nona next buat lagu durasinya agak panjang 3 menit gitu kan? Kita bisa puas dengerin. Bahkan spot kita lebih panjang dari durasi lagu ini ya. Cuman kalau sahabat Bikin FM mau tidurnya lebih panjang di malam hari, lebih nyaman juga, spring bednya pastikan harus yang nyaman juga dong. Pilihannya adalah Lady Americana. Merek spring bed dari USA adalah spring bed premium dan juga berkualitas tinggi yang mewakili nilai terbesar keseluruhan industri spring bed. Cocok untuk Anda yang crazy, seleranya berkelas internasional. Lady Americana ini hadir sebagai spring bed mewah dan juga berkualitas tinggi, didukung dengan teknologi Everflex Trivium Spring. Jadi Lady Americana spring bed kelas premium yang tahan juga karena didukung berbagai komponen premiumnya seperti latex memory foam with gel, ada ultrasel, dan dengan teknologi terbaru namanya adalah ViroClean. Jadi ini bisa mengurangi hingga 99,5% virus dan bakteri serta melindungi kasur dari mikroorganisme. Secanggih itu untuk Anda, hadir Lady Americana yang terbuat dari kain serat bambu, jadi memberikan kelembutan dan tingkat kenyamanan paling tinggi karena sangat baik untuk sirkulasi udara pada kasur Lady Americana. Silakan cek promo serunya ya di Instagram, di follow @ladyamericanabali. Sekali lagi di @ladyamericanabali, a signature of sensational sleep.
1: Back to the past. Back to the past.

Gara-gara sepenggal lirik, lagu ini jatuh ke tangan Beyonce. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Pada waktu Neo menciptakan lagu Irreplaceable, dia sebetulnya berniat untuk menyanyikannya sendiri. Namun ketika dia membaca liriknya lagi, terutama di bagian I Could Have Another You by a Minute, dia ngerasa lagu ini lebih pantas dinyanyikan oleh penyanyi wanita. Neo membayangkan jika lagu ini dinyanyikan oleh seorang penyanyi pria, akan terdengar kejam. Jadi ya, akhirnya lagu ini dia lepas ke penyanyi wanita yang ternyata adalah Beyonce. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Maze Small Steps Big Impact. Kadang hal kecil yang kita bawa bisa bikin perbedaan. Hari ini mungkin cukup dengan satu botol minum dari rumah. Lebih simple dan bisa dipakai berulang.

0: Bernadia, sahabat Wingin FM, Rabun Jauh, lagu-lagu dari Bernadia, kenapa nyaman banget di telinga ya? Tapi memang liriknya sedih, mungkin bisa menghibur hati kita aja deh sahabat Wingin FM ya, kok lirik sedih menghibur? Bukannya tambah sedih nanti dengerin, makanya dengerin lagu favorit Anda. Kalau tadi kan request yang saya pilihkan, lagu yang saya pilihkan. Gak ada yang request, cuman saya pilihkan aja untuk Anda. Tapi kalau mau request boleh, seperti Mbak Romi, semangat siang di Jimbaran, semangat beraktivitasnya ya. Mau Mariah Carey yang bye-bye. Oke, nanti di play Mbak Romi, ditunggu ya. Salam-salamnya nanti ya Mbak Rom. Yang lain juga saya tunggu untuk request lagunya. Kalau mau ada salam-salamnya silahkan WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram dan Facebook di @pingunfmbali. Jangan lupa formatnya, nama, spasi, usia, lagu, dan juga salam-salamnya.
1: Penguin News.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, sahabat Pingin FM, Mendikdasmen, yaitu Abdul Muti, angkat bicara soal temuan Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi yang mencatat 200 ribu anak Indonesia terpapar judi online atau judol. Jadi ironisnya 80 ribu diantaranya merupakan anak-anak di bawah usia 10 tahun. Muti juga menduga kuat ya, ratusan ribu anak tersebut awalnya terjebak karena ketidaktahuan mereka serta minimnya edukasi dan juga mitigasi. Menurutnya, mayoritas anak-anak dinilai hanya berniat bermain game di ponsel mereka, namun berakhir tersesat ke situs judol akibat longgarnya pengawasan orang tua. Selain faktor gawai tanpa kontrol, Muti juga menyebut pengaruh lingkungan sekitar turut andil membuat anak-anak dengan mudah terdistraksi oleh aktivitas judi online. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Dewi Ragata untuk Pingin News di Office Hour.

0: Halo?
1: Halo Gisel, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Kak Betty, udah dong kak. By the way, thank you kak, gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya kakak nggak suka belanja ke rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh iya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-85-83-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus! Mau!
3: Hehehe, tenang

0: banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya gak bisa tidur. Kasurnya udah gak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai elit ya, Bu.
1: Emangnya elit spring bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.
2: Bekasnya banyak, tidurnya nyenyak.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengen FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langka dan terdekat.
1: Money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai!
2: Hai! Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan, ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International. Quality is our prime concern.

Sweet Music Station Small Step Big Impact, lagu yang sempat viral, sempat dingin FM. Banyak yang pakai background lagu ini di foto ataupun videonya ya. Fresh ada menjadi good side. Waktu yang pas banget Anda untuk refreshing ke Ubud di akhir pekan ini. Ke Toya Ubud aja yang punya paket lengkap ya. Untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang beda, trekking ke air terjun plus makan siang cukup bayar Rp150.000 aja per orang di Toya Ubud. Silahkan ya jalan-jalan ke Toya Ubud atau mungkin mau sekalian staycation. Bisa di The Kheong Unique Lounge yang siap memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk dua orang. Yang pasti sudah termasuk sarapan dong ya. Pilih camping boleh di Green Camping di tengah alam Ubud yang adem. Sudah termasuk sarapan juga minimal dua orang. Untuk harga dan detailnya silakan hubungi 0811-3831-2503. 0811-3831-2503. Yang mau cari tempat gathering atau outing dengan suasana yang berbeda, yang berkesan juga, Toya Ubud jawabannya sahabat dingin FM, hanya Rp425.000 per orang, sudah termasuk satu malam menginap di Green Camping plus makan malam, sarapan dan juga aktivitas trekking ke air terjun. Kira-kira kalau tanpa menginap boleh nggak ya? Nah coba aja. Informasi lengkapnya langsung hubungi 0811-3831-2503, 0811-3831-2503. Dan yang pasti cocok banget untuk outing kantor ataupun family gathering. Minimal 20 orang Anda bisa menciptakan momen spesial bareng teman ya, bareng tim kerja Anda di Toya Ubud. Serunya pasti. Dan nikmati

Diambil dari original soundtrack Dylan ITB 1997, this is Ariel Noah yang kembali memanjakan para penggemarnya dengan merilis lagu berjudul Anjika. Lagu ini seolah menjadi pelengkap dari rangkaian soundtrack film yang diangkat dari novel P.D. Baik tersebut. Setelah sebelumnya merilis Dulu Kita Masih Remaja dan duetnya bersama Raisa di lagu Senang Dengar Suaramu Lagi. Yang menarik, di balik proses kreatif pembuatan lagu Anjika ini, Ariel menggandeng Ghea Indrawari untuk menulis liriknya. Kehadiran Ghea memberikan sentuhan yang berbeda dan lebih segar jika dibandingkan dengan lagu tema Dylan sebelumnya.

Bernadia, kita buat menyenangkan aja deh Sobat Pingin FM ya. Lagu ini ada di posisi ke-12, naik dari posisi 23 minggu lalu di minggunya yang kelima. Buat Tutu Oki, Gus Oki, saya sudah play lagunya. Apakah masih stay tune di Pingin FM atau sudah sibuk dengan aktivitasnya? Masa gak makan siang dulu jam-jam makan siang nih? Atau jam makan siangnya beda-beda ya Sobat Pingin FM. Laper perut itu beda-beda. Ada yang mungkin jam 11:30 sudah kunyah-kunyah, sudah makan siang, atau mungkin ada yang baru di jam 12:30 atau nanti sekitar jam 1, ya deh setahan perut Anda aja. Kalau emang masih bisa konsentrasi dengan keadaannya silahkan aja ya. Tapi untuk request lagu favorit, nah masih bisa, silahkan langsung ke WhatsApp atau Telegram di 0811 393 4964 untuk menemani istirahat makan siang ya. Ke Instagram atau Facebook juga boleh di @pinginfmbali. Format request, nama, spasi, usia, lagu, dan juga salam-salamnya. Saya sapa dulu. Ada Kum, udah ngopi Dewi? Belum Kum. Belum kena kopi. Ini mata, mulut, dan otak lagi gak sinkron. Karena jam 3:30 baru bisa tidur Sobat Pingin FM. Dan jam 5:30 saya harus bangun. Astaga. Begitulah pejuang, pejuang cuan ya. Betul gak Ki? baru sampai... Mie apa nih? Di mana mie ini Ki? Buat makan siang aku Dewi. Oh ya baiklah, semangat makan siang kunyah-kunyah mie bujuh katanya. Di mana itu tempatnya? Enak nggak? Rekomen dong Ki. Saya juga suka mie ayam kayak gitu Sobat Pingin FM. Kalau yang mie kekinian itu enggak sih. Kalau kopi iya. Tapi kalau mie sukanya yang masih jadul gitu ya. Mie ayam, mie tek-tek. Gimana Mbak Romi? Sudah kamu wujudkan makan mie ayam tek-teknya? Oh iya, jauh banget Ki, aku carinya di Kelungkung. Baiklah, kalau oh berarti sekarang Oki lagi di Kelungkung ya? Betul Oki gak kerja kamu? Ya kali aja istirahatnya dia Kelungkung, nanti balik lagi kerja ke Denpasar. Siapa tahu ya kan? Oke, ada Mbak Komang Ayu, halo Mbak Komang Ayu. Udah lama juga saya nggak play lagu ini ya, di request sama Mbak Komang Ayu. Ronan Keating, When You Say Nothing At All. Matuga semuanya, thank you. Baiklah. Belum ya? Jarang nih susah cari mie ayam tek-tek, ya kan Mbak Rom ya? Oh, yang ada rombong itu loh, yang didorong. Kan? Mana sih yang jual sekarang Sobat Pingin FM? Ya Kum, terima kasih. Nanti saya, gampang lah itu kalau kopi gampang. Tenang aja, terima kasih ya Kum ya. Ada siapa lagi ini? Mbak Komang Ayu sudah. Bum Adi resmi juga di Tejakula menyapa. Lagunya adalah Shakira, Waka Waka E. Oke, terima kasih buat Dewi aja ya, untuk Widi dan juga Sahabat Pingin FM semuanya. Baiklah, ada Amin member di Singaraja. Mau lagunya Adam Lambert sudah disiapkan. Thank you untuk Dewi aja. Kemudian Mbak Ari Putri, semoga streamingnya sudah oke ya, karena di sini sih fine-fine aja. Coba di live.radio.pinginfm.com ya Mbak Ari Putri. Lupa tadi mau dengerin lagunya siapa ya, tapi boleh kalau memang baru kepikiran dengerin lagu favorit silahkan aja, oke? Okay? Semua di WhatsApp sudah saya sapa, semua sudah ya, baiklah. Terima kasih ya sudah meramaikan. Kemudian di fanpage on Facebook saya cek dulu, kira-kira ada yang terbaru enggak. Bunda Ayu, halo selamat siang. Ada Oka Mulyarta juga. Aba Wezel menyapa di Gianyar. Wayan Siaja, ada Windu di Gianyar juga ya. Gusti Ayu Parwati, kemudian ada Agung Sebagiar Tanaya. Dewa Ubud juga baru menyapa. Madi Hendra Saputra, Wayan Sukerti, Nyoman Landung, ada Pandi juga, Koming Suwerti ya. Gede Sudana juga terima kasih sudah meramaikan Facebook. Esther, Oma Esther juga menyapa. With Harmoko, oke Amir Udin, baiklah. Semua sudah saya sapa, terima kasih Sahabat Pingin FM yang sudah meramaikan di Facebook, WhatsApp ataupun Telegram. Lagunya ditunggu satu persatu, sudah lumayan antri nih lagu favorit yang akan saya play untuk Anda. Untuk Amin mimbar dulu yuk, ini dia lagu lamanya Adam Lambert, What Do You Want From Me.

0: podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...
8: Oh.

0: Power gain push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

May Small Steps Big Impact. Sebelum beli yang baru, mungkin kita bisa lihat lagi apa yang sudah kita punya. Kadang, menggunakan kembali sudah cukup berarti.

0: Inspiring Words.
1: Nama Sheila Dara Aisa mendapat banyak sorotan lewat peran ikoniknya di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan film Sore, Istri Dari Masa Depan. Istri Vidi Aldiano ini memulai karir sebagai penyanyi cilik dan kemudian merambah ke dunia akting, bahkan menjadi CEO di perusahaan Sulih Suara. Sheila Dara pernah berkata, "Nafas dulu sebentar, apa sih yang dikejar?" Lewat kutipan kalimatnya yang sempat viral ini, Sheila Dara menyiratkan agar kita melambat, menikmati proses, dan tidak terburu-buru mengejar sesuatu, karena hidup ini perlu jeda untuk bernafas. Kalimat ini seakan menjadi pengingat bagi kita agar tidak terlalu stres dan lebih menikmati hidup.

Hit Music Station Small Star Big Impact Sahabat Dingin FM from Rob Thomas. Ini dia Hard to be Happy. Tapi kalau kata Pak Prabowo ya, Hard to be Rich. Katanya masyarakat Indonesia pada dasarnya tidak bermimpi untuk hidup kaya raya. Pak Prabowo, doa saya setiap hari, saya sehat, saya bahagia, saya kaya raya, Pak. Saya mau kaya raya. Mohon maaf ya. Jadi mari kita bekerja, sahabat Dingin FM ya. Masa sih katanya cuma ingin menjalani kehidupan yang baik dan sejahtera. Ya hidup kaya raya juga dong, biar bisa keluar negeri seperti para pejabat kita ya. Makanya kerja sahabat Dingin FM, Anda lanjut kerja. Saya juga mau melanjutkan aktivitas yang lain, ditemani sama Sally Maria. Silahkan lanjut untuk request ya. Besok Jumat saya di off, libur dulu, ketemu di Senin. Oke, semangat kerjanya. Dewi Ragata pamit. Bye-bye.

0: Kamu pernah kepikiran nggak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang nggak langsung kelihatan.
1: Tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

Pingin FM, your sweet music station, small steps, big impact, dari Hon yang location unknown. Ini barusan sudah terputar ya untuk menyambut kita nih sobat Pingin FM. Dan sekarang ada Sally Maria ya di Office Hours Part 2. Yang pastinya Sally bakal nemenin Anda, bakal bacain requestan, terus juga bakal nyampein salam-salam nih kalau misalnya Anda pengen disampaikan salamnya buat orang terdekat, tercinta gitu ya. Di mana lagi kalau bukan lewat WhatsApp Telegram 0811 393 494. Bisa juga DM Instagram dan juga fanpage Facebook di Penguin FM Bali. Atau mampir dulu yuk ke X kita di @radiopenguinfm. Pokoknya Sally bakal nemenin Anda nih sampai jam 4 nanti. Jadi yuk pilih-pilih lagu lah ya. Kira-kira lagu apa sih yang mau diputerin gitu, yang mau didengerin lewat Penguin FM gitu. Bisa yuk cus aja. Pokoknya Sally bakal nemenin sampai jam 4 nanti. Oke?

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Glowmedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Power Gain Push!
8: Ya dong, ayo dong, ya! Wi-Fi mati.
7: Padahal dikit lagi winner.
9: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
7: Baru? Wih, keren pack barunya.
9: Baru juga dong cara nyoklatnya.
8: Oh. Bisa bikin apa aja.
9: Mau gak?
7: Wow.
10: Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
9: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink.
10: Real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
9: Amazing!
10: Masa nggak mabar lagi?
9: Iya lagi, iya lagi.
11: Sip the mood, feels good.
10: Choco Drink,
11: my mood booster.
10: Menyala moodku.
9: Dari Wings Food.

0: Steps Big Impact, Sobat Pengen FM. Ini lagu udah jadul banget gak sih? Ini udah tahun 2002 gitu kan dirilis. Dan kalau misalnya didengerin sekarang itu rasanya kayak pengen bernostalgia sama zaman-zaman masa kecil gitu gak sih? Kalau saya sih tahun 2002 itu masih kecil banget ya, masih mau masuk TK gitu. Nah kalau misalnya Anda itu udah umur berapa Sobat Pengen FM ya? Ya kan kita berbeda-beda ya kan? Tapi kalau ngomongin soal nostalgia itu rasanya kayak pengen flashback gitu ya, kayak happy aja gitu kalau mengenang masa-masa dulu gitu Sobat Pengen FM. Nah buat Anda yang pengen bernostalgia juga Sobat Pengen FM, bisa request lagu kesayangan Anda yang pengen dipakai buat ajang bernostalgia gitu ya. Langsung aja WhatsApp Telegram 08 11 393 494. Bisa juga DM Instagram kita ya di Penguin FM Bali, atau nanti pantengin aja Sally bakal live lagi di TikTok di @penguinbali. Tapi sebelumnya abis ini kita bakal lihat dulu ya untuk traffic di sekitar itu kayak gimana, apakah macet atau lancar jaya nih.
1: Traffic light, traffic light.
0: Oke, mari kita lihat kira-kira di jalanan itu seperti apa. Kita mulai dari Bangsal dulu ya, di Jalan Raya Dalung. Tadi sih dari Dalung menuju ke office Penguin FM sih Sally tadi kena macet. Tapi bukan yang macet gak bisa bergerak gitu, cuman ya padat merayap aja. Terus juga kita geser dulu ya, kita ke Banjar Tegal Jaya, ini juga merah. Merah di sekitar, biasanya di sekitar Tomorrow Coffee itu yang merah ya Sobat Penguin FM. Terus juga ini di sekitar Aibo, ini juga merah Sobat Penguin FM. Dan kita lanjut lagi geser di Simpang Mitra 10, ini juga sedikit aja ya. Biasa di perempatan itu yang agak macet, tapi selebihnya sih aman-aman sentosa Sobat Penguin FM. Sampai kita bertemu di lampu merah Bulu Indah ya, di dekatnya office Penguin FM. Itu seperti biasa lampu merah aja sih yang bikin kita stuck di sana, tapi selebihnya lancar jaya. Kemudian

Kita geser lagi ya ke Jalan Cokroaminoto, ini juga lancar aja sahabat Pingin FM. Tapi di dekatnya sampai kita bertemu di mana nih? Di dekatnya Aston itu ya, di lampu merah di persimpangan itu yang agak panjang gitu macetnya sahabat Pingin FM, sampai kita lanjut lagi ke Jalan Gatot Subroto Tengah ya. Ini juga merah. Sampai kita bertemu di Jalan Nangka Utara juga ini masih merah sahabat Pingin FM. Kemudian selebihnya sih masih aman aja ya, lancar. Sampai Gatot Subroto Timur ini juga lancar. Kita lanjut lagi ke Gatot Subroto Timur menuju Jalan WR Supratman. Ini agak sedikit padat sahabat Pingin FM, sedikit aja sih, tapi selebihnya lancar jaya. Kemudian kita oke, ke Patung Titi Banda ya. Ini merahnya panjang sih sahabat Pingin FM ya. Karena gak tahu deh, ini jam makan siang kali ya. Jadi semua pada keluar untuk mencari makan siang gitu. Jadi agak padat gitu sahabat Pingin FM. Sampai kita geser lagi ya. Menuju mana nih? Sebentar, Sally ceki-ceki dulu. Kita ke Jalan Hang Tua. Di Hang Tua ini juga lancar aja sahabat Pingin FM, tidak terlalu macet. Kemudian di Jalan Pemuda ini juga lancar aja sahabat Pingin FM. Sampai kita ke Jalan Puputan ya, geser lagi. Ini Jalan Puputan lancar aja ya, jadi no worries. Kemudian kita ke mana nih, di Sudirman. Ini cuman di persimpangannya aja sih yang agak sedikit padat, tapi selebihnya lancar aja sahabat Pingin FM. Kemudian kita geser lagi ya, kita menuju di Tekumar. Di Tekumar oke. Di Tekumar sih terlihat ini lumayan lancar ya sementara, sampai kita bertemu di Tekumar di persimpangan menuju Pulau Misol. Ini super padat dan super panjang sahabat Pingin FM. Sampai kita dari Tekumar keluar menuju Jalan Imam Bonjol, ini juga macet banget sahabat Pingin FM. Wow, panjang banget sih sampai ke arah Pura Demak ya. Ini juga macet. Selebihnya ini lancar, tapi bertemu lagi di Jalan Mahendra Data ya, ini juga macet. Tapi selebihnya sih di Jalan Mahendra Data Selatan ini juga lancar aja sahabat Pingin FM. Oke, kita geser lagi di Jalan Gunung Soputan ya. Ini merah merona, bener-bener merah merona sahabat Pingin FM ya. Wow, ada apakah kira-kira? Apakah memang jam segini itu terbiasa macet di Gunung Soputan? Oke, mari kita intip lagi ya. Di mana nih? Di Jalan Imam Bonjol, di dekatnya masjid itu juga macet di sebelahnya ya, di seberangnya, tapi bukan yang di arah ke masjidnya itu. Kemudian kita geser lagi. Oh, ke Sanur belum ya. Oke, kita loncat lagi ke Sanur di Jalan Simpang Pesanggaran. Simpang Sanur ini juga macet seperti biasa di dekatnya Aerox itu. Itu macet banget sahabat Pingin FM, lumayan panjang. Kemudian di Simpang Pesanggaran ini lancar aja karena gak terlalu yang panjang gitu, cuman karena lampu merah aja nih sahabat Pingin FM. Kemudian kita ke Jalan Sunset Road ya. Seperti biasa Sunset Road itu macet, padat, merayap gitu. Oke, sepertinya sih sudah ya sahabat Pingin FM. Oke, itu tadi ya untuk di jalan. Dan kalau misalnya Anda mau ke jalan gitu, hati-hati di jalan dan pastikan kesabaran Anda itu penuh ya, karena macet banget. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

May Small Steps Big Impact. Gak harus langsung sempurna. Mungkin hari ini cukup mulai pisahkan satu jenis dari yang biasa kita buang. Dari yang paling mudah dulu. Nanti lama-lama akan jadi sebuah kebiasaan kok.

Six Station, Small Steps, Big Impact, Sobat Wingin FM. Abis ini Sally bakal ngasih tahu ya tentang rumors yang lagi hot banget, yang lagi fresh from the oven gitu ya. Dan ini kalau misalnya Anda masih pengen request lagu, ini masih bisa banget lah ya, masih banyak waktunya. Pokoknya Sally bakal tungguin sampai jam 4 nanti. Sobat Wingin FM, Anda bisa langsung aja ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. Bisa cus aja ya, DM Instagram atau fanpage Facebook di Penguin FM Bali. Dan nanti mungkin sekitar jam 3 lah ya, Sally bakal live di TikTok di @penguinbali. Pokoknya abis ini ada kabar dari Mas Dikta yang super ganteng itu. Pokoknya Sally abis ini bakal ngasih tahu ya tentang hot news dari Dikta. Oke, stay tune terus. Rumor. Oke, ternyata Dikta ini baru aja merilis lagu yang bertajuk Stop Bilang Iya. Dan lagunya ini tuh diperuntukkan buat kita-kita yang gak enak banget untuk menolak, entah menolak ajakan, menolak kalau ada orang yang pinjem duit, yang pokoknya yang gak enakan banget lah. Dan termasuk orang yang people pleaser, ini cocok banget. Tapi ini tuh awalnya ya, setelah 4 tahun Dikta itu hiatus dari industri musik Indonesia, akhirnya dia sekarang comeback dengan EP terbarunya yang judulnya sih Unapologetic, di mana lirik-lirik lagunya itu ternyata emang terinspirasi dari hal-hal yang sering dialami, yang teman-temannya alami, atau pokoknya dari hasil pengamatan di pengalaman orang-orang terdekatnya Dikta. Terus juga Dikta juga nge-share ya kalau misalnya di EP terbarunya itu kebanyakan lagu-lagunya itu berawal dari unek-unek yang kalau misalnya dia kesel atau merasa sesuatu gitulah, merasa ada something di dirinya yang ingin diceritakan, dia pasti bakal menulis. Dan finally unek-uneknya itu tuh berhasil menjadi sebuah EP yang berisi lagu-lagu yang ciamik gitu Sobat Wingin FM. Salah satunya adalah Stop Bilang Iya. Dan juga lagu Stop Bilang Iya itu terinspirasi untuk menyentil orang-orang yang susah berkata tidak demi menyenangkan hati orang lain, seperti yang Sally tadi bilang ya, people pleaser. So kalau misalnya Anda Sobat Pingin FM adalah orang yang people pleaser gitu ya, aduh dikurang-kurangi. Karena kalau misalnya kita terus menjadi orang yang berusaha menyenangkan orang lain atau yang gak enakan, lama-lama kita yang rugi Sobat Pingin FM. Duh, jangan sampai ya. Tapi ngomongin Mas Dikta nih, ada satu lagu ya dari Dikta yang setia. Check this out.

0: Ras, kamu dijemput hari ini?
1: Iya, Tin. Lagi gak bawa motor nih.
0: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
1: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
0: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
1: Hah? Kampus apaan tuh?
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
1: Emangnya kenapa, Ti?
0: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
1: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
0: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
1: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari.
0: Bener.
1: Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
1: Yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
0: FEB Unmas Denpasar, smart decisions, brighter futures.
2: Pengen kuliah di kampus yang bisa jadiin kamu entrepreneur kelas dunia? Gas, daftar di Universitas Ciputra Jakarta aja. Di UC Jakarta, kuliah nggak cuma teori, tapi langsung bangun mindset dan experience bisnis dari semester 1. Sebagai bagian dari grup Ciputra, UC punya jejaring internasional yang luas, kampus berbasis AI, bahkan UC Jakarta bekerja sama dengan Apple Developer Academy. Dengan akreditasi unggul, fasilitas modern, dan networking yang kuat, UC siap support kamu. Dengan basis real business experience, jadi kamu langsung terbiasa terjun ke dunia bisnis. Terbukti, 2 dari 3 alumni Universitas Ciputra lulus sudah punya bisnis. Jurusannya ada International Business Management, Culinary Management, Perpajakan, Fashion Design, Visual Communication Design, Informatika, dan masih banyak lagi. Pendaftaran 2027 sudah dibuka, dan untuk tahun 2026 ini juga masih ada kesempatan. Langsung cek website jakarta.ciputra.ac.id karena banyak penawaran beasiswa hingga 100%. Info lebih lengkap follow Instagram @uc_jakarta.
3: Start your future with Universitas Ciputra Jakarta.
4: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
5: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
4: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
6: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
4: Penguin Hot Music Chart,
5: your favorite music in one chart.

Sahabat Pingin FM, Anda tuh sekarang lagi bingung gak sih cari provider internet apa gitu ya yang bisa nge-provide internet cepat terus juga stabil? Nah, ini Sally punya saran, ada Vigonet ya. Anda bisa berlangganan Vigonet aja, soalnya kalau Anda berlangganan Vigonet, di sana tuh gratis instalasi. Terus juga proses pemasangannya tuh cepat banget, jadi gak usah khawatir, langsung cascus gitu ya, bisa menikmati internet di hari pemasangan itu juga. Terus juga di Vigonet itu melayani kebutuhan internet rumahan bisa, bisnis juga bisa banget ya, sampai dedicated dengan rasio upload dan download 1:1. Udah gitu cakupannya luas banget sahabat Pingin FM. Di Denpasar ada, Tabanan ada, Singaraja, Negara, Gianyar, Bangli, Klungkung, dan pastinya masih banyak lagi dong ya. Biaya berlangganan juga cukup affordable sih kalau kata saya mah, 277 ribuan aja. Cus, langsung ya kepoin. Informasi lebih lanjut bisa hubungi WhatsApp di 0811 3941 6306. Sekali lagi bisa tanya-tanya di WhatsApp 0811 3941 6306, atau bisa juga sih follow Instagramnya, terus juga DM di sana di @vigonetofficial, atau bisa pantengin di website ya di www.vigonetwork.com. Anda juga bisa cek cakupan area di sana dengan cara Anda kirim aja maps lokasi Anda ke WhatsApp Vigonet. Vigo, internetku cepat dan stabil, syarat mudah, proses cepat, dan gratis instalasi.

dari Rihanna, Umbrella. Ini juga lagu lawas banget, Sobat Pingin FM. Ini masih piyik gitu ya. Masih piyik banget gak tuh, masih SD kalau Sally. Tapi bawaannya itu emang sendu syahdu. Apalagi barusan yang terputar itu lagu acoustic version gitu ya. Jadi makin enak dinikmati di siang hari ini, di jam-jam rawan ini, Sobat Pingin FM. Anda sudah mulai ngantuk gak nih? Karena ini udah mendekati hari deh, jam yang bikin ngantuk. Apalagi kalau misalnya udah ketemu bantal kasur, bawaannya kayak pingin merem aja gitu ya. Tapi jangan dulu tidur ya, Sobat Pingin FM. Dengerin Sally di sini sama lagu-lagu kesayangan Anda. Bisa di request di WhatsApp Telegram 0811 393 494. Bisa juga DM Instagram kita di radio di @PinguinFMBali. Dan nanti Sally bakal nge-live juga di TikTok Penguin FM di @Penguin FM Bali I di jam 3 ya, stay tune aja. Oke. Ini udah ada yang request sama Sally, ada Kak Agus Ade di Tabanan request lagunya Jamrut Rasa Cinta Padamu. Kalau enggak ada lagunya Barsena Bestandi Ruang Baru. Salam buat sahabat Penguin FM semua, buat Dewi, buat Sally kali ya. Tadi Kak Dewi udah dari jam 10 sampai jam 1. Jadi sekarang Sally Maria di sini ya Kak Ade. Oke, makasih buat Kak Ade yang sudah request. Lagunya sudah Sally prepare spesial buat Anda Kak Ade. Terus juga ada Kak Gung Panji. Siang Kak, aku Gung Panji mau request Taylor Swift Message in a Bottle. Kalau gak ada Taylor Swift yang Up Light. Semangat Kak di siang yang adem ini. At least di Imam Bonjol adem ya. Kalau di dalam Penguin FM sih adem, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya di luar masih panas, panas cenut-cenut Sobat Penguin FM, dan bikin kebus kalau kata orang Bali ya. Oke, Sally bakal siapin juga untuk lagunya Kak Agung Panji, ditunggu ya. Terus juga ini ada Mbok Pancaneki. Halo Sally, selamat siang. Siang juga Mbok Pancaneki, hari ini kerja ya. Kalau misalnya lagi kerja, semangat kerjanya ya Mbok. Request lagu I Don't Think That I Like Her, Charlie Puth. Salamnya buat semua sahabat Penguin FM aja. Shelly, terima kasih juga untuk Mbok Pancaneki sudah request lagunya. Shelly udah prepare. Ini abis ini pokoknya Shelly bakal puterin spesial untuk Mbok Pancaneki ya. Terus juga ada Mbok Romi Jimbaran. Siang Shelly, Mbok Romi Jimbaran request Bondan Prokoso ya. Sudahlah. Salamnya buat semua sahabat Penguin FM aja. Sally semangat siaran, sehat, bahagia selalu. Terima kasih juga Mbok Romi Jimbaran. Sally bakal siapin lagunya ya untuk Mbok Rom. Sehat selalu juga dan happy terus pokoknya Mbok Romi ya. Kemudian juga ada Kak Ade Hendrawan, request It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Siap, Sally bakal prepare semua lagunya ya abis ini. Oke, ini lagu yang terputar untuk Mbok Pancaneki. Tapi kalau misalnya Anda sahabat Pingin FM mau request lagu juga bisa banget. Sampai jam 4 nanti, sekali lagi di WhatsApp atau Telegram 0811 393 494 ya. Satu lagu buat Mbok Pancaneki, Charlie Puth.

0: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
1: Borong? Aku borong. Borong? Iya, iya. Ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi. Ya, Glendis Grosir terlengkap dan termurah.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
4: So Clean Eau de Parfum,
5: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tea juice lemon.
9: Kalau aku mau tea juice madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Apa lapar?
6: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
7: Asik.
6: Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak.
10: Mau dong.
9: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
6: Mau tea juice lagi?
10: Mau.
6: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tea juice.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
2: Dari Wings Food.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
2: Matur suksema.
1: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
4: Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
5: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
6: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
7: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
4: Ya, kok aku dikit dari grup?
8: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Action, Small Steps, Big Impact, Sobat Pingin FM. Ini lagu yang sudah di request ya sama Mbak Romi Jimbaran. Ini sudah seliputar ini spesial buat Mbak Romi tercinta Bondan Prakoso yang ya sudahlah. Ini ceritanya sih tentang mimpi yang kalau misalnya mimpinya nggak tergapai ya udah gitu, let it flow aja, nggak jangan stuck di sana gitu Sobat Pingin FM. Jadi ini lagunya sih bikin kita tidak perlu pesimis dan patah semangat, pokoknya tetap berusaha dan life must go on gitu ya. Anyway, setelah abis ini bakal ngasih tip kalau misalnya ada kandungan dari bahan-bahan herbal itu bagus loh buat kesehatan. Ya udah yuk kita kasih tahu Sobat Pingin FM aja abis ini, stay tune ya.
1: Be that help. Be that help. Be that help.
0: Nah, Sobat Pingin FM, ini pasti kita tahu ya kalau misalnya yang namanya kunyit selain bisa dipakai buat bahan-bahan masakan di rumah biar makanannya itu makin sedap gitu ya, tapi ternyata air rebusan kunyit ini juga memberikan efek kesehatan yang bagus buat tubuh kita. Dan ini ada beberapa manfaat gitu ya yang bakal Sally share buat Anda Sobat Pingin FM. Karena di air rebusan kunyit minuman tradisional ini itu udah lama banget dikenal kalau banyak banget manfaat, dan pastinya ini tuh memberikan khasiat yang luar biasa mantep banget ya di tubuh kita. Karena di kunyit itu ada kandungan kurkumin yang dimana ini sifatnya antioksidan dan antiinflamasi yang kuat. Jadi banyak banget dong manfaat yang disebabkan dari kunyit ini. Salah satunya adalah pertama, mengurangi peradangan dan nyeri sendi. Jadi kalau misalnya Anda sering kayak pegel banget sih badan, aduh capek banget, udah parut aja kunyitnya, habis itu diperes, ambil airnya, biar tubuh kita makin enteng dan enak. Karena kandungan kurkumin di dalam kunyit itu memiliki efek anti radang yang kuat dan bisa banget mengurangi peradangan atau nyeri-nyeri di tubuh Anda gitu Sobat Pingin FM. Terus yang kedua, ini bisa mendukung kesehatan otak, terus juga mengurangi resiko demensia, termasuk kayak Alzheimer gitu ya, karena ada kandungan kurkumin. Sekali lagi, yang dimana kurkumin ini punya efek antioksidan, anti radang yang sudah Sally mention tadi. Plus ini juga bisa melindungi sel-sel otak dari kerusakan. Jadi kalau misalnya Anda pengen tetap merasa kayak encer gitu otaknya, minum, rajin-rajin minum rebusan kunyit Sobat Pingin FM. Dan yang terakhir, ini juga bisa membantu detoksifikasi hati, karena dengan kurkumin yang di dalam kunyit ini juga bisa melindungi sel hati dari kerusakan akibat toksin dan juga alkohol. Terus juga ini berfungsi sebagai air detoks yang lembut dan mendukung pembersihan plus peremajaan alami tubuh. Tuh kan, banyak banget deh pokoknya manfaat dari rebusan air kunyit ini ya Sobat Pingin FM, karena ada kurkumin yang selain itu bisa bikin anti radang atau mengurangi pegel-pegel, terus bisa bikin otak kita tuh tetap encer gitu ya, tidak agak lemot gitu Sobat Pingin FM ya. Jadi kayaknya rajin-rajin minum kunyit bagus juga ya buat tubuh kita Sobat Pingin FM.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

May Small Steps Big Impact. Hal sederhana seperti mengambil makanan secukupnya bisa jadi langkah kecil yang berarti, karena yang kita habiskan hari ini juga bagian dari pilihan kita.

Gara-gara sepenggal lirik, lagu ini jatuh ke tangan Beyonce. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Pada waktu Neo menciptakan lagu Irreplaceable, dia sebetulnya berniat untuk menyanyikannya sendiri. Namun ketika dia membaca liriknya lagi, terutama di bagian I Could Have Another You by a Minute, dia ngerasa lagu ini lebih pantas dinyanyikan oleh penyanyi wanita. Neo membayangkan jika lagu ini dinyanyikan oleh seorang penyanyi pria, akan terdengar kejam. Jadi ya, akhirnya lagu ini dia lepas ke penyanyi wanita yang ternyata adalah Beyonce. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Feby Putri merilis single terbarunya berjudul Senandung Harapan yang merupakan hasil kolaborasi dengan musisi asal Malaysia, No Saleh. Lagu ini resmi dibagikan pada 30 April 2026 melalui label independen milik dari Feby, Tumbuh Records. Kolaborasi Senandung Harapan berangkat dari rasa kagum yang mendalam. Feby Putri yang mengaku telah lama mengikuti karya No Saleh akhirnya mengambil langkah untuk mengajak berkolaborasi dan rupanya disambut dengan baik.

Speaking back, barusan ini lagu era-era COVID ya sahabat Penguin FM yang viral banget nih ya di TikTok gitu ya. Dan kalau misalnya kita dengerin lagu barusan Backyard Boys itu kayak auto inget momen-momen new normal gitu gak sih? Iya kan? Tapi kalau misalnya sahabat Penguin FM pengen kayak misalnya mengingat sesuatu, entah itu era-era remaja atau masa-masa COVID gitu ya, lagunya sih cukup ear catching ya di zaman-zaman itu sahabat Penguin FM, itu bisa banget di request sama Sally ya lewat WhatsApp Telegram 0811 393 494, bisa juga lewat Instagram atau fanpage Facebook di Penguin FM Bali atau lewat X kita di Radio Penguin FM. Ini Sally mau bacain yang sudah request ya. Ada lewat Telegram, ada Karian Putra di Uluwatu mau request lagunya Sienna Spyro yang Material Lover. Thanks a lot Sally. Thank you juga buat Karian. Sally bakal prepare ya abis ini untuk Karian. Terus juga kita move dulu ke WhatsApp. Ini ada Kak Putoki. Siang Sally Bleber. Siang Sally Bleber. Duh, bilibir banget ya. Putoki, Anima, Anima Lisa, and Lisa, Bad Angel. Bagaimana kabar Sally? Ingat orang desa tidak perlu dolar, hanya ingin hidup layak bukan kaya. Canda politik. Waduh. Aduh, agak ngeri ya membahas ini. Tapi betul, mungkin desa tidak membutuhkan dolar. Tapi mohon maaf, desa Canggu kayaknya butuh dolar ya. Desa Canggu, desa Kerobokan gitu kayaknya butuh dolar ya. Karena di sana banyak banget warga asing, sahabat Penguin FM. Jadi gimana pun dolar, kalau misalnya lagi melejit harga dolar, itu juga berefek ya sama kita. Walaupun kita lagi hidup di desa, desa Dalung juga terdampak, say. Karena semuanya mahal, ya kan? Oke, kamu Taki, Sally bakal prepare special buat kakak. Terus juga ada siapa ya? Oke, kita mau bacain dulu deh di Facebook. Ada siapa aja ya yang sudah menyapa sebentar. Kita cek dulu. Baiklah, oke, sebentar ya. Ini ada Kak Koming Suwarti di Sibang Kaji hadir. Kemudian ada Kak Iwayan Brata, ada Kak Mas Misbah, ada Kak Yang Sutama, ada Kak Sadine, ada Kak Dewa Boncu di Kedewatan Ubud. Kemudian ada Kak Igede Sudana, hai. Kemudian ada Kak Wayan Siaja di Ubud juga menyapa ya, menyapa Sally, terima kasih. Kemudian ada Kak Rai Budiarto di Mengwi, ada Kak Dik di Mahes, ada Kak Made Hendra, ada Kak I Ketut, Ari Sugina Dinastra, Abah Weisel, Kak Oka Mulyarta, Dex Apong, Kak Tumim Virgo, With Harmoko, katanya dari Riau sudah menyapa Sally juga lewat Facebook. Jauh-jauh banget ya sahabat Penguin FM ini. Tapi makasih banyak loh sudah menemani Sally dan juga request lagu. Tapi tenang, belum saatnya Sally pamit kok. Masih ada waktu ya sampai jam 4 nanti. Jadi kalau misalnya Anda mau request lagu nih sahabat Penguin FM, bisa banget cus aja ke WhatsApp Telegram 0811 393 494, bisa DM Instagram atau fanpage Facebook di Penguin FM Bali. Dan abis ini Sally kayaknya bakal live di TikTok ya, jadi stay tune aja, pantengin terus di TikToknya Penguin FM, bisa cheers meluncur ke @PenguinFMBali, oke? Okay? Penguin FM.

0: Origami.
1: Kesha membuka era musik barunya melalui single Energetic Origami yang merayakan kebebasan berekspresi dan cinta pada diri sendiri. Lagu ini ditulis dan diproduseri langsung oleh Kesha bersama Pinkslip untuk menampilkan arah musikal yang lebih lepas. Perilisan lagu ini juga menjadi amunisi utama sebelum Kesha memulai rangkaian Freedom Tour bersama duo Chromeo pada akhir Mei mendatang. Lagu ini dirilis tanggal 8 Mei 2026.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: May Small Steps Big Impact.
1: Seringkali kita nggak sengaja nambah sesuatu yang sebenarnya bisa dihindari. Mungkin hari ini bisa dimulai dari bawa tas belanja sendiri. Satu kebiasaan kecil untuk langkah yang lebih baik.

0: family time. Family time.
1: Sahabat Penguin FM, kalau misalnya sekarang Anda tuh lagi menjadi, sudah menjadi orang tua dan punya anak kecil, atau punya anak yang gampang banget ngerasa kayak ngambul atau kayak marah gitu ya, atau namanya adalah hypersensitive, ini Sally punya beberapa tanda kalau anak Anda itu mungkin aja seorang yang hypersensitive dan butuh di ngertiin lebih gitu sahabat Penguin FM ya. Karena kalau misalnya anak hypersensitive itu butuh perhatian yang lebih, terus juga mereka tuh bukan sekedar baperan ya, atau gampang nangis, gampang marah, tapi mereka tuh punya cara kerja, sistem syaraf yang beda dalam memproses informasi dari dunia sekitarnya. Jadi simpelnya sih, anak-anak seperti itu harus ditreatment dengan agak berbeda gitu sahabat Penguin FM ya. Kemudian juga anak hypersensitif itu kalau bahasa ilmiahnya dikenal dengan sensory processing sensitivity atau SPS, di mana dia tuh memiliki kepekaan yang lebih tinggi terhadap rangsangan internal maupun eksternal. Dan ini tuh sifatnya itu bawaan ya, atau bawaan dari lahir gitu. Jadi nggak bisa di otak atik, cuman bisa ditreatment dengan lebih sabar dan lebih berhati-hati. Anyway, ini adanya itu sekitar 15-20% populasi anak ya. Jadi kalau misalnya anak Anda nih mempunyai ciri-ciri yang pertama, respons emosionalnya itu sangat intens, bahkan kejadian yang mungkin dianggap sepele itu bikin dia marah, bikin dia tuh jengkel gitu ya. Tapi hal-hal ini menurut Dr. Nicole Berkens, seorang psikolog, anak-anak ini bisa sangat kesel ya, hanya karena kesalahan sosial yang kecil. Karena tadi anak Anda itu mungkin hypersensitive, jadi agak enggak kayak anak yang lainnya yang mungkin cuman ngerasa ya udahlah biarin aja gitu. Tapi kalau anak hypersensitive ini beda gitu sahabat Penguin FM ya. Terus yang kedua, anak hypersensitif itu sangat peka terhadap lingkungan sensorik, dan kepekaan ini sangat tinggi terhadap rangsangan sensorik dari lingkungan sekitar, misalnya kayak suara, cahaya, bau, atau tekstur yang bagi kebanyakan orang sih mungkin cuman gangguan kecil, simple gitu ya. Tapi kayak kalau buat anak hypersensitif itu bisa sangat membanjiri atau sangat mengganggu bagi mereka gitu. Tapi kalau misalnya anak Anda memiliki ciri, kedua ciri barusan sahabat Penguin FM, itu tandanya anak Anda butuh ditreatment secara sabar, secara khusus ya, karena untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan bisa mengajarkan strategi pengelolaan emosi serta sensori kepada anak hypersensitif, itu juga bisa membantu mereka berkembang menjadi pribadi yang kuat dan berempati. Lagi-lagi ya, kita harus lebih peka terhadap anak kita, lebih memperhatikan anak kita. Apakah dia tuh gampang marah, gampang nangis, atau gampang jengkel gitu sahabat Penguin FM ya. Karena biar kita tuh tahu, oh kalau misalnya dia gampang nangis gitu, kita harus ngapain, kita lebih sabar ya. Jangan sampai anak kita marah, nangis, lah kita juga marah juga. Aduh, jangan ya.

Inspiring Words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap Wardell Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.

0: Kamu pernah kepikiran nggak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang nggak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

Big Impact, satu lagu yang udah jadi hits di mana-mana ya, dari Charlie Puth featuring Hikaru Utada yang Home. Ini agak nyesek sih Sobat Wingin FM ya, yang dia tuh mengekspresikan kalau misalnya yang masa lalu, pasangannya dia di masa lalu itu yang membuat rumah ini terasa lebih homey gitu, apalagi dengan lirik yang that every time you leave, that's when I feel the most alone gitu katanya. Emang kalau misalnya udah ditinggal pergi baru ngerasain kalau misalnya seseorang itu yang membuat kita merasa lebih kayak comfortable atau nyaman gitu ya. Karena memang penyesalan itu datangnya terakhir gitu gak sih Sobat Pingin FM, ya kan? Tapi anytime itu, anything itu ya Sobat Pingin FM, semoga Anda dengan pasangan itu tetap harmonis. Dan janganlah nyesel-nyesel gitu ya, tetap harus menghargai pasangan. Jangan sampai ketika pasangannya itu pergi baru kita ngerasa nyesel deh. Aduh, jangan ya kan. Anyway, ini lagunya udah bikin Sally harus pamit deh, karena ini udah jam 15.57 ya, lebih 57. Sally waktunya harus pamit dulu, harus menyantap makan siang yang telat ini Sobat Wingin FM. Dan habis ini ada Dinsum ya di Intermezzo sampai jam 8 malam nanti. So buat Anda yang mau request bisa ditunggu aja, bisa ke Dinsum gitu. Tapi thank you banget buat Anda yang sudah request sama Sally dari tadi, udah nemenin Sally juga dari jam 1 sampai jam 4 sekarang. Terima kasih juga yang sudah menyapa lewat live TikTok, terus juga lewat WhatsApp, lewat Telegram, dan juga lewat Facebook. Terima kasih banyak. Ketemu lagi nanti di hari Sabtu ya, di Intermezzo Weekend. Sally bakal ada di sana jam 4 sampai jam 8 sore. Oke deh, Sally pamit, bye-bye.

0: Pingin FM, your sweet music station.
1: Small steps, big impact.
0: Yes, ada semua ujaya.
1: Kembali lagi.
0: Jadi kita udah kembali.
1: Benar.
0: Dengan pria yang sangat baik hati, yang kalem ini.
1: Ada kayak gitu-gitu.
0: Iya kan, udah siap dengan cerita kita hari ini. Lanjut yuk request lagu favorit.

0: Kamu pernah kepikiran nggak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang nggak langsung kelihatan.
1: Tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

0: Pingguna FM, your sweet music station.
1: Small steps, big impact.
0: Yes, sudah ada Suma Wijaya.
1: Dan juga tentunya ada Dinda Amela di sini ya.
0: Yes, benar banget.
1: Betul, sampai jam 8 malam ya kak ya.
0: Seneng deh.
1: Apa tuh senang?
0: Ya kan.
1: Gak ada.
0: Ya kan, karena kan lagunya udah mendukung banget nih. Iya, gitu kan.
1: Tadi lagunya di awal enggak tuh Buaya Darat.
0: Oh. Itu requestan dari Gustu ya.
1: Sesuai
0: Gustu.
1: Dong.
0: Enggak. Jadi.
1: Kok enggak? Sesuai pokoknya.
0: Iya. Nurut sama Dinda ya.
1: Nurut
0: jadi
1: dong.
0: Belajar nurut hari ini Sunday Event. Tapi kalau terus-terusan nurut kadang bikin stres juga gak sih?
1: Bener lagi ngikutin orang lain. Atau kayak ngikutin standar orang lain tuh bikin stres gak sih kak?
0: Bener.
1: Atau apa mungkin kegiatan-kegiatan yang lagi kayak hektik banget nih minggu ini kayak bikin stres. Dan kayaknya perlu ada sesuatu yang harus dilakukan biar menghilangkan stres. Nah buat sahabat Pina FM apa nih? Hal yang paling ampuh buat Anda untuk menghilangkan stres ya, apakah healing pastinya,
0: yes,
1: ya kan,
0: betul.
1: Atau mungkin me time ya, menjalankan hobinya masing-masing, atau kayak sederhana misalnya apa lagi ya,
0: banyak kadang-kadang banyak, kalau kan? Lagi stres kan itu banyak hal yang bisa lakukan. Ada yang suka makan.
1: Benar-benar.
0: Gitu kan? Pokoknya harus makan makanan favorit.
1: Iya benar, setuju. Atau mungkin cerita sama orang terdekat gitu ya.
0: Bisa jadi.
1: Biar isi kepalanya itu kayak transfer gitu. Enggak yang mendem sendiri gitu. Ya kan?
0: Iya kan. Karena banyak banget hal-hal yang membuat kita stres. Apalagi sekarang ya. Satu karangnya kan udah pertengahan bulan nih.
1: Oh iya.
0: Kan?
1: Ya,
0: harga
1: ya,
0: naik.
1: Benar.
0: Terus kerjaan juga nih harus ada, udah mulai persiapan nih penutupan bulan kan.
1: Benar.
0: Jadi banyak nih hal-hal yang membuat kita
1: stres
0: menjadi stres.
1: Betul. Ya, benar.
0: Nah kalau Dinda mungkin udah nyebutin tadi beberapa opsi-opsi yang bisa dipilih untuk meredakan stres itu. Tapi
1: iya,
0: kalau
1: benar.
0: Anda gimana Sunevem?
1: Yuk cerita-cerita langsung yuk. Langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram sambil request lagu juga boleh ya kak ya?
0: Boleh banget, langsung.
1: Langsung kirim ke WhatsApp Telegram di 0811 39 3494 ya. Lewat Instagram, Facebook juga boleh di @pinginfmbali, Twitter X juga boleh di @radiopinginfm dengan formatnya nama, spasi umur, spasi request lagu apa, spasi salam-salamnya dan juga jangan lupa untuk mini vote-nya ya.
0: Yes, jangan lupa. Tapi kalau Dinda gimana? Kamu apa sih Din yang membuat kamu stres? Penyebabnya dulu yang paling membuat kamu stres itu apa? Kiat-kiatnya untuk
1: kiat-kiat tuh.
0: Iya kan?
1: Ya, bisa.
0: Jadi biasa tahu gitu loh apa yang buat Dinda stres dan apa nih penawarnya?
1: Kamu sebut dulu deh. Ini cerita aja ya, ini ceritanya buat sahabat Pina FM ya. Ceritanya itu kalau Dinda sih sejauh ini yang bikin stres adalah saat nggak bisa untuk ngejalanin apa yang jadi plan saat itu. Paham nggak? Jadi kayak misalnya udah buat plan gitu, tapi ternyata nggak bisa semua terselesaikan.
0: Oh gitu.
1: Disitulah muncul stres kayak aduh aku nggak produktif nih hari ini. Padahal mah udah ngelakuin semuanya, cuma karena ngerasa kayak nunda-nunda atau apa, jadi kayak aduh gak produktif gitu. Terus alhasil caranya tuh sederhana baca buku sih.
0: Oh gitu.
1: Itu benar-benar menghilangkan stres karena artinya lepas dari duniawi ini dan fokus sama imajinasi sendiri.
0: Waduh, serem ya kalau lepas dari duniawi ya.
1: Enggak, maksudnya itu konotasinya loh.
0: Ngerti, tapi
1: paham gak konotasi?
0: Hah? Paham.
1: Paham kan?
0: Kalau Dinda jelasin semua paham aja sih. Tapi kalau Anda gimana, Saudara? Yuk kita cerita ya bareng semuanya dan juga Dinda
1: yuk,
0: sore hari ini.
1: Yuk, langsung aja. Stay tune.

0: Nona, Suna FM ini udah mulai bernyanyi. Seneng deh kalau mendengar suara indahnya Dinda.
1: Bagus loh suara Budin. Untuk diri sendiri ya.
0: Aku deh. Dia tuh bernyanyi untuk semua Suna FM. Tapi dia gak ngaku.
1: Emang enggak itu untuk diri sendiri, itu untuk menghilangkan stres nih. Dari tadi kan banyak banget tuh tugas-tugas di kampus nih. Nah, caranya menghilangkan stres bernyanyi untuk diri sendiri.
0: Oh gitu.
1: Iya, gak ada yang sangkut pautnya sama Kak Suma. Maaf ya Suma ya, maaf ya.
0: Iya, iyain aja dulu ya. Tapi ini lagunya viral banget kemarin, cepat nonton gak Din? Pas Nona ini, The First Take ya kan?
1: Yes.
0: Kita nonton hal yang sama ternyata Suna FM. Nah ini loh, bukti-bukti sudah mulai terpampang nyata.
1: Itu memang lagi viral aja, semua orang pasti nonton.
0: Iya, tapi seru kan, bagus banget. Seorang, bukan seorang sih, dia kan berempat ya.
1: Berempat ya, sekelompok gitu dong. Masa seorang sih, seorang itu satu Kak Suma.
0: Iya benar.
1: Sekelompok.
0: Manut saya hari ini ya.
1: Sekelompok itu 4 orang. Nah, iya benar sih, tapi kayak lucu banget dan keren banget. Karena itu kan the first take ya, yang notabene-nya mereka ya sekali take gitu.
0: Sekali take,
1: tapi benar-benar. Tapi itu bagus banget suaranya.
0: Itu kayak rekaman dan juga...
1: Iya.
0: Gini sama.
1: Sama banget rekamannya sama realnya tuh.
0: Asli itu sama banget.
1: Sama banget.
0: Heran itu suara gimana? Kayaknya saya harus belajar dari Nona ya.
1: Nona.
0: Oh gitu. Kamu jangan gabung Nona ya, karena suara merdu juga nih Din.
1: Nah, iya boleh sih. Nanti takutnya Nonanya minder sama aku.
0: Oh gitu. Waduh, ini saya Fuji malah dia terbang, guys.
1: Ya emang dong harus.
0: Iya. Tapi biar enggak stres ya kita ya, buat ada juga stress. Yang hari ini masih kerjanya numpuk gitu.
1: Betul.
0: Kan apalagi udah menjelang weekend juga
1: ya, penghujung bulan weekend, penghujung minggu
0: pasti juga cukup bug big book gitu ya.
1: Cukup banyak gitu yang mendor-dor-dor gitu.
0: Dor-dor-dor lagi.
1: Tapi, cerita yuk langsung.
0: Cerita bareng kita. Cerita hari ini mini vote-nya adalah
1: apa tuh yang paling ampuh untuk menghilangkan stres menurut sahabat pengguna FM? Apakah me time? Terus
0: betul.
1: Misalnya cerita sama orang terdekat gitu ya, siapa tahu, atau lagi healing, bebas deh.
0: Iya, tadi udah ada Mo Nilo, ada Mo Romi juga yang udah cerita bareng kita. Nanti kita bakal bacain di jam 5 ya.
1: Bener.
0: Yang lain jangan mau kalah. Ajak lagi Din.
1: Yuk langsung aja kirim-kirim ke WhatsApp Telegram ya di 08 11 393 494. Mau lewat Instagram, Facebook juga boleh ya, di @pinavembali, atau lewat Twitter X juga boleh di @radiopinavem. Langsung aja.
2: Penguin News.
1: Sahabat Pina FM, kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia buka suara soal 9 warga negara Indonesia yang ditangkap Israel dari armada kapal yang membawa bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza, Palestina, Global Sumut Flotina. Jubir OHCHR itu menegaskan pejabat Israel yang menggambarkan aktivis damai sebagai pendukung terorisme, penindasan terhadap aktivitas di Laut Lepas, serta kriminalisasi pengiriman bantuan yang menyelamatkan nyawa tidak dapat diterima.
0: Sementara itu, sahabat Pina FM, gempa magnitudo 4,6 mengguncang wilayah Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Gempa itu terasa hingga Garut dan Tasikmalaya. BMKG merilis gempa dengan kedalaman 23 km itu terjadi pada sebelum subuh. Pusat gempa disebut berjarak 58 km dari barat daya Kabupaten Pangandaran.
1: Dikutip dari CNN Indonesia, saya Dina Mela dan Sumawijaya untuk Penguin News di Intermezzo.

0: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh iya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya, aku menang motor. Disuruh klaim via WhatsApp.
1: Eh, kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nih, kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo, bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Hai.
4: Hai. Eh, kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Hmm, wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
4: Hai. Eh, kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Hmm, wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
7: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang,
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care.

0: Iya, kalau kita When I Grow Up gitu ya, seperti lagunya Florida dan Alan Walker ini, Dinda, pasti banyak banget lika-liku, tantangan yang membuat kita stres. Iya, ketika kita tumbuh gitu kan.
1: Setuju.
0: Kadang-kadang ada yang bilang kalau semakin banyak stres, tandanya kita tumbuh, benar nggak sih?
1: Iya ya, katanya ya benar. Aku pernah baca sih itu ya, kalau semakin kita kayak tertekan itu artinya semakin banyak peluang untuk kita tumbuh katanya.
0: Iya. Jadi buat Anda mungkin Sonevem yang sedang berada di fase-fase yang enggak mudah, stres gitu kan. Mungkin seperti yang Dinda katakan tadi di buku mana tuh, Din, kalau boleh tahu.
1: Itu lebih ke gini sih, lebih ke video-video klip gitu yang kita tonton.
0: Iya, video-video pendek gitu ya. Iya. Setuju, semua karena saya jadi grogi.
1: Kenapa? Grogi tuh, lagi stres ya?
0: Iya, enggak sih. Okay. Lagi berbunga-bunga soalnya ya. Tapi
1: Wow.
0: Iya. Tapi ngobrolin stres, memang ada sih beberapa video juga yang sempat saya cek juga sebenarnya.
1: Gimana?
0: Itu memang mengatakan kalau kita sedang di fase yang gak mudah, stres gitu kan. Ini berarti kita tumbuh.
1: Oke.
0: Iya kan? Setuju sama Linda juga ya.
1: Setuju.
0: Kalau lagi stres, pastinya ada hal-hal yang membuat kita harus up lagi nih, harus bisa bangkit lagi.
1: Benar, dan pasti ada cara-cara tersendiri kan sih untuk menghilangkan stres bagi tiap orangnya, dan tentunya itu beda-beda. Kalau buat sobat pengen apa, gimana nih? Pengen tahu deh kita, siapa tahu termotivasi gitu ya sebagai anak muda ya.
0: Biar bangkit gitu ya,
1: semakin grow gitu ya. Bisa kasih tahu cerita ke kita kalau misalnya sobat pengen lagi stres apa nih? Cara paling ampuh untuk menghilangkan atau meredakan stres, biar kami termotivasi berdua ya. Siapa tahu nanti ada yang kayak udah semakin dewasa, semakin banyak banyak tuntutan gitu ya, tekanan, mudah untuk mengatasi itu. Siapa tahu kayak mungkin me time, healing, atau makan makanan favorit gitu ya. Kayak tadi Dinda dibawain nangkal.
0: Oh gitu.
1: Itu jadi salah satu penghilang stres juga, karena kayak wow, akhirnya makan buah lagi.
0: Gitu, kamu suka nangka ya, Dinda?
1: Suka banget,
0: gitu,
1: makasih loh Pak Dewa.
0: Oke, masuk list nangka. Oke, siap.
1: Enggak.
0: Suka nangka.
1: Enggak usah inisiatif.
0: Oh, gitu,
1: usah.
0: Oh gitu.
1: Bisa beli sendiri, Dinda independent woman. Bisa kok beli sendiri.
0: Oh gitu, iya. Tapi kadang-kadang kalau meredakan stres adalah kadang-kadang mendengarkan suara orang tersayang juga bisa. Seperti Dinda tuh yang suka dengan suara soft-spokennya Suma tuh, guys, gitu kan.
1: Wow, ini agak NPD deh Suma ini deh, enggak.
0: Ya, tapi kalau Anda gimana? Tadi ada yang cerita juga, ada Mbak Panca juga cerita, Budayu jegeg. Mbak Panca juga jegeg. Ya, ada siapa, Muromi juga, jegeg Penguin FM nih.
1: Jegeg Penguin FM ya, ditemani ada, jegeg bagus Penguin FM.
0: Benar-benar, dan Niluh Sukartini, Mbak Niluh juga. Oh, semua jegeg yang muncul. Bagusnya mana nih?
1: Bagusnya mana, yuk. Biar jegeg bagus loh.
0: Iya.
1: Jegeg bagus Penguin FM.
0: Ya, ini jegeg-jegegnya udah muncul. Bagus-bagus, tolong biar saya gak bagus sendiri di sini ya. Ayo kasih kita cerita Anda juga Sunda Bem, bareng di sore hari ini ya, bareng sama juga Dinda. Kalau Unja gimana? Apakah dia stres hari ini, Din?
1: Mari kita lihat yuk, seberapa murung dia.
0: Iya. Murung kah? Mendung hari ini?
1: Karena di jalan, tuh lihat, sejauh mata memandang sih mendung ya.
0: Oh, soalnya saya melihat ke depan aja, cerah soalnya. Weather
1: forecast. Weather forecast. Stop deh flirty-flirty, ini langsung aja ke Wonwon, kita lihat cuaca hari ini kayak gimana ya. Kalau dari Wonwon, dari wonderground.com sih sekarang itu sebagian berawan. Untuk suhunya itu 24 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius, terasa seperti 41 derajat Celcius.
0: Panas ya?
1: Panas, tapi kok mendung ya? Mungkin tadi maksudnya ya.
0: Oh gitu.
1: Terus kalau kemungkinan hujan itu lumayan ya, di 42%. Jadi
0: itu cukup tinggi, tapi masih belum 50-50 ya?
1: Iya, nggak 50-50. Jadi bisa aja hujan, mungkin kecil, bisa aja enggak juga. Okay, tapi tetap aja jaga-jaga bawa mantel sih ya. Waspada. Terus kalau kecepatan anginnya itu 10-15 km/jam, untuk UVI indeksnya itu juga masih tinggi di 10. Jadi keluar bawa mantel, pakai sunscreen juga ya, seperti punya FM. Jangan lupa.
0: Iya. Jadi amazing gitu ya, amazing ya cuaca hari ini, walaupun redup di luar.
1: Tapi ternyata masih panas.
0: Masih panas. Juga. Oh. Jadi harus jaga-jaga, benar-benar. Jadi harus juga sedia sunscreen juga ya, Din ya. Tadi biar kulit kita biar bisa terjaga. Terawat. Dan biar membuat orang tuh kayak melihat itu amazing banget
1: sih. Stay glowing.
0: Glowing ya, dan langsung terpukau.
1: Asik.

0: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.
1: Power King Push!
2: Dong, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot Classic! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

SMBP-mu merah? Join Almed Biru aja. Tunggu apa lagi? Saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warma Dewa sebagai Best Private Campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking. Di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warma Dewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warma Dewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang. Dan daftar segera di Universitas Warma Dewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warma Dewa, let's design the future.

Gara-gara sepenggal lirik, lagu ini jatuh ke tangan Beyonce. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Pada waktu Neo menciptakan lagu Irreplaceable, dia sebetulnya berniat untuk menyanyikannya sendiri. Namun ketika dia membaca liriknya lagi, terutama di bagian I Could Have Another You by a Minute, dia ngerasa lagu ini lebih pantas dinyanyikan oleh penyanyi wanita. Neo membayangkan jika lagu ini dinyanyikan oleh seorang penyanyi pria, akan terdengar kejam. Jadi ya, akhirnya lagu ini dia lepas ke penyanyi wanita yang ternyata adalah Beyonce. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Pingun FM Your Sweet Music Station.
1: Small steps, big impact.
0: Ya, yeah, ini lagu untuk Papang yang udah request.
1: Thank you loh Papang.
0: Makasih ya Papang ya. Can't get you out of my head. Nah, bikin pusing nih.
1: Bikin
0: jadi
1: pusing.
0: Tidak bisa membiarkan kamu pergi dari kepala saya gitu.
1: Oh,
0: kan.
1: Gitu. Siapa? Ya pasti bukan Dinda kan, gak mau soalnya.
0: Gitu. Saya belum bilang apa-apa loh.
1: Iya, gak mau. Udah belum. Langsung ini ya, udah langsung tak kasih tameng.
0: itu tanda-tanda apa ya?
1: Gak ada pertanda, udah gak ada.
0: Iya. Percayalah ya.
1: Percaya apa?
0: Ya percaya. Iya, aku percaya Din.
1: Enggak. Apa ya?
0: Percaya kalau tadi itu kan
1: apa
0: kalau
1: tadi?
0: Tidak bisa menghilangkan seseorang dari kepala itu bikin stres.
1: Oh benar.
0: Iya kan?
1: Benar
0: kan? Setuju kan?
1: Kali ini setuju ya. Setuju. Jadi kalau misalnya udah stres kayaknya harus deh nentuin apa sih cara yang paling ampuh untuk menghilangkan stres diri sendiri ya. Apakah itu me time, apakah mau jalan-jalan keluar healing gitu ya, atau cerita, sesederhana cerita sama orang terdekat itu bikin stresnya itu memudar atau membaik gitu.
0: Bener banget, cerita gitu ya, apalagi cerita sama kita.
1: Iya bener, cerita sama kita kan? Yuk coba, ada gak sih tips-tips atau cara yang biasanya sahabat Pingin FM lakukan untuk meredam ya stresnya, supaya kami nih anak-anak muda, anak-anak Gen Z ini tahu gitu, cara-cara ampuh yang akan nanti kita coba gitu ya.
0: Bener-bener banget, apalagi kita lintas usia gitu kan.
1: Bener.
0: Jadi ini bisa menjadi poin-poin yang juga bisa membantu orang lain juga nih, ternyata oh bisa dengan melakukan hal-hal ini.
1: Bener.
0: Mungkin bisa jalan-jalan. Jadi bisa memberikan rekomendasi juga gitu gak sih,
1: bener,
0: Din?
1: Bener,
0: jadi
1: setuju.
0: Mau kemana jalan-jalannya? Oh di sini tempatnya bagus nih buat refreshing, buat healing gitu kan. Bisa juga jadi inspirasi kita.
1: Betul, setuju banget. Okay. Ya kalau misalnya ada cerita sobat Pingin FM, jangan malu-malu, cerita aja langsung ke kita, dikirim di WhatsApp Telegram di 0811 ya, 393494, mau lewat Instagram, Facebook boleh, di @PinginFMBali, Twitter X juga boleh, di @RadioPinginFM, dengan formatnya masih sama ya sobat Pingin FM. Namanya, spasi umur, spasi request lagu apa, spasi salamnya, dan juga jangan lupa mini vote-nya.
0: Oke, benar banget, yuk ramaikan sekarang. Kalau Papang juga udah cerita sebenarnya, Bam, kalau saya penghilang stres lebih baik traveling sendirian ke hutan. Wih, ke hutan banget gak?
1: Ke hutan banget tuh. Mungkin maksudnya hutan yang memang untuk gini gak sih? Jalan-jalan wisata gitu gak sih? Bukan yang hutan belantara.
0: Serem. Tapi ke gunung juga yang benar, benar-benar sepi kata Papang, karena ingin benar-benar menghening. Oh, dia sukanya menepi dari hirup pikuk keramaian.
1: Benar. Oh, sendirian tuh wow, keren sih kalau sendirian sih Papang.
0: Iya. Tapi bahaya sih ya, mungkin kalau ke tempat-tempat yang emang udah familiar sendirian sih okay ya. Misalkan nih mendaki sendiri nih agak-agak riskan gitu kan.
1: Mungkin enggak tinggi banget enggak sih Kak Suma?
0: Gunung mana tuh yang enggak tinggi?
1: Tanya dong ke Papang, gimana sih? Masa tanya ke Dinda?
0: Iya kan?
1: Mana tahu?
0: Iya. Soalnya Dinda kan juga suka mendaki, Din. Siapa tahu kamu tahu.
1: Iya, aku mendakinya terakhir di Catur sih, Suma.
0: Bener
1: pasti
0: kan
1: pernah mendaki ya?
0: Bener kan saya tahu kan?
1: Enggak, itu karena gini. Nebak ya?
0: Iya dong. Saya kan suka kepo, guys.
1: Oh, gitu.
0: Harus melihat dulu gitu kan. Tapi jangan-jangan nanti diajak sama Papang loh, Din.
1: Ya boleh yuk, Papang mendaki yuk bareng-bareng.
0: Oh, sama Suma juga nanti ya?
1: Enggak boleh.
0: Enggak boleh.
1: Gak usah.
0: Langsung gak boleh ya. Salamnya buat Aldo, Rian, Eka, Wijaya, and Eko Alkru. Makasih ya Papang. Nanti kalau mau mendaki gitu kan, mau ke gunung ya, Dinda suka mendaki juga.
1: Bener.
0: Nanti semua juga jadi suka deh ya.
1: Gitu ya, ikut-ikut ya, gak usah deh. Coba cari yang gini, inspirasi sendiri. Gak usah ngikut-ngikut.
0: Mau Titin, mendaki gunung tidur katanya.
1: Mau Titin.
0: emang tidur gunung.
1: Iya,
0: ya kalau bangun dia berlari nanti kan.
1: Kalau bangun itu artinya erupsi, bahaya dong.
0: Bahaya, bener. Ya baik-baik tidur aja gunungnya kan.
1: Bener.
0: Biar adem-adem bisa menikmati kita keindahannya dari atas ya kan.
1: Bener.
0: Mau titin ya.
1: Oke, okay.
0: Sorry semua.
1: Untung loh.
0: Iya ya, kita banyak les soalnya ya.
1: Thank you loh Mbak Titin ya. Terus ada Manilo Sukartini.
0: Halo Mbak Nilo.
1: Halo, kalau saya penghilang stresnya paling ampuhnya itu me time atau tidur. Karena saya biasanya kalau lagi ada masalah suka ngantuk banget. Jadi harus tidur, bangun-bangun hilang deh stresnya. Jadi bisa mikir solusinya.
0: Oh gitu, take rest ya.
1: Take rest.
0: Istirahat dulu Mbak Nilo. Bener. Kadang-kadang tidur itu stres untuk sebagian orang.
1: Bener, karena kan otaknya tuh diistirahatin dulu ya, pikirannya diistirahatin dulu. Siapa tahu terlalu ngebul gitu ya, perlu
0: ngebul
1: istirahat.
0: Ngebul banget enggak tuh?
1: Ngebul banget tuh istirahat. Jadi bangun-bangun kayak udah oke mereda, baru bisa mikir solusinya.
0: Oke, emang ada sih orang-orang yang harus tidur dulu untuk merilekskan isi kepala, tapi kadang-kadang ada orang yang gak bisa tidur malahan, Din, karena saking stresnya.
1: Oh iya?
0: Iya kan?
1: Siapa? Suma?
0: Enggak. Saya gak stres hari ini, guys.
1: Enggak ya sebenarnya, Bam. Thank you loh, Manilo. Ada siapa lagi? Iya,
0: makasih. Motitin home katanya. Oke, siap Motin. Ada Pak Panca. Wow, ini udah kayaknya mau olahraga, waktunya cus ya. Tasnya ini olahraga banget. Apakah Pak Panca ini olahraga untuk menghilangkan stres? Kalau semua juga gitu, Din. Kadang-kadang untuk menghilangkan stres itu pagi-pagi gitu kan. Atau mungkin sore hari. Itu olahraga sekedar jalan-jalan gitu kan. Walaupun jalan-jalan hanya sendiri ya, Seven FM ya.
1: Ya udah, cari dong makanya.
0: Iya kan lagi usaha. Iya, ya, jadi
1: semangat deh.
0: Kalau apa Hancia ya lanjut aja. Ini request lagunya adalah Soda Pop, Saja Boys udah di play tadi. Terus penghilang stres paling ampuh versi aku adalah healing dan me time. Nah, healingnya bisa nongkrong, jalan-jalan kemana saja dan itu sendiri banget. Oh, sama ya. Tapi mungkin Pak Panca ini pilihannya tuh sendiri, tapi semua itu bukan pilihan sendiri itu ya.
1: Oh gitu.
0: Itu nasib.
1: Bukan pilihan ya, memang takdirnya bukan, kayak ya, gitu ya.
0: Nasib gitu ya.
1: Nasib.
0: Ya, ini berusaha merubah nasib ya.
1: Oh gitu.
0: Satu lagi, pereda stres yang sangat ampuh adalah olahraga. Nah benar, ini Suma juga sama berarti sama Panca ya, olahraga. Setelah berkeringat, badan dan pikiran otomatis lega, ringan, enteng dan semangat aja rasanya. Yang awalnya malas pergi ke gym, tapi setelah di gym malah gak pingin pulang. Makanya selalu jadi juru kunci gymnya, benar nih, sampai tutup.
1: Sampai tutup ya, baru pulang ya, sampai diusir. Dina suka banget loh kalau misalnya lagi ke coffee shop gitu ya.
0: Coffee shop.
1: Juga sama teman-teman.

0: gitu. Nunggu diusir dulu baru pulang.
1: Oh gitu.
0: Kalau nggak diusir nggak pulang.
1: Dimatiin dulu lampu-lampu yang depan.
0: Udah
1: gitu kan.
0: udah sampai apa namanya? Udah sampai nyindir halus gitu loh. Yang nyapu.
1: Nyapu bener.
0: Kronteng gitu.
1: Iya. Jadi mulai-mulai dirapi-rapiin gitu ya. Kursi-kursi udah dimulai digeser-geser.
0: Udah naik-naikin gitu. Tapi dia nggak bilang kalau misalnya mau tutup.
1: Itu
0: tapi
1: kan kode itu. Ya,
0: harus PK ya.
1: Iya. Hmm. Itu sebagai pengunjung tuh.
0: Agak gak enak tapi masih nyaman di situ. Iya. Itu sih salah satu cara penghilang stres tuh, salah satunya adalah kumpul sama teman, terus juga nongki di coffee shop itu bisa.
1: Iya, salah satunya.
0: Oh, tapi gitu. Mostly mid time sih.
1: Mid time ya. Yeah.
0: Oke, okay, thank you ya Mbak Panca.
1: Terus
0: juga ada Mbak Ram.
1: Mbak Ram.
0: Oh, terus Mbak Ram ini lagunya dari Gigi Nakal itu udah?
1: Ah, belum. Nanti belum ya Mbak Ram ya. Nakal.
0: Nih kayak siapa nih? Kayak yang di depan saya.
1: Oh jangan. Saya baik-baik kok. Oh, tidak nakal ada. Ya.
0: Kalau Mbak Romi itu kalau lagi stres larinya ke ngopi tuh. Ngopi kan? Makan makanan yang disukai sambil scrolling sosial media. Udah gitu aja katanya.
1: Oh simple ya. Kalau Mbak Romi ya ngopi, makan-makan.
0: Sambil scrolling.
1: Endul. Nonton racun gak tuh scrollingnya?
0: Iya ya.
1: Biasanya
0: racun
1: kan gitu
0: yang
1: kan.
0: Short tuh.
1: Kamu suka Dracin juga?
0: Bapakku.
1: Oh bapakmu.
0: Iya sampai ketiduran loh nontonnya.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Tapi kalau nonton Dracin meredakan stres atau malah nambah stres?
0: Siapa tuh?
1: Kalau nonton Dracinnya Din.
0: Dinda gak pernah bukan yang menjadi tontonan wajib tuh enggak. Kayak cuman kelewat aja, jadi ya udah kalau misalnya seru tonton, kalau enggak udah skip.
1: Iya, tapi kalau kamu mengamati bapakmu gitu ya pas nonton Dracin, apakah setelah nonton Dracin kadang-kadang mengikuti mood, kadang-kadang ada orang yang lagi nonton apa gitu kan, lagi kayak ini lagi marah-marah nih ceritanya, malahan ikut ke bawah emosi.
0: Dia enggak sih.
1: Enggak, aman ya.
0: Aman aja ya, udah untuk hiburannya sendiri lah.
1: Oke, iya.
0: Thank you ya Mbak Rom ya.
1: Oke Mbak Rom, makasih. Terus ada juga Mok Niluh, selamat sore. Katanya Mok Niluh di Kebo Iwa. Apa
0: udah
1: kabar
0: Mok Niluh?
1: Tapi kan belum dibacain.
0: Udah tadi.
1: Ya sudah.
0: Coba dong. Lebih sadarnya di mana nih?
1: Iya, saya tidak sadar kan. Oke, lanjut deh kalau gitu ada Arina Mika udah hadir dari tempat di Kelungkung. Terima kasih Arya.
0: Thank you.
1: Tutu. Ada Tutu. Halo. Ada Tutu nih yang udah request lagunya Die Premier. Ini lagunya Shakira ya yang bakal jadi soundtrack Piala Dunia 2026. Keren loh lagunya. Makasih ya Gus tuh udah request, titip salamnya buat yang lagi ulang tahun ya. Ada Trio Mei. Benar ya Trio tanggal lahir. Ya, ini Taurus MSK. Oh, King Taurus, ada Kak Wibi. Benar Kak Wibi juga, ada Putu Bunga. Siap, terima kasih ya. Terus ada pantun juga, jalan-jalan ke kota Blitar, cakep. Jangan lupa membeli sukun, cakep. Kalau Dinda, Emel tersenyum lebar, di Semau Jaya pasti langsung terbekau dan tertegun. Iya. Ini saya diikut-ikutin nih, tumben. Di pantunnya Gustu ini ada nama Suma sama Nevem. Biasanya Dinda aja.
0: Perdana ya. Karena Kak Gustu pasti dukung aku sih.
1: Iya. Kak Gustu dukung Gustu. Siapa? Kayaknya Gustu udah beralih deh. Lihat deh, dari food itu pasti ada Gustu. Foodnya lihat gak kemarin, Din? Foodnya itu gak ada yang suruh Suma untuk stop.
0: Gak ada ya?
1: Iya.
0: Ada gak sih?
1: Enggak.
0: Aku yang mencet. Gitu.
1: Orang gak sendiri ya. Oke. Makasih Gustu ya udah request. Terus ada Budayu.
0: Halo Budayu.
1: Budayu juga. Kalau Budayu nih lagunya yang di request adalah You're Amaze Me. Your Love Amaze Me gitu kan. Afternoon jegek bagus kesayangan. Love deh buat Budayu ya. Have a great day, stay healthy and fit, always happy, ikutan Minivo. Nah kalau Budayu nih Din, kalau lagi stres tuh healing dong pastinya. Tapi Budayu jarang sih stres. Kan bener kan?
0: Bener kan?
1: Budayu jarang sih karena menjaga kecantikan.
0: Menjaga
1: jegek yang paripurna itu.
0: Oh gitu, ya dibawa kan? Happy aja katanya, gak usah deko-deko.
1: Iya.
0: Pantes.
1: Makanya kamu jangan stres-stres, Din.
0: Oh enggak dong.
1: Ya biar terjaga.
0: Ya deh, makasih loh tipsnya Budayu.
1: Nanti
0: Dinda coba.
1: Coba ya Din ya. Karena Budayu menjalani hidup sesuai kemampuan aja, di buah happy, gak usah neko-neko gitu. Iya. Kunci tidak stresnya di buah happy.
0: Di buah happy ya.
1: Gak usah neko-neko.
0: Sesuai aja sama diri sendiri gitu ya.
1: Dinda mah udah gak diragukan lagi, udah happy selalu karena ada Suma di depan.
0: Wow, NPD banget itu.
1: Waduh.
0: Enggak ya. Terus ada Mbak Komang Swastini, halo. Thank
1: halo,
0: you loh.
1: Halo Mbak Komang.
0: Ya, terus juga ada Papa Oki. Papa Oci.
1: Iya Oci ya.
0: Papa Oci. Terus kalau misalnya lagunya itu Save Me Tonight katanya. Mm-hmm. Penghilang stres itu biasanya me time ya. Terutama di taman seperti lapangan renon atau puputan Badung sambil lihat keramaian. Intinya buat refresh otak aja sih. Selanjutnya baru cerita ke pasangan meskipun tanpa solusi. Tapi bisa mengeluarkan unek-unek aja udah lega jadinya.
1: Wah itu Papa refresh hati atau refresh mata tuh Papa Oci di lapangan puputan Badung.
0: Kalau bisa dua-duanya kenapa enggak? Enggak maksudnya kan melihat pemandangan-pemandangan.
1: Oh, itu kan pemandangan iya. Apa yang dilihat sama Papa Oci ya di keramaian itu ya.
0: Coba tanya yeah. Papa Oci deh.
1: Yeah.
0: Makasih okay loh Papa Oci.
1: Terus-terus ada lagi tadi yang udah gabungan bareng kita ada Komang Suwastini, yeah. Ada siapa lagi ya?
0: Ini yang belum kita baca apa?
1: Motitin.
0: Food-nya.
1: Mbak Titin, mini vote stres.
0: Apa itu stresku nih?
1: Username aja crazy woman.
0: Iya.
1: Kayak udah terbiasa ya.
0: Udah terbiasa ya.
1: Terus postingan Mbak Titin ini pasti bilang stres lah telah pilnya kumat. Oh gitu kalau Titin ngegila itu stres kata orang kalau udah lihat Mbak Titin. Oh iya udah terbiasa katanya.
0: Oh udah terbiasa ya.
1: Ya kan dari ketikannya ini udah.
0: Udah dari ketikannya ini udah bikin malah kita yang stres.
1: Mau aja sih, mau Titin ya.
0: Mau Titin, coba.
1: Mau Titin ini bilangnya isi X lagi.
0: Iya.
1: Ya kan.
0: Makasih loh mau Titin.
1: Iya ini kalau mau sih kedua itu semua tahu kan, benar-benar.
0: Memanglah kalau misalnya udah buaya-buaya darat nih kayak Suma di depan saya tuh udah selalu dah. Pikirannya tuh kayak gitu.
1: Oh gitu. Papa Uci enggak kan ya.
0: Enggak, kalau Papa Uci Dinda setuju enggak. Kalau Suma di depan saya iya.
1: Aduh, udah di... labelin saya guys, tapi enggak kan, cuma kan kalem kan, soft spoken, sahabat Nehab udah tahu Din.
0: Nanti... Wow, wow dari mana ya tahu?
1: Iya dari looknya, bener.
0: Jangan percaya dengan omongan manis-manisnya ya.
1: Apakah semanis nangka tadi?
0: Ditanya
1: sama Mbak Desmar.
0: Nangkanya manis banget, itu Dinda udah buka, udah unboxing, udah Dinda bawa ke Penguin, masih di kulkas ya. Nanti waktu live Dinda tunjukin, waduh itu manis banget, makasih loh Pak Dewa.
1: Manisan mana, nangka atau suma?
0: Nangka, tanpa perlu mikir aku udah bisa jawab itu. Itu dijawab.
1: Gitu katanya, oke deh, iya yes, sama FM, biar gak stres ya hari ini, boleh cerita sama kita juga ya, apakah nangka, bukan nangka ya.
0: Apakah nangka manis? Manis.
1: Ya, yeah, nanti semua belum coba. Kan ditawarin sama Dinda, sebenarnya semua enggak mau nolak ya tawaran dari Dinda. Cuma karena tahu kan kendala siapa, takutnya nyangkut nih, guys.
0: Nyangkut di gigi. Ya kemarin, nanti dicoba nanti.
1: Iya, yeah, kan? Kemarin Din, beberapa waktu lalu saya makan jagung malam-malam.
0: Nyangkut apa sih itu ya? Tuh.
1: Jadi hati-hati banget nanti deh nanti ya biar udah agak legaan dikit mau nyoba deh. Bener enggak sih mini potnya apa nih kalau Mak Desmar?
0: Katanya stresnya di bawah happy aja.
1: Oh, di bawah happy aja. Ya seperti lagunya sederhana gitu ya. Kayak sederhana gitu ya, di bawah happy apa yang ada.
0: Kayaknya kita harus mengubah prinsip hidup kita deh, Kak.
1: Oh, gitu.
0: Jangan yang kayak terlalu jor-joran itu, jadi harus sederhana, bawa happy aja. Jadi semuanya yang awalnya kayak kelihatannya stres ya enggak gitu.
1: Iya, seperti saya ya.
0: Wow.
1: Yang sederhana, humble, baik hati.
0: Bengong dulu ya, bengong. Mikirin itu benar atau
1: ya
0: enggak.
1: Ya Tuhan. Gimana mungkin nanti sahabat Nehab aja kita serahkan gitu ya. Tapi kalau ngobrolin stres emang banyak banget sih Din yang membuat stres. Banyak orang mungkin di jalan juga kan.
0: Iya benar-benar.
1: Ya, di jalan dengan situasi
0: macet gitu, panas.
1: Iya. Nanti relaksasikan dengan lagu-lagu favorit mungkin di mobil gitu kan. Mendengarkan lagu favorit boleh juga. Sambil ikutan mini vote juga di sore hari ini masih ada sumberan Dinda.
0: Betul ya, langsung aja ikutan mini vote kita terkait apa nih biasanya yang paling ampuh untuk menghilangkan stres Anda gitu ya. Apakah me time tapi atau kumpul sama teman nongki gitu, bisa langsung cerita-cerita aja langsung ya ke WhatsApp Telegram di 0811 393 494, Instagram Facebook boleh di @pinavem Bali, Twitter X juga boleh di @radiopinavem dengan formatnya nama spasi umur spasi request lagu apa, salam-salamnya juga dan mini vote-nya jangan lupa.

0: gimana nih jalanannya? Apakah membuat stres hari ini, Sona FM?
1: Yuk, lagi pada di jalan kah atau di mana? Kalau misalnya ada kemacetan, coba dong kasih tahu kita.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Tapi Dina kayaknya mulai memperhatikan apakah macet Dina dari nada suaramu. Kayak syok banget.
1: Iya deh kayaknya.
0: Iya. Tapi di daerah Anda gimana, Sona FM? Apakah sekarang ini ada kemacetan buat yang lagi di jalan? Boleh dong, kita saling menginformasikan gitu.
1: Betul.
0: Jadi kita bisa menghindari, gak asik kan Din? Misalkan nih kita ketemu di tempat yang sama pas macet-macetan. Pas lagi stres-stresnya
1: makin
0: gitu kan
1: deh.
0: Makin emosi. Sesama sahabat-sahabat FM gak boleh emosi.
1: Gak boleh ya.
0: Ya kan?
1: Jadi langsung deh kita lihat.
0: Langsung cerita gimana jalanan sore hari ini di seputaran Denpasar.
2: Traffic light.
0: Iya, kita akan cek-cek dulu Sona FM. Mungkin mulai dari Suma dulu kali ya, mau mengajak jalan-jalan hari ini. Suma mulai dari yang dekat-dekat saja. Dari ujung barat ya, dari Pinggiran Bali kita ke Jalan Gatot Subroto Barat. Itu dari Dalung ya, dari Banjar Tegal Jaya. Ini di Jalan Padang Luwih Sona FM. Di persimpangan dengan Jalan Gatot Subroto Barat ini sudah ada beberapa titik kepadatan. Ke timur, dari Jalan Gatot Subroto Barat sudah sedikit landai, tapi Anda akan menemukan kemacetan lagi di persimpangan Jalan Kargo Permai dengan Jalan Bulu Indah, tepatnya di depan Penguin FM Bali. Dan juga setiap persimpangan, bahkan Dinda, ini di Jalan Kebo Iwo Utara juga, persimpangan dengan Jalan Gatot Subroto menuju ke Kebo Iwo Selatan, ini juga padat. Terus dari persimpangan Kargo Permai juga dengan Jalan Bulu Indah dan juga Jalan Gatot Subroto Barat juga cukup padat. Tapi setelah itu ke timur dikit ini landai dan nanti akan padat kembali di depan Hotel Aston. Sampai di persimpangan dengan Jalan Cokro Aminoto. Nah, jadi Jalan Gatot Subroto Tengah sebenarnya WM ke timur itu Anda akan menemukan kepadatan. Ini sekitaran di depannya Pertamina ya, di dekat dapur Prima Gatsu. Jadi itu dari satu arah, dari arah menuju ke barat itu cukup padat, tapi kalau dari barat ke timur ini masih landai sih ya. Terus dari persimpangan di Jalan Ahmad Yani Utara dengan Jalan Gatot Subroto Tengah, ini yang padatnya itu dari arah Jalan Ahmad Yani Utara. Terus ke timur ini cukup landai, tapi di Jalan Mula Warman dan juga persimpangan dengan Jalan Gatot Subroto Tengah ini cukup padat, tapi masih cukup tidak terlalu macet gitu kan. Tapi kalau kita lihat dari pantauan ya sebenarnya, setelah Anda menemukan Taman Kota dan Pasar atau Taman Kota Siwakadharma, ini akan melandai. Jadi sampai di Taman Kota aja kepadatannya melandai sampai di Jalan Nangka. Nah, persimpangan dengan Jalan Nangka ini kembali ini merah sampai Living World. Terus ke timur lagi di Jalan Suli itu merah sekali.

0: sekitaran, wow, dengan persimpangan gini juga nih, jalan Sekar Jepun nih, lumayan padat juga Din ternyata. Tapi setelah itu landai lagi, landai, dan nanti kembali lagi nih di persimpangan seperti biasa di jalan WR Supratman dan juga jalan Gatot Subroto. Dan di jalan WR Supratman ke barat ya, menuju ke Rumah Sakit Umum Darmayati juga cukup padat. Terus kalau dari Gatot Subroto Timur menuju ke Simpang Sanur juga cukup padat, menuju ke Patung Titi Banda ya, itu juga lumayan nih di sore hari ini. Kalau Dina gimana, Din?
1: Oke, kalau Dina mungkin langsung ke barat aja nanti ya.
0: Di barat?
1: Di barat, Dina mulai dari Jalan Kebo Iwo Selatan, itu cukup landai, sempat pingin FM, tapi yang mulai padat itu di arah Jalan Gunung Agung. Di situ mulai padat ya. Gunung Agung sepanjangnya dengan Bulu Indah di perempatan Mahendradata Utara itu juga padat, sempat pingin FM. Lalu lanjut ke Jalan Wahidin, itu juga cukup padat ya, sempat pingin FM, tapi cukup landai di Jalan Setia Budi. Terus di Jalan Wahidin ke Jalan Sutomo, di perempatan itu, di Jalan Gajah Mada juga cukup padat, sempat pingin FM. Sepanjang Gajah Mada ini padat, apalagi di Jalan Gunung Kawinya. Tapi akan landai lagi dan ketemu macet di Jalan Arjunanya. Sampai di Patung Catur Muka itu Puputan ya?
0: Iya, Puputan titik nol ya.
1: Benar, titik nol ya. Langsung di situ padatnya itu di arah Jalan Gajah Mada dan Jalan Udayana. Jalan Surapati aman aja sampai pindah FM, tapi akan ketemu kemacetan di Jalan Kepundung. Terus Jalan Hayam Wuruk sepanjangnya itu cuma di beberapa titik aja yang macet ya. Sisanya aman aja, landai sampai pindah FM. Terus ketemu macet lagi di Jalan Nusa Indah, Jalan Narakusuma juga macet sampai pindah FM. Lalu ke arah ke jalan mana nih, Hayam Wuruk ke mana nih ya? Ini cukup padat sampai pindah FM di dekat Nasi Padang Akasia itu. Terus juga ke Jalan Hayam Wuruk bagian ke arah Jalan Pakisaji itu juga padat sampai pindah FM. Jalan Merdeka ini cukup aja sampai pindah FM ya. Terus kita ke arah Jalan Raya Puputan, Jalan Hang Tuah itu padat sampai pindah FM ya. Jalan Hang Tuahnya sepanjangnya sih cukup landai, tapi akan ketemu macet di jalan, di perempatan Jalan Sedap Malam itu. Terus juga yang padat lagi nih di arah Jalan Hang Tuah yang menuju jalan mana nih ya, Hang Tuah sama Jalan Simpang, Simpang Pesanggaran itu macet sampai pindah FM. Terus kalau misalnya kita lihat ke arah mana lagi ya tadi ya, ke Imam Bonjol belum deh ya?
0: Imam Bonjol belum.
1: Ke gimana arah Imam Bonjol di Tuku Umar Barat itu seperti biasa macet sampai pindah FM ya.
0: Betul.
1: Terus di Jalan Pura Demaknya juga macet sepanjangnya. Lalu ke arah Jalan Imam Bonjol ke Jalan Pesanggaran ya, Pulau Galang dulu.
0: Pulau Galang
1: itu cukup aja sampai pindah FM. Ke Jalan Akula itu macet sampai pindah FM ya. Tapi kalau misalnya ke Jalan Sunset Road dari Imam Bonjol itu juga macet.
0: Wah, jadi ini udah mulai beberapa titik itu udah macet ya Din ya di sore hari ini. Tentunya kalau udah mulai macet ini yang sabar-sabar dan ingat
1: apa Din? Ingat ya, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan.

0: Kalau gitu ya, kalau kita pengen jalan-jalan keluar gitu kan, tapi pengen belajar juga nih,
1: belajar
0: sambil
1: dulu,
0: kuliah gitu kan, kuliah sambil magang di luar negeri nih Dinda.
1: Wow.
0: Bisa banget loh kalau kamu kuliah di UNTRIM.
1: Oh.
0: Nah makanya dengerin dulu obrolan kita.
1: Kapan tuh?
0: Ya kapan sekarang nih, sekarang kita umumkan kapannya.
1: Ya,
0: gitu kan.
1: Langsung cus.
0: Bersama siapa Din?
1: Bersama Dr. Iketut Sutapo SEMM ya, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UNTRIM. Mm-hmm. Dan juga ada Kak Audi Araja, mahasiswa Prodi di 4 Pengelolaan Perhotelan UNTRIM ya.
0: Betul.
1: Dengan temanya curi start karir dari bangku kuliah,
0: wow,
1: tetap lulus tepat waktu ya. Untuk tepatnya dan juga untuk kapannya itu pada hari Jumat 22 Mei 2026 jam 4 sore di Intermezzo.
0: Iya besok kan.
1: Besok,
0: catet
1: ya?
0: Catet sekarang. Catet jangan sampai
1: tanggalnya
0: ketinggalan jam 4 sore besok di Intermezzo.
1: Betul ya. Ada pertanyaan langsung aja chat di 0811 393 494 selama talk show.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk, ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau.
2: Serenity,
1: Serenity for comfort and healthy sleep.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...
7: Oh.

0: Sahabat Queen FM, ingin kuliah yang gak hanya belajar tapi juga siap kerja? Kenalan yuk dengan FastCom, Fakultas Kesehatan, Psikologi, Teknik, dan Komputer dari Universitas Triatma Mulia. Di sini, Anda nggak cuma dapat teori, tapi juga dipersiapkan menjadi tenaga profesional yang siap terjun langsung ke dunia kerja. Mulai dari keperawatan, profesi nurse, psikologi, administrasi rumah sakit, sampai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Bahkan, ada juga pilihan kampus di Jembrana untuk keperawatan, teknik elektro, teknik informatika, dan D3 kebidanan. Mau jadi perawat yang gak cuma pintar tapi juga penuh empati? Bisa. Tertarik memahami cara kerja pikiran manusia? Anda akan belajar di psikologi. Atau ingin berkarir di dunia kesehatan dari sisi manajemen? Ada administrasi rumah sakit. Dan K3. Ini penting banget untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Didukung fasilitas lengkap, dosen berpengalaman, dan kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja. Dan yang bikin tenang, biaya kuliah terjangkau. Kalau bukan sekarang, mau nunggu kapan? Langsung daftar di bit.ly/jointuntrim atau hubungi WhatsApp di 0811-3940-3322 dan 0812-3932-1797. Atau datang langsung ke kampus di Jalan Kubu Gunung Tegal Jaya Dalung Badung hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai 4.30 sore. Follow juga Instagram dan TikTok @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
1: Power Geek Push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Mau! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink...
1: Real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook @PenguinFM Bali, X @RadioPenguinFM, TikTok @PenguinFM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.
5: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
6: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
5: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
7: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
5: Penguin Hot Music Chart,
8: your favorite music in one chart.

Kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International. Quality is our prime concern.

0: Swim.
1: Swim. Ih, kompak banget sumpah ya Tuhan. Gak kita ada. Sama-sama army enggak sih?
0: Mungkin ya. Siapa di sini yang army? Ayo.
1: Ayo angkat ngumpul. Jempol. Wow. Angkat jempol lagi.
0: Angkat jempol. Kan angkat itu. Iya, jempol tangan maksudnya.
1: Goyangkan jempol kali ya.
0: Gak cocok lah kayak Bang sejak, Jali.
1: Sejak kapan Army goyangkan jempol? Ada-ada aja.
0: Ada-ada aja deh. Dina, tapi nih kalau ngomong-ngomongin Army ya, BTS itu ada sesuatu yang menarik tuh di tahun 2026 ini.
1: Yeah, jadi dia udah di-confirm nih Dinda. Confirmnya confirm apa? Nanti kita cerita.
0: Betul.
1: Yang cerita sekarang Anda dulu yuk. Yang yuk. Mungkin sekarang udah lengang dari kesibukan.
0: Yes.
1: Yang udah pulang kerja,
0: yes.
1: Tapi masih stres.
0: Jangan dong, jangan stres-stres yeah, sama yeah, Dina, yeah, Beb. Yeah.
1: Kita hilangkan stres dengan kiat-kiat, dengan yes, hal-hal yang Anda biasanya lakukan tuh apa sebenarnya,
0: apa
1: Beb?
0: Apa sih ya, kalau misalnya menghilang stres, atau juga mau ikutan obrolan sore kita nanti ya, Kak?
1: Oh iya, benar.
0: Bisa ya, semua ya. Pernah gak sih ngerasa kurang nyaman sama kondisi sekitar rumah, entah kayak baunya, udaranya, atau kebersihannya?
1: Ini bisa bikin stres juga, Din.
0: Benar, ini ya, bisa kan? Bikin stres.
1: Karena udah gak nyaman, udah pasti nggak betah dong, yeah, tentunya kalau udah nggak nyaman, nggak betah.
0: Ya. Apalagi kalau misalnya rumah yang harusnya tempat kita pulang, lagi mumet gitu ya, melihat hiruk pikuk kota dan pasar yang sangat-sangat banyak orang gitu ya, yang sangat-sangat macet itu, pulang ke rumah melihat kondisi yang kurang nyaman kayak bau atau misalnya kebersihan kurang gitu ya, itu bikin langsung bad mood dan stres sih.
1: Oh gitu ya, Din?
0: I feel that.
1: Oh, kamu di Denpasar ya. Makanya kamu main ke Badung dulu dong. Iya,
0: gitu.
1: Iya. Nanti
0: ini kok promosi ya?
1: Aku ajak ke Badung deh. Bukan. Gak,
0: sendiri aja sendiri.
1: Rumah-rumahku di Badung soalnya.
0: Oh, pantes. Bisa aja. Aku sendiri nanti kesana sama teman-temanku deh.
1: Oh gitu, iya. Tapi kadang-kadang gak hanya rumah aja ya, beberapa tempat-tempat walaupun di Denpasar, di Bandung juga ada loh.
0: Bener,
1: jadi
0: bener.
1: Setiap rumah pastinya mempunyai problemanya masing-masing.
0: Betul, setuju banget
1: ya kan?
0: Sih ya.
1: Yang membuat kita stres.
0: Ya kalau misalnya nanti mau ada cerita gitu yang kayak apa sih yang bikin kurang nyaman gitu, mungkin pergi ke misalnya di rumah kayak berantakan, lupa untuk bersih-bersih, terus pulang kantor itu kayak stres. Nanti bisa tuh ikutan minum juga, gimana cara penghilang stresnya.
1: Bener-bener.
0: Atau mungkin kayak kondisi sekitar rumah yang kayak banyak sampah yang gak diangkut-angkut gitu ya.
1: Iya benar-benar.
0: Iya kan, gak diangkut-angkut padahal kita udah memilah. Tapi kan bisa aja keluar tuh bau-bau tuh, abu-abu.
1: Iya, itu nakal-nakal sih.
0: Langsung aja cerita-cerita langsung ke kita nanti. Tapi sekarang kita ngomongin BTS dulu.
1: Oh ya, ngobrol dulu gitu ya.
0: Ngobrol
1: bareng
0: dulu
1: kita.
0: Hayu.
1: Jadi pernah gak sih ngerasa kurang nyaman sama kondisi sekitar rumah atau bau, udara, atau kebersihan? Ngobrol langsung dikirim sekarang sambil kita ngobrolin di BTS. Yuk Army merapat dulu karena
0: Army,
1: baru
0: yuk
1: banget di confirm ini. Masih hangat-hangatnya, masih hot-hotnya ya
0: hot,
1: Dinia.
0: Hot-hot ya, mari apa itu ya?
1: Ya? Walaupun dia swim tadi berenang, tapi ini gak kalah hotnya ya.
0: Gak kalah swim. Go, ini gak kalah swim.
2: Rumors.
0: Yuhuu.
1: Nah
0: mana
1: kan,
0: nih Army, ayo
1: tadi
0: ngumpul dulu.
1: Sebelum saya gini kan, sebelum saya klik itu kan, saking gak sabarnya mau nyanyi lagi si Swim itu.
0: Swim.
1: Yeah, tapi swim. Ini lagu ini ya yang mengantarkan BTS ya untuk mendapatkan nominasi loh, Din.
0: Wow.
1: Yang Swim itu.
0: Oh ya?
1: Iya kan? Nah selengkapnya yuk kita baca aja biar para Army ini gak penasaran buat Anda sama Navem yang sekaligus menjadi Army, inilah waktunya ya. Saat-saat yang mungkin Anda tunggu-tunggu. Untuk mendengar informasi terbaru dari BTS. Karena biasanya kalau BTS kan dia boy band dari Asia gitu ya, Dinda. Sekarang dia akan tampil di Amerika.
0: Wow.
1: Iya kan, udah melanglang buana.
0: Memanglah orang BTS udah kemana-mana gak sih?
1: Ya kan dia udah grup band global gitu.
0: Iya tapi
1: kan,
0: ini kali ini dia ke Amerika ya.
1: Ngapain dia ke Amerika, Din?
0: Dia tuh dipastikan memberikan penampilan yang spesial katanya, dengan hadir langsung dalam ajang penghargaan American Music Awards atau AMA.
1: Oh,
0: ya di
1: iya?
0: tahun 2026. Iya benar.
1: Ini kan ajang yang bergengsi itu kan.
0: Prestis banget memang ajang ini, karena kehadiran mendatang ini menandai kembalinya BTS di panggung AMA setelah hampir 5 tahun mereka udah enggak tampil lagi di sana.
1: Oh, udah kayak pemilihan presiden aja.
0: Asik,
1: ya.
0: 5 tahun sekali gitu ya. Karena berdasarkan pengumuman resmi dari pihak penyelenggara pada waktu tu Rabu gitu ya. BTS dijadwalkan hadiri malam puncak penghargaan ke-52 tersebut di MGM Grand Garden Arena Las Vegas pada 25 Mei, 4 hari lagi.
1: 25. Iya benar, 4 hari lagi dari sekarang.
0: Betul.
1: Iya. Army, cus nonton ya.
0: Nonton siapa yang mau nonton? Yuk ya, aja dong.
1: Di YouTube ada nggak sih biasanya?
0: Live gitu nggak sih, nggak tahu ya.
1: Coba deh nanti kita cek ya. Tapi dalam ajang penghargaan bergengsi kali ini, BTS berhasil mengamankan 3 nominasi sekaligus. Nggak hanya satu Dinda, 3.
0: Wow. Tiga. Memang nggak perlu diragukan lagi, no. 3.
1: Iya kan. Termasuk kategori tertinggi dan paling diperebutkan yakni Artist of the Year. Gimana nih peluang BTS, coba dong? Army sekarang, apakah BTS akan menang? Karena lawan-lawannya ini nggak main-main.
0: Nggak kalah gengsi ya.
1: Korea Times pada Kamis 21 Mei ya memberitakan 2 nominasi lainnya yang berhasil diraih BTS adalah Song of the Summer dan Best Male K-pop Artist. Untuk bisa membawa pulang piala utama Artist of the Year. Jadi Artist of the Year ini adalah nominee utama gitu. Jadi untuk membawa pulang piala utama ini, Artist of the Year ini, BTS bersaing dengan deretan bintang global papan atas dunia nih, Dinda dan juga 7FM. Seperti Bad Bunny, Bruno Mars, Taylor Swift, dan juga Lady Gaga. Wow, gahar-gahar banget ya.
0: Wow, gong banget sih itu.
1: Ini fanbase-nya juga gak kalah banyak.
0: Iya benar.
1: Karya-karyanya juga dar-dedor banget.
0: Iya, memang konsisten sih kayak gitu ya. Makanya ya gak...
1: Iya kan, Bruno.
0: Gak dilakukan lagi.
1: Bruno yang kemarin ada cha-cha-cha.
0: I might... Apa ya? Aduh lupa.
1: Apa ya? Ini juga udah di kepala saya tadi. Apa ya?
0: Ya pokoknya Take It Rise yang lagi juga.
1: Terus ada yang Taylor Swift kemarin juga dengan lagunya The Fate of Ophelia.
0: Oh, iya,
1: kan.
0: Iya,
1: lagunya apa lagi sama Nabem, boleh dong.
0: Lady Gaga
1: Abracadabra.
0: Iya, benar-benar. Ya
1: kan.
0: Ya, terus kayak gitu loh, mereka bisa bersaing ya.
1: Iya.
0: Hebat sih.
1: Itu yang dar-dar-dor nih sekarang. Gimana kira-kira, semoga aja ya, Army kita dikser ya.
0: Terus juga lagu utama dari album studio kelima mereka yang bertajuk Arirang berhasil masuk jajaran nominasi Song of the Summer hanya berbekal data pelacakan selama 6 hari aja setelah resmi dirilis pada 30 Maret lalu. Di kategori tersebut juga Swim itu akan berhadapan dengan sejumlah lagu populer lainnya loh, kayak termasuk Dracula yang merupakan proyek kolaborasi antara Jennie Blackpink dan juga band asal Australia Tame Impala juga. Sehingga selain menantikan kehadiran BTS, malam puncak AMA tahun ini juga dipastikan bakal dimeriahkan penampilan dari sejumlah musisi ternama, mulai dari Cassie, Billy Idol, hingga Riley Green.
1: Ini rame banget ya.
0: Rame, beliin dong tiket, nonton yuk.
1: Kamu bisa ke Amerika 4 hari lagi, susah loh.
0: Susah.
1: Bisa-bisain. Kayak itu impossible banget kalau kesana ya. Kalau harus bisa dari sekarang gitu kan.
0: Bener-bener
1: ya,
0: sih.
1: Mungkin yang possible kita nonton aja, tungguin kabarnya apakah si BTS nih bakal membawa piala utama Artist of the Year atau mungkin Babang Bruno,
0: siapapun ya,
1: atau Lady Gaga, Taylor Swift ya, siapapun deh, pokoknya kita support semuanya. Yuhu. Ya Din ya, semoga aja nanti siapapun yang menang kita tetap damai.
0: Ya, pokoknya kita mereka keren-keren lah semua ya.
1: Ya kan, karena kita semua artis yang masuk nominenya ini adalah artis-artis yang memang kita suka juga, kayak Bruno, Lady Gaga, Taylor Swift.
0: Bener.
1: Terus Bani siapa tadi tuh?
0: Apa tuh?
1: Iya, itu yang lagi satu, Bani siapa, Din?
0: Bad Bunny. Oh.
1: Iya, Bad Bunny. Iya. Jadi itu banyak banget nominenya. Okay. Jadi nanti kita bakal tungguin ya beritanya siapakah yang jadi Artist of the Year-nya.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau, bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa pak?
0: Udah deh, percaya sama bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting
7: oh,

0: Kalau kata Rima dan juga Selena Gomez, calm down dulu gitu nggak sih?
1: Ya,
0: kalau lagi
1: stres.
0: Bener, kita kan bahas stres kan dari
1: Betul.
0: Tadi.
1: Betul. Jadi harus calm down gitu ya. Harus ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar stres kita itu hilang gitu ya, terhempas gitu.
0: Meredan.
1: Salah satunya ini nih caranya ya Kak.
0: Iya, buat Anda sudah memang yang ingin menemukan ruang untuk recharge, reconnect dan kembali menghadirkan keseimbangan dalam diri.
1: Yuk temukan pengalaman wellness yang inspiratif di Bali Wellness and Beauty Expo tahun 2026 yang berlangsung pada 4 sampai 6 Juni 2026 di The Meru Sanur dan Bali Beach Convention Center Bali.
0: Betul banget, Sauna FM. Jadi nikmati rangkaian workshop pilihan yang dirancang untuk menyelaraskan tubuh, pikiran, dan energi diri mulai dari sesi yoga mindful, Atma Harmoni, bersama yoga burn, sesi pilates yang menyegarkan tubuh dan postur, hingga pengalaman aromaterapi interaktif bersama Oiland yang membantu menciptakan ketenangan emosi dan energi diri.
1: Rasakan juga Serenity Within bersama Bali Usada ya, sesi meditasi yang membawa pikiran Anda itu lebih tenang dan damai juga, serta workshop epitherapy yang mengajak Anda mengeksplorasi manfaat terapi lebah loh melalui sesi interaktif dan live demo.
0: Wih, asik banget ya. Rasakan perjalanan menuju keseimbangan diri dalam Bali Wellness and Beauty Expo 2026.
1: Untuk informasi dan update terbaru, follow Instagramnya ya sahabat pengguna FM di @baliwellness.expo. Pendaftaran tersedia melalui www.baliwellness.co.id.

0: baru dari Shakira ya, yang juga akan menjadi lagu dari Piala Dunia 2026 nih, Din.
1: Oh ya?
0: Iya, Gus tuh yang request lagunya. Makasih ya Gus tuh ya. Tapi kalau menurut Anda, Sunda FM, dulu kan Shakira juga udah pernah menyanyikan lagu Piala Dunia ya, Waka Waka. Iya kan? Masih terngiang-ngiang di kepala.
1: Iya, memang lah.
0: Itu benar-benar lagu yang buat semangat, apalagi
1: top of mind banget sih, karena kayak sampai sekarang pun orang inget jadinya.
0: Iya kan? Bener. Tapi kalau menurut Anda, apakah Dai-Dai ini bakal bisa sesukses lagunya yang Waka Waka? Boleh.
1: Bisa kok, bisa.
0: Oh, bisa. Dina optimis
1: apalagi,
0: banget ya.
1: Apalagi soalnya sekarang tuh kan era media sosial ya.
0: Oh, iya.
1: Jadi akan gampang banget sih menurut Dina nge-trend gitu.
0: Oh,
1: nge-hype
0: iya.
1: Gitu. Kalau dipakai terus-terusan pasti dia hype.
0: Iya, apalagi dipakai kayak sound TikTok gitu.
1: Bener.
0: Tapi kalau ngobrolin TikTok, kita lagi live di TikTok loh. Yuk, gabungan dulu sama Sunda FM.
1: Langsung aja yuk di @Pingin FM Baliin. Udah rame loh, ada Papa Oci,
0: halo.
1: Terus ada Mbak Desmar.
0: Lagi siapa?
1: Terus ada Beli Ghost Bawo, Bu Resmi juga ada. Terus siapa lagi nih? Bentar, lihat dulu ya.
0: Lihat dulu, Din. Absen dulu satu per satu.
1: Ada Intan juga, terus ada... Siapa nih Ghost tuh? Ada Kak Gedis Wartini, Mbok Romi, Tinsan Ultraman, ini siapa sih?
0: Buat kita penasaran ya.
1: Loh, emang Cahaya suka gitu. Juga ada.
0: Cahaya apa nih? Cahaya. Dalam kegelapan.
1: Halo Kak Talia. Wah, ini ya bergabung ya.
0: Ini udah lumayan rame nih, seneng deh kalau kayak gini ya.
1: Ini ada Mbak Ari juga tuh.
0: Hai Mbak Ari, udah muncul.
1: Mbak Ari
0: sama Mbak Ari Moon.
1: Mbak
0: Arimun. Oh iya. Hashtagnya yuk ramaikan. Gak, kita udah live.
1: Jangan please.
0: Hashtag.
1: Jangan mulai ya. Iya.
0: Tapi sekalian hashtag, sekalian Aubrey juga.
1: Nanti aku masukin stres
0: tuh gitu.
1: Ya, hashtag-hashtag gitu. Kalau udah stres, males Dani.
0: Oh gitu.
1: Gak tahu gimana ya cara ngilangin stres ya. Coba, ada gak sih tips yang bisa untuk ngilangin stres tuh ikutan minifood kita. Terus sekarang kita lagi obre juga nih ya. Pernah gak sih ngerasa kurang nyaman gitu ya sama kondisi sekitar, jadi kayak bikin stres gitu. Entah baunya, udaranya, atau kebersihan. Tuh mulai Mbak Arima.
0: Iya, mulai.
1: Pencetus pelopor, apa lagi?
0: Iya. Ya apa-apalah ya, kita akan ngobrol dulu di sore hari ini. Banyak. Mbak Ari, jangan lupa ngobre ya. Yang lain juga Sunda FM yang udah join di live kita, langsung aja yuk kita ngobre bareng sore hari ini. Let's go.
2: Obre. Obrolan sore.
0: Ada siapa aja Din yang udah ngobre bareng kita,
1: banyak
0: ngobrol sore hari ini?
1: Banyak.
0: Oh, berapa banyak?
1: Dua. Oh enggak kok, banyak kok. Ini di TikTok nih bentar lagi pasti rame.
0: Iya.
1: Ayo, apa nih obrenya? Apa obrol. Jawabannya yuk, obrolan sore
0: okay.
1: Ini.
0: Oke, langsung aja deh. Semua mau bacain dulu, mau ajak dulu yang mau ngobre. Jadi tadi obre kita adalah hal yang membuat Anda tidak nyaman di rumah sebenarnya, Vem.
1: Betul.
0: Apa itu? Apakah tadi ada kebersihannya ya, Din ya?
1: Baunya.
0: Oh, baunya, bener.
1: Iya, bener.
0: Situasi
1: pokoknya ya.
0: Atau mungkin orangnya.
1: Orangnya mungkin. Jangan dong. Jangan sampai
0: gitu ya.
1: Tepuk diam.
0: Oh gitu, tepuk diam langsung. Tapi langsung aja nih, kalau kita ngobrol bareng Mbak Desmar ya. Makasih loh Mbak Desmar nangkanya.
1: Iya loh Mbak Desmar, ini Dina pegang taruh di samping nih. Kalau misalnya lapar langsung ambil comot satu makan.
0: Oh gitu, itu membuat nyaman di rumah kali ya.
1: Iya, itu menghilang stres untuk saat ini. Okay. Apalagi di depan saya ada zoomnya.
0: Oh gitu, yang sangat meringankan stres.
1: Wow.
0: Kan.
1: Tuk telinga deh ini sekarang juga.
0: Yang sangat apa ya, real.
1: Udah deh, relax. Gak ada.
0: Iya, lanjut deh. Untuk Mbak Desmar, kalau ngobrolnya untuk kondisi saat ini, hal yang tidak menyenangkan dengan kondisi sekitar adalah tetangga yang bakar sampah.
1: Iya kan, asapnya
0: sudah kayak kabut di Bedugul. Kalau kabut di Bedugul itu kan seger ya.
1: Iya benar. Ya. Perbedaan kabutnya beda banget.
0: Beda. Kalau ini bikin kita.
1: Kalau di Bedugul kan seger ya, dingin gitu. Kalau ini beda. Kabutnya beda.
0: Sampai jemur pakaian jadi bau asap bajunya. Dan sekarang ada bau kayak orang bakar plastik. Entah siapa, asapnya gak kelihatan.
1: Cari langsung keluar Mbak Desmar. Siapa sih yang bakar sampah gitu?
0: Iya. Kadang-kadang, apalagi pas plastik ya Din ya. Plastik ini loh sebenarnya Vem ya. Seperti yang kita ketahui, ini kan kadang-kadang ada zat-zat yang memang berbahaya.
1: Betul
0: kan?
1: Bener.
0: Berbahaya untuk kita hirup. Itu juga di pakaian juga bisa menempel. Ya kan, bau kata Mbak Desmar. Pakaiannya bau kebakar gitu.
1: Betul. Jadi memang bahaya sih ya. Kalau misalnya orang lain kayak gitu, kita jangan kayak gitu ya sobat Minabem ya.
0: Iya. Mungkin kayak saling mengerti aja gak sih?
1: Betul.
0: Ya mungkin sekarang kan udah ada solusi dari pemerintah untuk memilah sampah. Seperti itu. Ya untuk kepentingan bersama, kenyamanan bersama gitu kan.
1: Betul, setuju banget. Ya,
0: karena di saya juga masih ada beberapa.
1: Pasti masih ada, akan ada aja yang seperti itu. Tapi karena udah diinstruksikan untuk pilah sampah, jadi ikutin aja. Nanti kalau misalnya dipilah kan pasti diangkut gitu. Jangan dibakar-bakar, tunggu aja dulu sampai diangkut.
0: Kayaknya semua juga mau belajar juga, Din. Karena semua salah satu pelakunya juga. Tapi
1: inilah dia manusia-manusia itu.
0: Pada zaman dulu ya. Tapi sekarang udah mulai semua tuh bawa ke Banjar plastiknya. Jadi itu dikumpulin plastik-plastiknya. Terus ada pengumuman nih dari ibu-ibu PKK gitu kan. Jadi ada nimbang plastik nih, langsung nih dibawa ke Banjar plastiknya. Dan itu dapat uang juga.
1: Jadi kayak barter.
0: Iya. Iya kan. Jadi ya udah mulai menghilang lah, semoga aja nanti ini banyak digencarkan. Karena kan lumayan juga, artinya ini untuk mengurangi sampah plastik dan membangun minat. Nggak hanya untuk uangnya aja, tapi kesadaran kita juga agar menjaga keharmonisan ya kan.
1: Setuju banget sih.
0: Harmonis dengan tetangga.
1: Yes.
0: Karena kan pasti nggak hanya kita aja terganggu, tetangga juga terganggu dengan asapnya. Setuju sama Desmar sih.
1: Setuju. Terus ada Beligos Bawa juga ya, yang ikutan Obre. Menurut saya pernah sih pas ada tukang sampah ngambil sisa makanan dan kadang-kadang tetangga nyedot WC, baunya menyebar kemana-mana.
0: Iya kan?
1: Oh iya sih, nyedot WC.
0: Itu pernah.
1: Oh iya?
0: Pernah terjadi sama saya. Ini bau apa? Kok sebegininya baunya? Itu sampai kayak pening loh kepala untuk menghirup bau itu, Din. Tapi ya udah.
1: Gimana tuh akhirnya?
0: Ya
1: itu
0: udah.
1: Enggak.
0: Ya kali kita batalin, jangan disedot, nanti full juga meluap kan bahaya juga.
1: Kena juga kan.
0: Iya, biarin aja. Iya. Itu kan enggak, itu bentar juga kan.
1: Oke. Okay. Terus siapa juga yang ada Mbak Ari nih, aku selalu suka dan nyaman di rumah apalagi kamarku sih katanya.
0: Oh gitu. Kita ngomongnya yang enggak nyaman nih Mbak Ari.
1: Apa yang bikin enggak nyaman? Mungkin ada 1-2 hal. Kalau Mbak Romi itu yang buat gak nyaman di rumah sebengnya suami yang cemberut kuni.
0: Oh gitu.
1: Apa Oci ya?
0: Bukan. Beda. Mar Usai punya itu. Jangan dibawa ke Jimbaran apa Ocinya. Udah ada yang punya.
1: Aduh Dinda, salah nakal. Lagi. Enggak kok. Itu maksudnya bercanda aja.
0: Oh gitu.
1: Soalnya dari tadi Kak Suma tuh kayak agak stres gitu loh dia.
0: Itu. Tadi bilang stres guys.
1: Iya kan aku kak.
0: Enggak. Ngapain stres-stres? Ngomong apa nih kata Mbak Meta? Ngomongin Mbak Meta apa sih hal yang membuat kita tidak nyaman di rumah gitu kan? Apakah mungkin kebersihan, tetangga yang bakar sampah?
1: Iya.
0: Atau suara tetangga yang bernyanyi tengah malam?
1: Betul. Ya siapa tahu ya kan?
0: Aku perilakunya. Bernyanyi ketika di kamar mandi kan. Itu kamar mandi kan dekat sama tetangga kan.
1: Oh gitu.
0: Ya sampai tetangga aku udah biasa. Oh pasti itu Suma tuh yang nyanyi tuh.
1: Kalau aku kayaknya langsung gedor ya.
0: Oh, gedor.
1: Berarti nyanyi. Suaranya menggelegar.
0: Kata Ari, dia kan salting samping Dinda, iya.
1: Oke. Okay. Jangan ngituin Ari, please. Terus ada Papa Oci juga nih di sini yang ikutan mini vote ya. Adalah tetangga katanya, karena terlalu kepo sama apapun kegiatannya kita, padahal kita mah cuek banget sama kegiatan mereka, kau nih.
0: Oh gitu. Iya. Sering diintip ya.
1: Sering diintip ya Papa Oci. Papa Oci jangan ikut-ikutan dong.
0: Papa Oci gas.
1: Jangan ikut-ikutan, please.
0: Papa Oci mau ikut, mau ikut. Kapal untuk berlayar.
1: Gak ada. Nanti aku robohin.
0: Oh gitu.
1: Aduh jangan.
0: Baru aja berlayar kapalnya ya Pak Uci ya.
1: Belum berlayar.
0: Oh, belum.
1: Jangan dong berasumsi gitu.
0: Yeah.
1: Jangan bikin kesimpulan deh.
0: Oh gitu ya. Oke deh. Tapi lanjutnya kita masih ngobrolin. Kita lupakan dulu kapal itu karena belum berlayar juga ya kan. Kita ngobrol apa yang membuat Anda nyaman. Apakah berlayar dengan kapal?
1: Bukan ada. Ya. Apa yang bikin gak nyaman dong?
0: Oh iya benar-benar gak nyaman ya.
1: Di sekitar rumah ya. Apakah karena baunya, kebersihannya, atau hal lainnya? Langsung cerita-cerita.
0: Iya, bareng kita langsung kirim ke Radin.
1: Kemana? Ke mana-mana.
0: Ke mana-mana. Jangan.
1: Karena kita mumpung lagi live juga bisa ke @pingunfmbali.
0: Iya.
1: Atau ya kok dot sih? @ lah maksudnya.
0: Udah lihat semua tuh udah mulai gak fokus gak gitu ya. Udah mulai. Ya tahu lah. Silakan. Seneng deh kalau gini
1: jangan
0: ya.
1: Jangan deh kepedean deh.
0: Iya, silakan berikan informasinya Din ke mana?
1: Langsung ke WhatsApp Obre. Telegram di 0811-3494 mau lewat Instagram Facebook bisa di
0: @pingunfmbali
1: juga ya. Di Twitter X juga bisa di @radiopingunfm.
0: Iya, langsung ngobrol yuk.

0: informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
3: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: lagunya ini pas banget ya, dari hati ya, gitu kan. Bu Indra emang tahu banget ya lagu-lagu romantik atau romantic couple ini. Ya kan, hashtagnya yuk ramekan sahabat Nebem.
1: Jangan please.
0: Ramekan.
1: Hashtagnya tuh yang kayak Papa Oci itu lo ikut kata Dinda.
0: Oh jangan.
1: Itu.
0: Tolong.
1: Itu yang harus di up ya. Makasih loh Papa Oci udah yeah. menginisiasi membuat hashtag itu.
0: Oh gitu. Papa Oci, nanti kita ngobrol lagi. Coba cuci otaknya biar kembali itu hashtag ya. Ikut kata Dinda ya Tuhan. Yuk ramekan hashtag pendukung semua mana nih. Tiba-tiba ikut kata Dinda. Ya sih semua sebenarnya ikut kata Dinda juga sih ya, karena sebagai pria yang baik gitu kan. Harus mengikuti kata-kata dari Dinda.
1: Stop.
0: Setuju lah.
1: Enggak.
0: Kalau Pak Uci kan gitu kan, mengikuti kata-kata dari Mama Rosi. Oh, semua gitu harus ya? Belajar juga. Mungkin itu maksudnya Pak Uci ya. Semua harus gitu. Mengikuti kata Dinda. Ya
1: nggak,
0: kan?
1: Ini konteksnya beda ya. Oh. Beda ya. Jangan disangkut-pautin gitu dong.
0: Ya kan? Kalau Dinda suka bilang suka sama Nangka, semua harus bilang suka sama Nangka juga. Gitu kan?
1: Oke. Dinda suka babi.
0: Tuh
1: dia nggak
0: suka jawab. Semua suka juga.
1: Nggak ada.
0: Dulu.
1: Dulu,
0: iya.
1: Dulu dan sekarang itu beda.
0: Tapi kan sekarang karena alasan kesehatan gitu ya Din ya.
1: Ya udah tetap beda ya. Oh. Udah ya stop deh, jangan mencari-cari. Kita tuh independent woman yang gak akan terhasut dengan kata-kata manis itu.
0: Iya. Cukup Nangka yang manis itu aja ya.
1: Cukup Nangka yang manis dan Dinda yang manis.
0: Oh iya. Siap independent woman.
1: Yuhu.
0: Tapi yang kita di lingkungan sosial kan gak independent ya Din ya. Ada tangga kadang-kadang. Terus ada orang-orang di sekitar kita di rumah yang memang membuat kita tidak nyaman. Atau mungkin hal-hal lain seperti kebersihan. Terus apalagi ada bau-bau. Kalau kata Bigos bau tadi. Jadi apa sih kita ngobrol yuk sama Nevem. Apa yang membuat Anda tidak nyaman di rumah. Apakah memang ada yang membakar sampah atau mungkin ada bau-bau tidak sedap
1: atau ada yang karaoke, konser gitu ya. Kakak semua tuh di kamar mandinya, konser dia biasanya semua tuh.
0: Kalau ada yang suka kepoan juga, suka ngintip. Iya kan, suka kepo urusan tetangga. Memang sih rumput tetangga tuh lebih hijau.
1: Apa Oci no?
0: Ini dong semua kalau Dinda suka Nangka, kalau semua suka Dinda. Ya kan, ikut kata Dinda, betul. Papa Oci ini memang bagus sekali ya. Saya harus belajar sama Papa Oci nih. Ya kan, yuk yang baru bergabung ada siapa aja nih yang udah bergabung dari TikTok Din?
1: Udah banyak sih dari tadi. Ya. Ada yang masih stay tune itu ada Gus Bawa,
0: Papa Oci,
1: terus ada Mbak Ari, Pak Desmar, Gustu, Gadis Wartini, Bagus Warnata, halo. Udah rame juga sih.
0: Oh udah rame, berarti yuk kita ngobrol ya, sahabat Nebem, sore hari ini bareng Dinda dan Suma. Tadi kita ngobrolin hal yang tidak nyaman. Yang membuat Anda benar-benar gak betah di rumah, kayak stres gitu kan. Apa sih Sound FM? Yuk kita cerita sore hari ini bareng Suma dan Dinda.
2: Obre, obrolan sore.
0: Ya tadi kita ngobrol panjang lebar, dan udah absen juga ya. Ada beberapa yang memang sudah mengungkapkan hal-hal yang membuat tidak nyaman di rumah. Tapi kan banyak hal ya yang bisa membuat orang itu tidak nyaman ya Din ya. Mungkin kayak tadi ada hal-hal yang memang kayak membakar sampah itu selain membuat tidak nyaman dan juga membuat tidak sehat.
1: Bener
0: ya
1: banget
0: kan?
1: Ya, bikin gak sehat, bikin sesek gitu ya. Bikin gak nyaman lah pokoknya kalau misalnya ada tetangga yang bakar rumah. Apalagi asapnya tuh sampai ke rumah.
0: Betul, apalagi ada tetangga yang mempunyai apa namanya kayak sakit yang memang sangat
1: riskan gitu ya.
0: Dengan hal-hal yang berbau dengan asap. Jadi
1: bahaya loh.
0: Bahaya banget.
1: Jadi kita sebagai tetangga lo harus ngerti juga gitu.
0: Halo Mbak Ari, langsung mengirim jari hati.
1: Makasih
0: memang.
1: Loh Mbak Ari.
0: Mbak Ari
1: ini
0: top banget ya.
1: Ini ada beli Gustu loh yang ikutan juga.
0: Oh iya Gustu, apa tuh Gustu?
1: Saya ada sih pernah pengalaman seperti sumbernya dari luar rumah tetangga, seperti suara tembakan pistol burung sampai jam 11 malam. Wow, selokan bau mampet dan polusi asap, mau marah gak enak, diam aja stres sendiri.
0: Oh gitu, Gustu ini tipe yang pendiam gitu ya.
1: Jangan dipendam, tapi sekarang dia mau cerita sih.
0: Oh gitu, jadi untung ya, untung Gustu cerita. Tapi kalau stres Gustu ngapain Gustu? Kan udah stres dipendam sendiri gitu ya, ngapain Gustu?
1: Kalau stres tuh ngapain, coba cerita juga langsung ya ke mini vote kita juga. Itu kalau biasanya stres apa sih salah satu cara yang bisa dilakukan yang paling ampuh untuk menghilangkan stres kalau versi Bligos tuh.
0: Ada Mbak Harimun Coba deh semua bacain dulu. Dinda semua request lagu Meghan Trainor. Mad You Look kayaknya udah deh, udah di play tadi nih Mari lagunya.
1: Coba yang lain.
0: Yang lain ya buat romantic couple. Pasti Dinda ini yang balas. Ketahuan, ya, ketahuan hey. Kan. Oops.
1: Ketahuan, ya. Oops,
0: maaf. Iya, oke, oke.
1: Kaget sih.
0: Oh, iya yeah, iya, yeah. Tapi kalau ngobrolin hal yang tidak nyaman nih di rumah nih Dinda, pasti banyak banget ya, seperti betul. Yang tadi Papa Oci cerita juga, Mbak Desmar juga. Ya, yeah, banyak hal yang membuat kita tidak nyaman di rumah, tidak betah dan mungkin ini mengganggu juga, kan, mengganggu aktivitas kita, terus mengganggu kegiatan kita. Ya nggak sih Din?
1: Benar, benar, benar. Dan salah satunya yang paling mengganggu itu biasanya itu yang bahaya juga ya. Hmm. Apalagi kita sebagai masyarakat harus aware, harus sadar sebagai tetangga juga. Ini ada bahaya 5 risiko bakar sampah di lingkungan rumah.
0: Oh iya, iya. Jadi ya. Ada risikonya selain ada risikonya. Mengganggu, kan membuat stres tetangga. Ini juga banyak risiko yang tersimpan dari aktivitas membakar sampah ini ya Din ya.
1: Betul banget, karena membakar sampah di dekat rumah itu masih banget sering dilakukan sekarang ya, baik itu di desa maupun di kota. Dan langkah-langkah yang perlu diperhatikan inilah yang menjadi solusi praktis untuk mengatasi masalah sampah yang menumpuk ya. Namun biasanya kan kita langsung mikir tuh ya, apa dibakar aja sampahnya.
0: Itu kan hal yang kayak instan banget.
1: Instan banget, tapi ini membakar sampah itu sebenarnya berdampak buruk loh bagi kesehatan manusia dan juga lingkungan. Bahkan tindakan tersebut tuh berpotensi untuk membahayakan keselamatan dan juga tidak kesehatan ya, karena menimbulkan banyak sekali bencana. Lantas apa saja sebetulnya resiko-resiko membakar sampah di rumah, bisa dikasih tahu? Coba kasih.
0: Iya, jadi risikonya tuh banyak banget sebenarnya. Pencemaran udara, ya kan? Jadi asap-asap yang naik, terbawa angin, itu akan mencemarkan udara. Karena butuh oksigen untuk bernapas. Nah, bayangkan nih, kita menghirup itu, terus masuk dalam tubuh kita, gimana tuh jadinya? Serem kan?
1: Serem banget sih.
0: Terus gangguan kesehatan. Nah, tadi yang serem itu udah masuk nih dari oksigen yang kita hirup gitu kan. Udah bercampur udaranya. Ini pastinya bakal membuat tubuh kita di dalam itu berdampak, terdampak ya kan? Pastinya akan mengganggu kesehatan kita.
1: Betul.
0: Terus ada apa lagi?
1: Terus gini? Juga akan merusak ekosistem. Coba bayangin, kalau misalnya lagi bakar sampah itu kan asapnya kemana-mana, apinya juga kemana-mana, tapi akan merusak ekosistemnya yang awalnya segar, yang awalnya kayak asri, itu bakal jadi berantakan dan bau juga tentunya.
0: Ya kan?
1: Terus perubahan iklim juga. Coba bayangin kalau misalnya asap-asap itu kan dia mengandung banyak molekul-molekul gitu ya, zat-zat di dalamnya. Kalau misalnya dia naik gitu ke atmosfer, itu akan ada tuh penjelasan fisikanya atau biologinya itu akan menambah zat-zat di atas sana yang bikin perubahan iklim yang awalnya itu biasa-biasa gitu ya.
0: Mencair gitu enggak sih?
1: Mencair yang bikin kondisi itu semakin panas.
0: Yang lapisan ozon yang merusak ya semua. Ingat ada yang mungkin kita sharing juga bareng kita ya.
1: Benar.
0: Jadi hal kecil yang kita lakukan dampaknya besar loh, termasuk membakar sampah ini.
1: Iya.
0: Walaupun mungkin kita
1: enggak ngerasa gitu ya, tapi
0: pikirannya pendek gitu kan Din.
1: Iya benar, kayak aduh enggak deh paling nanti aja asapnya hilang. Enggak, asapnya itu diem di atas dia. Zat-zatnya itu diem di atas sehingga ini loh, jadi dunia itu yang awalnya iklimnya itu stabil ya Sumaya. Kalau iklim itu stabil, itu bakal berubah karena saking banyaknya zat yang ada di lapisan ozon yang bikin iklim itu gak stabil. Jadi itu akan berpengaruh terhadap pencairan es. Makanya sekarang kan cuaca itu kayak gak stabil kan?
0: Bener. Berbeda banget dari mungkin kalau kita flashback gitu ya. Di waktu-waktu dulu pas masih kecil gitu kan. Cuacanya kayak gak se-ekstrim ini deh.
1: Betul. Iya kan? Karena itu dia salah satunya. Kayak langkah-langkah kecil yang kita lakuin itu sebetulnya berdampak besar. Tapi kita aja yang gak sadar kadang. Karena itu dia dampaknya itu yang kayak sustain jangka panjang gitu loh.
0: Berkelanjutan gitu dampaknya.
1: Terus yang terakhir itu adalah kebakaran. Coba bayangin bakar sampah terus bawahnya itu adalah rumput-rumput kering. Ataupun lingkungannya itu banyak sekali yang berpotensi untuk mudah terbakar. Pasti itu akan menciptakan sebuah kebakaran. Apalagi kalau misalnya didukung cuaca yang panas tuh.
0: Iya kan, gak hanya hati aja yang kebakaran.
1: Jangan disokot pautin dong gitu.
0: Iya.
1: Bisa. Ya tapi kayak gitu ya.
0: Bahaya banget ya Din.
1: Bahaya banget. Jadi janganlah sampai tindakan kita, tindakan sekecil kita yang kita rasa kayak ya udah sih paling nanti aja selesai itu masalahnya, enggak, itu akan berdampak
0: berlanjut,
1: sangat
0: ya
1: panjang yang kita nggak tahu, yang kita nggak rasakan langsung, tapi akan berdampak secara holistik global gitu.
0: Berarti mungkin kayak kita simpel berpikirnya, oh ya nggak apa-apa deh biar cepet gitu kan, tapi bayangkan deh ada berapa orang berpikir yang sama seperti itu, terus bakar sampah apa enggak full kabut ya, kan ada berapa tahun lalu tuh kan ada berita itu kabut asap di Jakarta ya. Itu ya kan
1: Jerebu, pernah nggak
0: jerebu itu kan di film anak-anak juga pernah
1: ya, menonton
0: iya benar kan itu juga ada itu episode yang bahas tentang jerebu-jerebu atau debu-debu atau mungkin kayak polusi udara gitu ya lebih tepatnya.
1: Betul.
0: Itu memang seberbahaya itu. Nah,
1: berbahaya banget ya.
0: Ini ada alternatif loh Din juga sama Nevem dalam rangka menjaga kesehatan dan lingkungan yang baik nih untuk kita. Sangat penting untuk menghentikan praktik pembakar sampah di dekat rumah. Sebagai alternatif, kita mungkin bisa mendorong dan mengikuti praktik pengelolaan sampah yang ramah lingkungan seperti ini, daur ulang, pemilahan sampah, dan penggunaan layanan pengelolaan sampah yang tepat.
1: Dan juga kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari pembakaran sampah itu juga perlu ditingkatkan ya sahabat Pinagam, sehingga kita semua dapat berkontribusi bersama-sama ya pada pelestarian lingkungan yang berkelanjutan.
0: Iya, tapi kita percaya kok semuanya sekarang kita udah melihat kalau dari aplikasi sosial media itu ini udah ada anak-anak muda yang udah kayak membersihkan sungai. Terus
1: ya.
0: Memilah sampah. Ada tuh di daerah kayak Buleleng deh Din, ada tuh tempat untuk memilah sampah. Dan juga ada TPST 3R gitu kan.
1: Oh
0: iya TPS 3R yang memang untuk mengolah sampah. Betul. Sekarang udah digalakkan loh. Tapi sekarang tugas kita juga nih untuk aware ya lagi. Jadi udah ada kemajuan. Semoga aja nih terus lebih baik lagi.
1: Sustain berkelanjutan lah berkelanjutan. Pokoknya kita doakan yang baik-baik. Pokoknya kita harus berkontribusi bersama-sama ya. Sobat Pina FM, setuju semuanya? Pretty.

0: Pretty Woman sesuai dengan orang di depan saya.
1: Yoi, gitu kalau kan. Aku itu mengakui ya.
0: Oh, setuju kan? Setuju memang dong. Harus pelan-pelan gitu.
1: Apanya
0: kan?
1: Pelan-pelan?
0: Sedikit demi sedikit. Hmm. Ya kan lama-lama menjadi bukit.
1: Apanya tuh?
0: Nabungnya, iya kan nabungnya pelan-pelan. Atau mungkin memupuk kebiasaan-kebiasaan baik untuk menjaga lingkungan juga kan. Untuk menjaga
1: sederhana, milah-milah gitu ya.
0: Benar-benar. Jadi banyaklah hal-hal yang kita lakukan mungkin itu kecil gitu kan. Tapi berdampak loh. Kayak tadi mungkin kita bisa memilah sampah. Kalau semua itu kan bawanya ke gini di ini ya, ke Balai Banjar gitu ya. Sampah plastiknya itu juga berdampak. Kalau kan kecil, dapat uang juga loh.
1: Oh,
0: walaupun
1: iya,
0: dapat 700 perak. Ya. 700 perak dong dapatnya.
1: Enggak apa-apa dong.
0: Iya kan? Tapi tidak mengharapkan uang itu. Yang penting adalah sampah kita bersih di rumah.
1: Setuju.
0: Iya kan? Mm-hmm. Daripada kita bakar.
1: Ini malah nge-freeze ya.
0: Masa ya nge-freeze gak sih PP dulu dong kabarin kita ya. Nge-freeze gak sih live kita?
1: Di situ nge-freeze gak punya.
0: Enggak kok aman. Perasaanmu aja Dinda.
1: Enggak ini dibilang nih di komen. Tuh.
0: Oh gitu. Mbak yeah. Desman bilang nge-freeze.
1: Semua tuh. Tuh Mbak Ari juga.
0: Oh iya komen. Sekarang nge-freeze bener-bener.
1: Kok bisa ya?
0: Iya yeah, sekarang udah nge-freeze. Kayaknya di semua juga lambat gini ya. Mungkin di koneksi kita ya. Mohon maaf ya.
1: Maaf ya.
0: Sahabat Mungin Abam ya.
1: Ditunggu aja deh.
0: Iya. Yeah. Tapi kalau di on air kita gak nge-freeze kok. Jadi langsung aja kencangkan volume radio Anda.
1: Untuk dengerin suara kita berdua.
0: Di sini gak nge-freeze. Sambil kita mau bacain dulu yang udah gabungan di intermezzo.
1: Betul.
0: Ada siapa
1: ada
0: aja di?
1: Mbak Sideman.
0: Oh Mbak Sideman.
1: Mbak Dian udah tadi ya?
0: Mbak Dian ya? Belum, kita bacain
1: Mbak
0: sekarang.
1: Mbak Dian dulu deh Mbak Dian, kalau aku ngilangin stres tuh dengan tidur aja katanya. Karena saat tidur itu aku bisa melupakan semua beban hidup ya. Kalau buat bukit apalagi ya, bukan beban ya tapi healing-healing aja gitu.
0: Nah ini nih yang kita bahas. Tidur sambil buat bukit itu gimana konsepnya? Saya masih berpikir, mungkin kayak tidur tapi tangannya kerja gitu ya.
1: Mungkin maksudnya beda gak sih?
0: Gimana?
1: Bisa aja tidur, bisa aja buat buket.
0: Oh dua opsi yang
1: dua
0: berbeda. Iya.
1: Gitu loh maksudnya semua.
0: Maaf saya, otak saya ini IQ saya gak nyampe kesana. mohon maaf ya.
1: Ya.
0: Oke, Dinda masih lag katanya. Oh iya gak apa-apa ya. Kita ini di luar kendali kita soalnya.
1: Ya ini internetnya gimana ya?
0: Ya. Mungkin lagi ada gangguan, lagi galau internetnya ya.
1: Iya.
0: Tapi kita jangan sampai galau. Ya galau-galau sore hari ini udah menjelang malam juga kan. Request lagu aja. Masih banyak space-space kosong untuk mengisi dengan lagu-lagu favorit Anda. Yuk kasih tahu dulu di mana Din?
1: Langsung aja ke WhatsApp Telegram di 08 11 393 494. Instagram, Facebook juga boleh di @pinovembali atau di Twitter juga boleh di @radiopinfm ya. Kalau misalnya mau lihat kita sambil live gitu ya, langsung aja ke TikTok kita di @pinfmbali.
0: Betul sekali, walaupun lagi nge-freeze katanya ya. Tapi nanti semoga aja kalau Anda masuk gitu kan, masuk ke live kita itu langsung hilang freeze-nya kan.
1: Siapa tahu coba masuk
0: ya,
1: dulu.
0: Anda membawa keberuntungan berarti.
1: Lihat ya. Terus juga ada Makarek Sideman.
0: Makarek Sideman.
1: Penghilang stres paling ampuh ya me time, kayak dengerin lagu-lagu kesukaan terus volumenya keras ikut nyanyi deh. Kalau gitu. Terus lagunya Bernadia yang Rabun Jauh. Thank you.
0: Rabun Jauh. Oke. Siap, makasih ya buat Mokadek di Sideman ya, di Karangasem ya. Belahan bumi sana.
1: Kalau me time berarti kemana Mbak Sideman?
0: Kalau me time kemana? Banyak villa di sana Din. Kayak ke villa staycation gitu gak sih?
1: Staycation gitu ya.
0: Ya atau mungkin me time sederhana kayak tadi. Dengerin lagu dengan volumenya tinggi. Tapi awas tuh tetangganya nanti protes.
1: Iya loh, marah loh nanti.
0: Ya kan? Kayak semua. Tapi semua sama loh. Sama Mbak Kadek di Sedemen ya. Sama. Memang suka play lagu yang kencang terus nyanyi Din.
1: Oh,
0: itu untuk pereda stres.
1: Oh me time-nya ke sawah katanya.
0: Oh ke sawah. Me time-nya ke sawah bawa mie gitu ya.
1: Wow enak banget gak sih itu. Lihat pemandangan, jadi kayak refreshing, healing sambil jalan-jalan gitu ya.
0: Kok kita punya kesamaan ya? Cuma kamu kan lihat kan, kalau aku tuh di sawah sering jalan-jalan.
1: Oke. Karena itu opsi yang biasa dilakukan kan? Orang-orang aja sih, bukan yang kita sama emang bener sama kan? Bang Ada Sideman juga sama.
0: Iya kan? Tapi work banget loh, bekerja banget. Karena kalau pagi hari gitu ya Dini ya, ke sawah dengan udara yang masih segar, terus kayak kita bisa melihat hamparan sawah yang hijau itu benar-benar refresh banget. Makanya semua setuju sama teh cabe itu enggak sih ya, takutnya saya nanti diteriakin sama yang punya cabe.
1: Mungkin ini maksudnya punya makade si Deman, oh, gitu. Cabenya. Ya enggak mungkin dong makade si Deman ngambil cabe orang lain.
0: Boleh nanti kita refreshnya ke si Deman aja enggak sih, Din? Kalau nanti kita ke Ketabanan dulu nyari nangka, terus kita ke si Deman nyari cabe. Lumayan.
1: Benar, boleh.
0: Di pasar mamal kita jual.
1: Boleh, ya boleh, kan? Boleh. Ikut
0: nanti,
1: yuk.
0: Nanti, ya benar-benar setuju. Ini ide bisnis
1: setuju
0: baru
1: gak,
0: loh.
1: Setuju gak?
0: Setuju kan? Nanti kita buat...
1: Open trip deh. Kita yeah, open trip deh nanti ya.
0: Open trip ya. Benar-benar. Main ke Sedeman banyak tempat bagus dan murah. Iya, nanti kita staycation berdua, quality time.
1: Gak ada,
0: ya.
1: Sendiri deh Dinda nanti kesana. Nanti tour guide-nya itu bakal ada Sedeman ya.
0: Oh gitu.
1: Dinda sendiri kesana nanti.
0: Nanti bareng Suma ya. Gak. Oh denger gak ya Dinda akan. Ya. Denger ya, oke. Tapi seru loh, ya kan? Nanti meti cabe, terus bisa juga meti nangka. Ya banyak ya.
1: Banyak pokoknya kegiatannya.
0: Ada Bunda Suwarni.
1: Halo.
0: Bun. Bunda request lagunya Pamungkas, berapa kali kita maafkan, terima kasih. Berapa kali dimaafkan, Bun?
1: Berapa kali dimaafin coba? Ini Bunda memang suka caps lock gitu ya. Selamat malam Suma dan Dinda. Bunda Suwarni kelungkung hadir request lagunya Pamungkas, berapa kali kita memaafkan, terima kasih gitu.
0: Sabar. Calm down.
1: Iya. Calm down.
0: Emang Bunda emang semangat, antusias ya, orangnya
1: Din. Itu artinya semangat ya.
0: Iya. Jadi memang harus caps lock gitu ya, atau mungkin malas tekan caps locknya jadi langsung sekalian gitu.
1: Ini enggak maksudnya ini biar semangat aja kayak semangat Suma dan Dinda.
0: Oh gitu.
1: Gitu. Jadi energinya kan terpancar. Oh, jadi kita juga ikutan happy dong bacanya.
0: Gitu.
1: Loh, terus ada Pri Gustu juga.
0: Halo Gustu.
1: Lainnya dengerin musik favorit di Spotify dan musik di radio kebanggaan FM atau Pingun FM ya. Ini
0: Pingun tentu.
1: FM. Atau mandi air anget lama sambil bengong atau berjemur 10 menit di pagi hari. Oh, ini sehat nih.
0: Bentar. Mandi air hangat lama terus berjemur. Panas ya.
1: Mungkin beda-beda gak sih? Iya. Mungkin kadang mandi air hangat yang lama. Atau ini itu adalah dua hal yang berbeda.
0: Oh, gitu.
1: Kalau atau artinya opsi. Kalau dan itu dilakukan dua-duanya.
0: Oh iya.
1: Gitu
0: iya,
1: loh Suma.
0: Iya.
1: Coba.
0: Sambil makan mie gak sih?
1: Kali.
0: Iya. Maafkan saya ya. Oke. Ini sambil makan mie juga Gustu. Berdua. Ada dua mangkok loh. Sama siapa Gustu nih?
1: Siapa ya itu ya?
0: Ya kan. Gustu gak mau kalah sama kita. Kita ada romantik, dia lebih romantik lagi nih. Pentolnya dua lagi. Iya kan? Bener, dua pentolnya. Isi mie. Ya Tuhan, Gustu buat saya lapar aja.
1: Iya loh, kita lo lapar loh jadinya sekarang nih.
0: Agus Ade, kita tinggalkan soalnya cuma pengen nanti... skip aja.
1: Jangan dong.
0: Itu membuat kita nggak ngiler di sini sama mie-nya Gustu.
1: Kalau beli kosade gimana nih? Kalau beli kosade lagi stres paling ngajak teman ke rental main konsol PS4. Apalagi pilihan game-gamenya tuh lengkap katanya. Ikut dong, Dinda suka lo main PS.
0: Oh, nanti PS, ajarin ya. Aku ya Dinda.
1: Gak mau.
0: Ih, kok gitu?
1: Gak bisa ngajar ya.
0: Pelit ilmu.
1: Gak ada ya pelit. Kayak gitu. Gak ada. Maafin banget ya. Dinda tuh cuma bisa main. Kalau ngajar tuh takutnya nanti hilang arah. Diarahin sama yang hilang arah mau.
0: Iya biar kita sama-sama tersesat gak sih? Tersesat berdua tuh asik loh Din.
1: Gak ada. Lagunya Mike Mohede katanya.
0: Oh, gitu.
1: Yang mana sih yang diputar nanti?
0: Sahabat jadi cinta gak sih?
1: Asik.
0: Iya kan bagus sesuai dengan ini ganti. Gak ada. Ya, banyak tingkah banget saya ya. Oke, nanti ditunggu ya. Nanti cuma cekin apakah ada Alexa Dewi atau mungkin Mike Mohede-nya ya. Ku sayang kamu. Iya ya. Pas juga itu lagunya. Udah mau Kade masih typing apa nih? Apa mau Kade? Apakah nanti memberikan rekomendasi staycation buat Suma dan Dinda biar lebih romantik lagi?
1: Gak
0: boleh.
1: Ada,
0: boleh.
1: Dinda sendiri aja.
0: Dinda kasihan Suma aja dong. Iya.
1: Nanti dia biarin sama yang lainnya. Soalnya dia kan banyak tuh punya cewek. Kasih dah 1000 cewek itu diajak.
0: Ya Tuhan.
1: Dia kan buaya darat.
0: Tidak. Cuma kamu seorang kok.
1: Gak ada.
0: Iya kan. Sama Kade nantinya di tour guide kita. Iya kan. Makasih loh Mode.
1: Nanti Dinda sendiri ya.
0: Mau Kade pengen ngajak Suma. Kasian katanya. Mau Kade ini emang bener pro Suma deh. Sebenarnya Dinda pengen ngajak Suma. Tapi gak mau ditahuin sama orang lain. Aman mau Kade. Aman. Aman ya. Jadi buat yang lain gitu kan. Yang masih ngobrol bareng kita. Ini di IG-nya juga rame loh Din. Di TikTok Din. Bahas apa ini? Halo Arik.
1: Halo.
0: Halo. Positive vibe banget Dinda. Dinda tuh emang positif banget. Makanya kayak vibesnya itu benar-benar bagus gitu loh. Siapa yang bilang itu tadi ya, Mak Desmar ya?
1: Makasih loh Papa Uci.
0: Oh Papa Uci,
1: Mak Desmar. Makasih loh Papa Uci loh yang bilang ini. Coba dilihat, dibaca.
0: Oh, iya, iya,
1: kan
0: iya,
1: kelihatan
0: iya.
1: besar tuh. Kali atasnya butuh oke tuh.
0: Oh gitu.
1: Itu loh caranya, Suman.
0: Mama Rose juga udah muncul nih pasangannya Papa Uci.
1: Halo.
0: Wah, pasangan-pasangan sudah mulai muncul ya. Nanti tunggu ya pasangan Dinsum segera dirilis ya.
1: Nggak ada.
0: Oh nggak ada ya langsung. Oh iya deh. Oke. Tapi yang segera muncul adalah lagu-lagu yang udah Anda request on FM. Jadi yang belum request, tadi boleh yuk kencangkan requestan Anda sekarang. Karena masih banyak banget space-space yang bisa kita isi dengan lagu-lagu favorit Anda.
1: Betul. Yuk langsung aja kirim-kirim sekarang juga. Detik ini juga ke WhatsApp Telegram di 0811-393-494. Instagram, Facebook bisa di @pinginfambali, Twitter X bisa di @radiopinfam, dan karena kebetulan kita lagi live di TikTok, langsung aja ke @pinginfambali.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Ya, yeah, maksudnya itu ya lagu maksudnya yang udah di request tadi oleh Pekli. Lagu dari Rich Brian, 100 Degrees ya. Lagunya asik gak sih,
1: Din? Thank you loh, asik banget.
0: Asik kan?
1: Move, jadi move nih, buddy.
0: Iya. Tapi ini yang gak asik nih, kenapa?
1: Apa yang gak asik?
0: Kalau tetangga yang bikin ulah bisa kita tuntut gitu kan, pengadilan.
1: Bisa kita tuntut ya.
0: Iya, tapi ini...
1: ada sesuatu hal yang tidak bisa kita kontrol ternyata.
0: Iya kan?
1: Tapi itu berdampak sekali pada seseorang.
0: Ini dituntut loh, Din.
1: Dituntut ya.
0: Iya kan? Menuntut Tuhan. Ke pengadilan. Kalau Tuhan bersalah, apakah akan masuk ke penjara atau gimana? Ini konsepnya gimana?
1: Ini gimana konsepnya ya? Ayo kita lihat. Langsung kepo gak sih sama Pingin FM?
0: Iya, langsung aja yuk.
1: Wow.
0: Wow.
1: Wow.
2: Wow.
0: Ini bikin geleng-geleng kepala ya. Benar-benar wow banget, Din ya.
1: Iya bener lagi.
0: Dituntut loh.
1: Dituntut loh, Tuhan loh dituntut. Coba ini kita lihat ya. Karena petir yang menyambar rumah Betty Penrose ya di Phoenix pada 1969. Itu Dina belum lahir.
0: Bukan Betty Richardson ya.
1: Bukan Betty Richardson.
0: Kak Betty kok saya dipanggil-panggil.
1: Kok saya dipanggil tuh.
0: Bukan, Betty Penrose.
1: Iya, Betty Penrose dicatat ya. Menghancurkan seluruh harta bendanya ya. Jadi petir yang menyambar itu menghancurkan seluruh apa yang dia punya. Menempuh jalur hukum, Betty menggugat Tuhan atas kelalaian dalam mengendalikan cuaca dan menuntut ganti rugi berapa coba? $100,000.
0: Ya Tuhan, kalau misalkan Tuhan bersalah, apakah Tuhan akan mengganti itu?
1: Katanya saya ingin seseorang bertanggung jawab atas kerugian saya, bahkan jika itu Tuhan sendiri, kata Betty saat mendaftarkan gugatannya sendiri.
0: Betty Penrose ya?
1: Ya, Betty Penrose ya maksudnya ya. Tahu kok, sahabat Pina FM.
0: Oke. Terus pengacaranya, Russell T. Tensi, memanfaatkan celah hukum. Jadi, Lou Gottlieb, seorang musisi California, sebelumnya menghibahkan tanah seluas 30 hektar kepada Tuhan. Secara teknis, ini membuat Tuhan menjadi pemilik aset sah, sehingga bisa dituntut secara hukum atas kerugian Betty.
1: Oh, maksudnya itu. Oke.
0: Nah, lalu? Dokumen gugatan menyatakan bahwa Tuhan bertanggung jawab atas operasi alam semesta, termasuk badai yang menghancurkan rumah Betty. Persidangan menjadi absurd nih, Din. Ya gimana gak absurd?
1: Iya, gimana gak absurd ya? Coba deh.
0: Gimana? Terdakwanya gak kelihatan.
1: Iya benar, gak bisa kita bayangkan. Gak ada secara physically gitu ya. Ya gimana ya? Tuhan itu tidak hadir sehingga Betty menang secara prosedural. Gimana juga ya,
0: mau hadir. Judgment gitu kan. Betty kemudian menyindir Tuhan memenang di surga tapi di pengadilan dia tidak muncul. Ya gimana?
1: Ya emang wow banget sih ini ya. Kemenangan itu gak berarti apa-apa. Akte tanah yang menjadi dasar klaim itu dibatalkan karena Tuhan bukan entitas hukum yang sah untuk memiliki properti. That's it. Itu dia jawabannya. Tanpa aset yang bisa disita, ganti rugi Betty tidak pernah terwujud katanya.
0: Ya kan, gimana orang Tuhannya gak muncul di pengadilan, gimana mau bayar $100,000 gitu. Ya kan, Betty.
1: Bukan Betty Richardson ya.
0: Bukan ya. Terus kisah ini tetap menjadi abadi sebagai salah satu gugatan paling unik dalam sejarah hukum. Ia menunjukkan batasan hukum ketika bersinggungan dengan iman dan logika. Nah Tuhan mungkin menguasai alam semesta, tapi di mata pengadilan California tahun 60-an ya, udah lama banget nih Din. Dia tidak memiliki domisili tetap untuk membayar ganti rugi.
1: Iya, tapi ini unik sekali loh ya. Iya. Ada kejadian-kejadian ini jadi kayak wow, ternyata pernah ya ada kejadian seperti itu.
0: Iya
1: dan
0: kan?
1: Jadinya kita punya insight baru nih kalau Tuhan itu bukan entitas hukum yang sah.
0: Iya,
1: ya.
0: Dan Betty ini memang ya. Aduh.
1: Gitu deh. Memang ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol seperti kayak badai gitu ya, tapi ya menggugat Tuhan bukanlah sebuah
0: solusinya,
1: tapi nggak apa-apa, ini jadi pelajaran dan kayak punya insight baru yang unik gitu ya kita sahabat Pinavem.
0: Kita tuh sederhana-sederhana aja deh ya, jangan bikin yang absurd kayak gitu ya Tuhan.
1: Nggak apa-apa, jadi ingat jadinya sekarang kan, semakin absurd semakin ingat.
0: Aduh, kalau semua sih pilih sederhana aja. Oh, gitu kan, seperti lagu Celana Seven.
2: Single, I'm Penguin FM.

musik legendaris asal Yogyakarta, Silaun 7, resmi berusia 30 tahun pada tahun ini. Merayakan perjalanan panjang 3 dekade di industri musik tanah air, band yang beranggotakan Duta Mojo, Eros Chandra, dan juga Adam Subarkah ini memberikan kejutan manis bagi para penggemarnya dengan merilis single terbaru berjudul Sederhana. Proses produksi lagu ini ternyata sudah rampung sejak tahun 2024, berbarengan dengan single Memori Baik yang sebelumnya telah dirilis. Keputusan untuk merilis karya dalam bentuk single satu demi satu merupakan strategi pilihan Silaun 7 untuk menyesuaikan dengan dinamika industri musik masa kini.

0: Inspiring Words.
1: Anda pasti pernah mendengar nama Fredrik Leonardo. Dia adalah seorang atlet panjat tebing cepat profesional Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 dan menjadi atlet non-bulu tangkis pertama Indonesia yang meraih emas Olimpiade sekaligus memecahkan rekor sebagai orang pertama yang menaklukkan dinding panjat tebing di bawah 5 detik. Saya percaya, saya bisa. Sebuah kata-kata sederhana namun penuh keyakinan dari Fredrik Leonardo ini mengingatkan kita akan pentingnya percaya pada diri sendiri. Mari jadikan semangat ini sebagai inspirasi untuk terus meraih puncak tertinggi dalam hidup kita.

0: Angkat tangannya
1: Din. Ini ya, banget yang bikin dia joget-joget tuh di depan udah joget-joget tuh. Coba bayangin Dinda ngelihat orang joget-joget di depan. Iya sih, semangat
0: kan. Ya. Karena semua ini menjadi penyemangat hidupnya Dinda gitu ya, sahabat FM.
1: Kegeeran banget tuh.
0: Tapi yang lebih semangat tadi adalah semuanya sahabat FM udah nemenin kita juga.
1: Benar, udah rame banget ya nemenin tadi di TikTok banyak banget banyak yang gabung, kan? Terus di WhatsApp juga banyak banget yang ikutan mini food, obre juga, terus juga di Facebook juga banyak yang bergabung. Makasih loh.
0: Makasih Nangka juga. Oh gitu ya, Nangka lagi ya.
1: Nangka lagi. Nih tuh ada Kak Amin Mimbar baru loh.
0: Baru nih Amin Mimbar, semua Dinda. Iya, Amin Mimbar.
1: Have a nice tonight.
0: Nice banget dong.
1: Thank you. You too. Thank you loh Kak Amin Mimbar ya.
0: Iya, buat crew boys-nya juga ya. Have a nice tonight juga. Buat semuanya deh ya, semuanya deh, biar pokoknya nice malam hari ini.
1: Benar banget.
0: Ya, ya kan? Biar ceria.
1: Masih,
0: biar ping-ping manja.
1: Asik. Ya ping-ping kan? Manja tuh jadi keinget seseorang deh.
0: Iya kan? Seseorang dengan warna yang colorful itu.
1: Iya. Siapa tuh?
0: Ada lah pokoknya ya.
1: Ada ya. Tunggu ada. Ya.
0: Nanti bakal muncul. Bakal nemenin Anda sampai jam 12 malam.
1: Yoi.
0: Sekarang kita mau have nice time dulu berdua.
1: Gak ada. Langsung pulang Dinda abis ini. Gak ada kayak gitu ya sama Pina FM ya. Jangan percaya sama Kak Sumba.
0: Iya deh, langsung aja kita mau balik dulu. Makasih banget buat semua udah gabungan.
1: Makasih loh ya udah menemani ya. Tadi rame banget udah gabung di TikTok, di WhatsApp, di Facebook. Thank you banget Dinda dan juga Sumba alias Dinsum. Pamit undur diri nanti diganti sama Kak Abram. Thank you.
0: See you.

0: Kamu pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May small steps, big impact.

Radio Music Music Station, Small Step, Big Impact. Hai, selamat malam, sahabat Gunung FM. Gimana kabarnya malam hari ini? Di hari Kamis, seperti biasa, malam Kamis manis ini ditemani sama yang manis-manis. Siapa lagi kalau enggak si cowok ganteng dan manis ini? Vino Bramasta, yuk. Sampai nanti di jam 12 malam. Cukup ya, 12 malam aja. Jangan lama-lama, nanti overtime, nanti enggak ada yang dengerin lagi ya. Makanya, buat Anda yang lagi beraktivitas di malam hari ini, semangat aja. Atau mungkin Anda lagi perjalanan pulang, atau mungkin ke tempat kerja, semangat juga ya. Ibu aja lagi santai, selamat bersantai-santai ya dulu. Boleh dong dibantu nih isi playlist untuk malam hari ini. Siapa tahu ada lagu favorit yang pengen didengerin untuk hari ini. Tanggal 21 Mei loh 2026. Gak kerasa ya, cepat juga sih Mei berjalan. Sudah mau setengah tahun aja ya, silakan. Yuk, kasih tahu lagu favorit Anda, kirim-kirim salam juga boleh sambil cerita nih. Bram mau cerita, mau tanya-tanya dulu deh ke sahabat Kuna FM ya. Pasti banyak punya nih ya, OOTD yang pastinya ada yang jadi favorit, ada juga yang cuma jadi koleksi aja. Tapi Bram gak nanyain keseluruhan OOTD aja, Bram lebih ke spesifik ke alas kaki. Nah, seberapa banyak sih alas kaki yang Anda punya di rumah dan jenisnya apa? Apakah paling banyak itu punya sendal jepit ya? Sendal jepit problematik ya, kadang hilang, kadang digigit anabul gitu ya, atau mungkin ketuker ya kan. Atau mungkin Anda paling banyak koleksi alas kaki itu sepatu kerja ya. Ada sepatu kerja, ada yang bahannya kain, bludru, apalah seperti itu. Atau mungkin Anda tipikal yang suka mengoleksi, apalagi ya, mengoleksi sepatu olahraga yang lagi kekinian ya kan, yang lagi keranjingan, lari sana lari sini, yang penting gak lari dari kenyataan aja. Atau mungkin Anda lagi mengoleksi berbagai jenis alas kaki untuk kondangan, heels, atau mungkin slop, atau mungkin wedges, boleh dicerita ya. Koleksi paling banyak untuk alas kaki yang Anda punya di rumah tuh apa sih? Coba cerita, apakah sendal jepit, sepatu kerja, atau mungkin sepatu olahraga, entah sepatu running, sepatu gym, atau sepatu apalah, sepatu pedal. Kan banyak jenisnya sepatu olahraga ya. Atau mungkin alas kaki untuk kondangan, heels, wedges, slop, boleh dikasih tahu ya. Sambil request lagu favorit, WhatsApp Telegram yuk 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya @PinguinFMBali, X-nya boleh dimention @RadioPinguinFM. Jangan lupa formatnya ketik nama, spasi usia, spasi request lagu, zalam-zalam, dan juga mini vote-nya. Koleksi terbanyak untuk alas kaki Anda apa sih? Coba di-spill sekarang juga dong.

0: Hai, selamat malam dulu buat ada di sahabat Kuda FM yang sudah menyapa Bram malam hari ini. Terima kasih loh, sudah mulai ramai aja berkumpul guys. Selamat malam dulu buat Bu Nana yang sudah menyapa. Ada Mbok Deddy Sideman sudah menyapa juga. Terima kasih, ada Gustu juga sudah menyapa, selamat malam. Ada Mbok Rom-Rom yang masih typing-typing. Yang masih mau typing-typing, silakan kasih tahu lagu favorit Anda langsung di WhatsApp dan juga Telegram 0811 393 494. Instagram sama Facebooknya sudah Bram update juga @pingunfm Bali @radio pingunfm. Sambil cerita nih, berapa banyak sih koleksi alas kaki yang Anda punya dan koleksinya tuh apa sih, boleh di spill dong. Apakah Anda paling banyak punya sepatu kondangan atau alas kaki buat kondangan ya, heels atau mungkin selop sendal atau apapun, atau mungkin Anda paling banyak nih punya sendal jepit ya, gonta ganti terus bari melek yang itulah, yang inilah. Ya kan, kalau sendal jepit itu paling riuh loh, paling maksudnya paling riuh tuh dalam arti lumayan sering untuk ganti ya, beli baru ya, entah itu copot, ketuker, hilang ya. Atau mungkin Anda paling banyak punya ini sepatu olahraga ya kan, lagi zaman-zamannya nih olahraga lari ya, yang harus yang mahal. Atau mungkin Anda paling banyak koleksi itu adalah alas kaki untuk kerja, sepatu ya, sepatu atau mungkin heels atau apapun itu. Boleh cerita yuk, kasih tau Bram sekarang juga, sampai nanti di jam 12 malam Bram akan nemenin Anda di hari Kamis manis ini. Yuk silakan kasih tau WhatsApp, Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya @pingwinfmbali, X-nya boleh dimention @radiopingwinfm.
1: Penguin News.
0: Sahabat Kuda FM, seorang turis India ditangkap di Bandara Internasional Suvarnabhumi setelah diduga mencoba menyelundupkan 2 ekor monyet hidup ke luar negeri. Para pejabat mengatakan hewan-hewan yang dilindungi itu disembunyikan di dalam keranjang plastik tertutup dan bernilai lebih dari 100 ribu baht. Tersangka kini menghadapi berbagai dakwaan karena Thailand terus melakukan penindakan terhadap perdagangan satwa liar dengan hewan-hewan tersebut ditempatkan di bawah perawatan khusus. Dikutip dari Crime Asia. Saya Vino Bramasta untuk Pingin News di Nuansa Malam.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi, cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
2: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
5: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
2: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
6: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
2: Penguin Hot Music Chart,
5: your favorite music in one chart.

Kalau yang satu ini lagunya spesial buat Mbok Daddy Sideman, Wiz Khalifa, See You Again with featuring Charlie Puth ya. Yang ini juga wajib buat dipantengin besok ya. Kalau misalnya Anda pengen banget kuliah sambil magang di luar negeri nih, bisa banget nih. Kalau misalnya Anda kuliah di Untrim, makanya dengerin dulu dong obrolan yang seru banget nih barengan Betty sama Bram besok ya. Bersama dengan Dr. Iketut Sutapo SEMM yang merupakan Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan juga kerja sama Untrim. Ada juga Audi Raja, mahasiswa Prodi D4 Pengelolaan Perhotelan Untrim dengan tema Curi Start Karir dari Bangku Kuliah. Tetap lulus tepat waktu di hari Jumat besok 22 Mei 2026 di jam 4 sore. Pokoknya pantengin di intermezzo ya. Kalau misalnya Anda ada pertanyaan, chat aja langsung di 0811 393 494 selama talkshow berlangsung besok.

0: Maze, small steps, big impact. Hal sederhana seperti mengambil makanan secukupnya bisa jadi langkah kecil yang berarti, karena yang kita habiskan hari ini juga bagian dari pilihan kita. Radio Penguin.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: Nabil telah merilis karya terbarunya berjudul Hachi pada 8 Mei 2026. Melalui lagu ini, Salma menunjukkan sisi musikalitas yang lebih matang dan juga berani bereksperimen. Jika sebelumnya identik dengan masa pop emosional, kali ini dia hadir dengan warna baru lewat perpaduan pop ballad modern, groove, hingga sentuhan R&B ringan yang terdengar lebih fresh dan juga dinamis. Menariknya, Salma Salsabil terlibat langsung dalam penulisan lagu ini bersama Rahman Sadli Waraya. Keduanya merangkai cerita mengenai tekanan hidup, harapan, hingga perjuangan menjalani rutinitas sehari-hari yang sering melelahkan. 103.6, your sweet music station.
1: Radio Pink One. Now I know. Now I know.
2: Sobat Kuno FM, tahukah Anda Singapore Airlines ini bakal menghadirkan siaran langsung FIFA World Cup 2026 atau Piala Dunia 2026 nih secara real time selama penerbangan berlangsung. Wey, kece. Luar biasa ya. Jadi penumpang ini bisa menonton lewat Chris World Live TV yang tersedia di armada Boeing 787-10 dan juga Boeing 737-8 milik dari Singapore Airlines serta di 41 pesawat Airbus A350-900 dan juga 8 pesawat Boeing 777-300ER. Jadi ini ya ucap dari Senior Vice President Customer Experience Singapore Airlines, Yopi Teik, ini mengatakan menghadirkan keseruan FIFA World Cup di dalam pesawat tuh bisa membuat pelanggan ini tetap terhubung dengan salah satu ajang olahraga terbesar di dunia meskipun berada di ketinggian 30.000 kaki. Jadi pengen nih nyobain Singapore Airlines gimana ya sensasinya nonton bola tapi sambil terbang loh.

merilis album pertama Access All Areas pada tahun 2024, girl group asal Inggris, Flow, resmi mengumumkan album kedua mereka berjudul Therapy at the Club, sekaligus merilis lagu utama dengan judul yang sama. Walaupun judulnya terdengar emosional dan melankolis, single ini justru mengusung beat yang penuh percaya diri dan juga menyenangkan. Lagu ini bergenre retro soul khas dari Inggris, yang belakangan kembali populer berkat Ray.

FM, Mirsi Music Station, Small Step, Big Impact. Selamat malam, sahabat Kuna FM. Dikasih lagu yang zelo, tapi azik dulu ya. Biar gak terlalu ajab-ajab dulu ya. Yang masih mau request lagu favorit baru juga di jam 9 malam. Selamat malam, yang baru join, yang baru gabung. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Harus happy, harus selalu bersyukur. Apapun yang terjadi hari ini, pasti selalu ada hikmahnya ya. Mau itu yang buruk, mau itu yang baik, pasti diambil sisi positifnya aja ya dong. Apalagi kalau misalnya Anda stay tune di Penguin FM Bali, silakan yang mau live streaming boleh di www.live.radiopenguinfm.com. Silakan langsung cek di situ, bisa kok. Streamingnya lancar jaya abadi ya. Asik. Nanti untuk live TikTok sabar ya. Sabar, masih ngumpulin masa dulu, masih sedikit banget yang request. Cus, kasih tahu Bram ya, sambil cerita nih koleksi paling banyak untuk alas kaki Anda tuh di tipe alas kaki yang mana nih? Entah tuh kaos kaki, ada tadi bilang kaos kakinya banyak ya, atau mungkin sendal jepit, atau alas kaki sendal untuk kondangan, atau mungkin alas kaki sepatu untuk olahraga, atau mungkin untuk kerja atau kantor. Boleh silakan cerita sambil request lagu favorit Anda WhatsApp Telegram 0811 393 494. Selamat malam dulu buat Rian Putra. Ini requestnya Ray, Klik Klak Simfoni sudah disiapkan, ditunggu aja. Bu Nana, selamat malam. Bu Nana gak ikutan mini vote nih Bu Nana. Langsung hilang aja baru lagunya di play ya. Lagunya tadi sudah Charlie Puth, Hikaru Utada yang Home ya. Ada yang lain yang suka promo Gung Bram ya? Apaan Bu? Bu Nana saya gak ngerti. Gimana nih, coba dijelaskan konsepnya ya. Mau sapa-sapa dulu katanya buat besti-bestinya Bu Nana. Ada Gustu, Budayukanya, Budayu Asriani sudah nongol. Bu Jujan juga baru aja nongol, tumben. Mbak Panjan Neki masih nge-gym kayaknya, biarin aja. Bu Jeronam juga happy listening aja katanya. Buat Bram, stay healthy. Terima kasih Bu Nana. Bu Nana juga sehat-sehat selalu ya. Gustu request lagunya Dadadai dari Shakira. Ditunggu lagunya ya. Kada Giri ini di Sanur Kaje, requestnya adalah Justin Bieber yang Baby Baby, sudah tadi ya. Ada Fapang, selamat malam Fapang. Kalau Fapang koleksi alas kaki paling banyak itu kaos kaki katanya. Ada beberapa warna, pokoknya komplit warnanya. Wah, Magicu Hibiniu ya Fapang ya. Warnanya komplit banget nih. Hitam putih paling suka dan nyaman dipakai katanya buat kemanapun pergi. Iya sih, itu warna monokrom memang paling oke lah buat di mix and match ya Fapang ya. Sama requestnya adalah Lady Gaga, Bruno Mars, Die With Smile. Semoga ya, bener yang itu ya. Lagunya tadi sudah juga ya. Ada Mbak Diam Kesumawati, tapi sekarang jadi Dian ya. Gak mau diem lagi ya. Requestnya Selon Sepan yang sederhana, ditunggu lagunya sudah disiapkan. Koleksi alas kaki yang paling banyak tuh semuanya banyak katanya. Sepatu kerja lah, sendal jepit lah, sepatu olahraga. Wih, si paling olahraga banget nih. Semuanya banyak pokoknya. Salamnya buat Mbak Romi, Mbak Desmar, dan juga untuk semua sahabat Kuna FM aja. Buat Bram, semangat siarannya, terima kasih. Terima kasih juga. Selamat malam buat Ari Dinamika, terima kasih sudah tune in juga. Ada Mbak Rom-Rom di Jimbaran. Kalau Mbak Rom-Rom ini katanya requestnya Peggy Gu, Nana-Nana. Weh, ketagihan banget sama lagu ini ya. Dasar. Salamnya buat Mbak Diam Kesuma ya, dan juga semua sahabat Kuna FM aja. Katanya mat istirahat, yakin udah istirahat jam segini Mbak Rom? Biasanya baru juga lanjut ini begadang. Kalau Mbak Rom ya, koleksi untuk alas kakinya cukup satu aja. Sandal jepit satu, sandal kepura satu, untuk undangan juga satu. Satu ini maksudnya sepasang kan, bukan sebelah aja. Kalau sebelah kanan kiri kosong dong nanti, kasihan deh. Bunda Yunita, selamat malam, apa kabar? Semoga sehat selalu ya Bun. Kalau alas kaki gak pernah koleksi apa-apa, berarti nyeker dong. Gimana sih Bunda Yunita nih? Lagunya Shane Ward, No Promises, katanya semangat siaran, terima kasih. Itu Mbak Jujan udah hadir kan, Bu Guru Bahasa Inggris Nusantara, Nusantari ya. Kalau koleksi alas kaki katanya gak ada, gak banyak, balance semua ya antara sepatu dan juga sandal katanya. Luar biasa, yakin nih, coba spill dulu. Lagunya Click Five, Birthday Special untuk Today Dangin. Have a nice birthday, happy birthday buat Today. Semoga panjang umur, sehat selalu, jadi anak yang berbakti ya. Pokoknya sayang buat mama sama papa ya. Gitu konnya ya. Traktiran enggak deh, kirim ini sedok pasangnya. Canda ya. Pokoknya sehat selalu buat Today ya, semangat. Semoga sukses kedepannya ya. Ada Agus Ade juga, selamat malam. Ini requestnya adalah NN Reza, Liburan Indi. Coba disiapkan lagunya ya. Ada Dewi Damkar,
hadirku nih. Lagunya udah ajep-ajep aja, Keskes How to Love. Sabar ya, nanti pas udah mulai live baru tak play lagunya. Kalau enggak ya udah tak skip aja. Canda ya. Budayu Asani Jegek, apa kabar? Senggolannya, weh, senggolannya enggak tuh. Jangan disenggol-senggol, no, Budayu. Takut loh saya. Lagunya Jennifer Lopez, Melantai katanya on the floor. Jangan sering-sering melantai, Budayu, nanti masuk angin loh. Minifoodnya, kalau koleksinya Budayu, sandal jepit tuh, baiklah tuh. Ditunggu lagunya Budayu ya, sudah disiapkan ya. Yang spill aja, Mbok Jun, kalau nggak spill hoax berarti ya. Yang mau sih mau di-spill alas kakinya boleh, silakan spill, boleh kirim pub juga. Koleksi paling banyak alas kakinya itu apa sih? Apakah sepatu kerja, sepatu olahraga, sendal jepit, sendal kendangan, atau mungkin alas kaki yang lain, kos kaki mungkin, stocking mungkin. Boleh, silakan. Sambil cerita, sambil request lagu favorit Anda, WhatsApp, Telegram 0811-393-494, Instagram dan juga Facebooknya @PinguinFMBali, X-nya @RadioPinguinFM. Jangan lupa formatnya ketik nama Anda, spasi usia, spasi request lagu, salam-salam dan juga mini. Koleksi terbanyak alas kaki Anda apa sih? Coba spill dong.

Maze Small Steps Big Impact. Kadang, hal kecil yang kita bawa bisa bikin perbedaan. Hari ini, mungkin cukup dengan satu botol minum dari rumah. Lebih simple dan bisa dipakai berulang.

0: BNNP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi, Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya?
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi, Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata, biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Fresh Single on Penguin FM.
1: Tak mudah hidup di tengah kota, jalani hidup penuh cerita. Pilihan kadang membuat buta, terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

musik legendaris asal Yogyakarta, Silaun 7, resmi berusia 30 tahun pada tahun ini. Merayakan perjalanan panjang 3 dekade di industri musik tanah air, band yang beranggotakan Duta Mojo, Eros Chandra, dan juga Adam Subarkah ini memberikan kejutan manis bagi para penggemarnya dengan merilis single terbaru berjudul Sederhana. Proses produksi lagu ini ternyata sudah rampung sejak tahun 2024, berbarengan dengan single Memori Baik yang sebelumnya telah dirilis. Keputusan untuk merilis karya dalam bentuk single satu demi satu merupakan strategi pilihan Silaun 7 untuk menyesuaikan dengan dinamika industri musik masa kini.

Karena ketika ginjal ini bermasalah, dampaknya ini bisa merembet ke seluruh sistem tubuh lainnya dan bahkan bisa komplikasi loh sahabat Gunung FM. Jadi untuk deteksi dini ini sangat diperlukan. Jadi coba dicek-cek dulu apakah ginjal Anda ini dirasa masih dalam kondisi yang sehat atau mungkin perlu perhatian khusus. Udah kayak ini ya, kekasih apa mantan nih. Tapi emang harus waspada ya, ada beberapa tanda-tanda ginjal rusak dari kondisi urin Anda loh sahabat Gunung FM. Berapa kutip dari cnnindonesia.com. Salah satunya dengan memperhatikan perubahan kondisi urin Anda. Coba dicek-cek nih, ketika lagi pipis, coba dicek apakah ada perubahan. Jadi dokter spesialis penyakit dalam Zubairi Zurban ini menjelaskan bahwa kondisi urin yang tampak berbusa bisa menjadi indikasi awal adanya kebocoran protein atau mungkin albumin dari ginjal Anda. Jadi melalui uji laboratorium nih, dokter akan memantau kadar albumin, yakni protein darah yang berperan penting dalam pembentukan plasma. Jika ditemukan albumin dalam urin Anda, tingkat keparahannya akan dikategorikan dalam skala positif 1 sampai dengan 4 nih. Kalau masih dalam skala 1 sampai dengan 2, ini menunjukkan indikasi kebocoran awal. Sedangkan skala 4 menandakan kondisi kebocoran ginjal yang sudah dalam tahap berat nih. Jadi isu kesehatan ginjal ini kian mendesak menyusul merebaknya kasus gagal ginjal akut pada anak-anak di Indonesia saat ini loh. Salah satu kunci deteksi dini pada anak adalah dengan memantau frekuensi buang air kecilnya. Penurunan jumlah produksi urin serta jarangnya anak berkemih menjadi alarm nih buat kalau misalnya fungsi ginjal itu sedang tidak baik-baik saja alias terganggu. Jadi gejala batu ginjal biasanya dibarengi dengan nyeri di bagian pinggang juga, rasa nggak nyaman pada perut samping, sampai dengan serangan nyeri hebat atau kolik renal jika ukuran batu cukup besar dan juga menyumbat saluran kemih. Coba dicek-cek lagi apakah salah satu kondisi yang tadi Bram kasih tahu nih Anda merasakannya, semoga tidak ya. Makanya baik-baik menjaga lifestyle aja sih. Minum air yang banyak untuk memperlancar buang air kecilnya juga, dan juga jaga kondisi makan, dan juga sering-seringlah beraktivitas atau olahraga biar tetap jaga kesehatan biar lebih baik lagi.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Now I know.
1: Sebagaimana FM tahu kan, dari tahun 2008 lalu nih, ada nih seorang pria asal Jepang bernama Yasan Takahashi yang tiba-tiba meninggalkan pekerjaannya di Tokyo dan juga pergi tanpa menjelaskan banyak hal kepada pacarnya loh. Dan dia berkata, aku punya rencana. Rencana apa nih? Ghosting atau gimana nih? Jadi selama kurang lebih 180 hari, Yasan ini berkeliling Jepang dengan mobilnya, tidur di dalam mobil dan juga menempuh ribuan kilometer melewati hujan, salju, hingga gempa kecil. Semua berjalan itu ia rekam menggunakan GPS tracker. Kayaknya membuat sesuatu nih ya. Jadi setelah selesai, Yasan ini mengunggah atau mengupload seluruh rutenya ke Google Earth. Hasilnya mengejutkan. Jalur perjalanan membentuk tulisan raksasa Marry Me di peta di Jepang. Lamaran unik ini kemudian diakui oleh Guinness World Record sebagai GPS drawing terbesar di dunia. Dan yang paling penting, pacarnya langsung menjawab, yes, I do. Kalian pernah se-effort apa sih sama pacarnya? Coba cerita, boleh kasih tahu di live TikTok juga @penguinfmbali.

Gimana pemirsa di Music Station Small Step Big Impact Root. Nah, jangan sampai rup ya. Baru juga mulai. Enggak deh. Selamat malam ya, lagi join di live TikTok. Aku malu loh, ada Dr. Aditya Wira Kusuma SPKJ. Tolong dok, ini para bunda-bunda nih agak barbar semuanya ya. Tolong diajak konsultasi malam ini ya. Ini para bunda-bunda yang barbar sekali. Ada Crazy Woman, ada Mbak Diam Kusumawati, ada Dewi Damkar, ada Bu Ari Munmun, Bu Kadis, ada Gustu, Mbak Romi, siapa lagi belum disapa nih? Bu Marlin, Bu Dayu Asriani, bunda-bunda semua muncul malam-malam nih ya. Ada Yuman LOL, Bunda Yunita juga selamat malam. Terus ada Mbak Endang, selamat malam juga. Terus Nyen Kaden nih, siapa semua? Belum siapa, siapa lagi? Gustu, terima kasih giftnya. Yang udah ngasih-ngasih gift, terima kasih ya. Gak ada paus, gak mau joget ya. Orang bener SPKJ, orang gelar dokternya. Makanya hati-hati, nanti kalau misalnya macam-macam diangkut sama Pak Dokter lo ya. Alah kok nih. Udah itu aja. Pokoknya gak ada yang spesial. Kalau misalnya gak ada yang spesial di TikTok, gak mau kasih yang spesial ya. Ini Blackpink In Your Area sudah siap-siap pokoknya. Selamat malam yang masih stay tune malam hari ini. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja. Sudah di jam 10 malam, sudah 2 jam juga Bram nemenin Anda. Tinggal 2 jam lagi ya keseruan kita di hari Kamis manis ini ya. Mbok Rom Jogong Bram nih gak mau ah. Meresahkan selamat malam juga di TikTok. Namanya meresahkan titisan Ultraman lah, menggenep semuanya. Ya, berbayar sekarang. Kemarin itu ini aja, teaser aja, kasih ini apa namanya, sebentar aja, gratis sebentar ya. Gak mau aku jedak-jedak. Kalau ada yang itu baru mau ya. Selamat malam dulu deh, menyapa dulu. Ada siapa belum disapa ya? Mbak Romi sudah. Oh, Bunda Panca nongki-nongki. Baru sud nge-gym kone ya. Lagunya Forget Me, Louis Capaldi. Jadi kalau Mbak Panca ini koleksi alas kaki paling banyak itu adalah sandal jepit. Pasti seling digigit sama anak-anak tersayangnya ya. Suka banget kan ya koleksi sandal jepit. Karena di mana-mana harus ada. Untuk di mobil lah, di motor lah, di kantor lah, dalam rumah lah, di halaman depan lah, halaman belakang, oh, kamar mandi, dapur, atap rumah. Masing-masing plot rumahnya harus ada sendal jepit katanya ya. Buat pergi-pergi juga nyaman aja pakai sendal jepit, harganya start from 15.000 pasti walo ya. Sampai yang agak mahal juga ada, agak mahal gigis katanya. Yang dulu pasang iklan di Penguin tuh punya 5 pasang. Wah, mantap. Saya juga punya 3 bahkan. Jadi BA-nya lagi saya, luar biasa kan ya. Bu Jujan sabar kan, nonton aja dulu ya. Ada Gustu, kalau Gustu koleksi paling banyak itu weh sendalnya Crocs ya. Weh luar biasa Gustu ya deh, percaya aja. Buat yang lainnya selamat malam yang baru join, ada Haji Supriyatno juga selamat malam. Dok, kalau misalnya ada ini, gimana lihat total orang yang lagi live ikutan. Di atas dok, ini dok, yang lagi live ikutan nih, klik aja di atas ini nih. Ada berapa orang di situ ya dok ya. Cepet nih, mau tahu. Yang lainnya yang masih mau request lagu silakan masuk WhatsApp Telegram 0811-393-494. Buat Jujan, lagunya spesial buat today ya. Ini dia The Click 5 with Happy Birthday.

Maze Small Steps Big Impact. Gak harus langsung berubah banyak kok. Kadang cukup dengan mengurangi satu plastik sekali pakai di hari ini, pelan-pelan nanti bisa jadi kebiasaan.

0: ada aja.
1: Namun hidup itu belajar selamanya. Hidup itu belajar selamanya.
2: Ya aja. Romen.

Ini yang harus diperhatikan sahabat Kuna FM, ketika Anda sudah nyaman dengan pasangan tapi tetap harus hati-hati ya, karena nggak tahu juga ya, sifat pasangan kan pasti selalu berubah tergantung moodnya juga ya kan, apalagi yang lagi di live TikTok ini ya mood-moodan. Tapi kalau misalnya moodnya sudah ngerasa kalau misalnya pasangan Anda nih suka memanipulasi sesuatu, harus hati-hati nih. Tanda-tanda kalau misalnya Anda dimanipulasi oleh pasangan, termasuk dipermalukan depan orang nih, harus hati-hati. Ini hubungannya sangat toksik sih kalau Bram bilang ya. Jadi mengharapkan hubungan asmara yang bertahan lama adalah hal yang sangat wajar sekali. Tapi seseorang tuh gak boleh memanipulasi pasangannya untuk terus bertahan dengan mengubah karakteristik sifatnya. Tapi menurut terapis keluarga dan juga pakar hubungan Just Answer Jennifer Coleman, ini kenyataannya banyak banget nih pasangan yang diam-diam memaksakan kehendak mereka hingga membuat korbannya mulai meragukan kewarasannya serta nilai diri mereka sendiri. Lantas apa aja tanda-tanda yang bisa menunjukkan kalau misalnya pasangan kita melangsungkan manipulasi terhadap kita sendiri? Yang pertama nih, suka mempermalukan. Jadi bercanda dengan orang terkasih adalah hal yang sangat wajar banget nih, dan juga dapat menghangatkan suasana dalam sebuah hubungan asmara. Tapi kalau situasinya sangat tidak sehat, jika obrolan tersebut berubah menjadi kebiasaan menyudutkan atau hal yang sengaja mempermalukan berbagai tindakan keseharian Anda, ini sudah salah satu cara yang sudah mempermalukan Anda di depan umum. Yang selanjutnya, suka membandingkan dengan orang lain nih. Jadi sikap membanding-bandingkan secara terus-menerus juga menjadi peringatan keras nih, yang sama sekali tidak boleh dipandang sebelah mata oleh siapapun. Jadi manipulator sering banget nih sengaja membandingkan pasangannya dengan orang lain. Ih, kok kamu ini ya, agak kurusan ya. Oh, kamu kok sekarang agak berisian ya. Kok dia sudah bisa punya ini ya, punya itu ya. Nah, kalau misalnya sudah ada tanda-tanda seperti itu, berarti pasangan Anda manipulatif, guys. Yang berikutnya adalah mengawasi setiap kali aktivitas Anda. Keinginan untuk terus terlibat dalam berbagai hal kehidupan pasangan merupakan suatu yang normal-normal aja, seperti sekedar bertugas cerita mengenai rutinitas seharian. Agar tapi psikoterapis dan juga pendiri Holistic Wisdom Lisa Lawless ini menekankan bahwa ada nih batas tegas antara perhatian tulus dan juga perilaku posesif ekstrim yang mengekang kebebasan. Yang berikutnya adalah melibatkan pihak ketiga. Perdebatan maupun selisih paham adalah bumbu-bumbu yang sangat wajar banget pada setiap orang yang sedang merajut komitmen bersama.

Maze, small steps, big impact. Seringkali kita nggak sengaja nambah sesuatu yang sebenarnya bisa dihindari. Mungkin hari ini bisa dimulai dari bawa tas belanja sendiri. Satu kebiasaan kecil untuk langkah yang lebih baik.

0: Now I know.
1: Sahabat Kuna FM, tahukah Anda? Penting banget nih buat Anda yang suka traveling atau jalan-jalan menggunakan media pesawat kayak atau mungkin transportasi umum lainnya. Dan kalau misalnya Anda membawa koper, harus diperhatikan ya. Menempelkan hal yang standar yaitu stiker barcode bekas penerbangan di koper sering dianggap sebagai tanda jasa ya. Atau mungkin kenang-kenangan perjalanan bagi banyak pelancong nih. Tapi pakar industri penerbangan memperingatkan bahwa kebiasaan sepele ini justru bisa memicu utama koper hilang atau mungkin salah rute. Kopernya nyasar ke tempat lain guys. Jadi dikutip dari cnnindonesia.com, stiker bagasi yang ditempelkan yang ada barcode-nya itu ya saat check-in ini berisi informasi vital mulai dari nomor penerbangan, kode bandara tujuan, hingga data pemilik dari klien ya. Jadi jika terdapat lebih dari satu stiker aktif di koper Anda, sistem sortir otomatis di bandara bisa mengalami kebingungan. Chief Operating Officer Air New Zealand, Nick Kate Boyer, menyarankan para pelancong atau wisatawan ini untuk melakukan pembersihan koper rutin sebelum berangkat ke bandara. Selain label besar yang melingkar di gagang koper, stiker barcode kecil yang ditempel di badan koper itu juga berfungsi sebagai cadangan jika label utama rusak. Jika stiker lama tetap menempel, peluang koper Anda terbang atau nyasar ke negara lain pun semakin besar. Jadi hati-hati. Coba yang sering traveling, dicek-cek lagi kopernya, kalau misalnya masih ada stiker atau barcode kecil itu segera dilepas aja.

0: Kamu pernah kepikiran nggak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang nggak langsung kelihatan.
1: Tapi akan tetap berarti. May small steps, big impact.

Gara-gara sepenggal lirik, lagu ini jatuh ke tangan Beyonce. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Pada waktu Neo menciptakan lagu Irreplaceable, dia sebetulnya berniat untuk menyanyikannya sendiri. Namun ketika dia membaca liriknya lagi, terutama di bagian I Could Have Another You by a Minute, dia ngerasa lagu ini lebih pantas dinyanyikan oleh penyanyi wanita. Neo membayangkan jika lagu ini dinyanyikan oleh seorang penyanyi pria, akan terdengar kejam. Jadi ya, akhirnya lagu ini dia lepas ke penyanyi wanita yang ternyata adalah Beyonce. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Inspiring Words. Nama Tory Burch pasti sudah tidak asing didengar. Dia adalah perancang busana, pengusaha, dan filantropis Amerika yang punya pengaruh signifikan di dunia mode. Ia juga memimpin yayasan Tory Burch untuk pemberdayaan wirausaha wanita. Di tengah ketenarannya, Tory Burch juga tidak berhenti memberi motivasi pada para pengusaha dengan kalimat-kalimat inspirasionalnya. Salah satunya berbunyi, "If it doesn't scare you, you probably not dreaming big enough." Dalam quote-nya, Tory Burch mendorong kepercayaan diri, menghargai berbagai gaya kerja, dan menerima tantangan sebagai bagian dari pertumbuhan, serta mendesak kita untuk mengejar impian tanpa rasa takut.

FM, your sweet music station, small step, big impact. Hai, selamat malam sahabat Gun FM. Sudah di jam 12 malam, kurang lagi dikit aja. Terima kasih loh yang sudah menemani Bram dari jam 8 malam tadi di Nuansa Malam untuk edisi hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Sebelum pamit, Bram mau sapa ada Amin Mimbar, selamat malam. Ada juga dari Wakanda, Wakanda Forever, bukan ya. Ke pasar, kerenang beli ikan. Halo kakak, saya Wikan katanya. Ini bebeknya, ini ya, Dindes ya. Request lagunya tadi Hindia Sicin ya, sudah di play juga ya. Terima kasih buat semuanya, pokoknya sudah meramaikan, sudah request lagu, salam-salam juga. Pokoknya kita ketemu lagi besok di jam intermezzo ya. Ada yang spesial, ditunggu aja di jam 4 sore. Kalau gitu Vino Bramasta pamit. Sampai ketemu lagi di besok hari. Have a good night. See you tomorrow. Bye-bye. Selamat malam.

0: buat mulai berubah.
1: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
0: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
1: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
0: tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

0: Assalamualaikum.
1: Wow. Ya bermain-main di sini.
0: Iya, bagaimana pagi hari ini? Apakah Anda sudah pada bangun, sahabat Tune FM? Terus sih ada Edo Marvel katanya, "Yey, selamat pagi." gitu. Pagi, Duh. Bagaimana kabar kamu pagi hari ini? Apakah sehat-sehat saja?
1: Kerja tuh, Dek, Edo.
0: Iya, hari ini hari Jumat sih, Dek.
1: Kerja ya?
0: Mestinya. Kecuali kemarin dia cuti panjang ya kan?
1: Oh iya, iya.
0: Ya, ada Adi Premana.
1: Hai.
0: Selamat pagi Kak Adi. Kerja Kak Adi pagi hari ini?
1: Iya, atau libur juga Kak Adi ya?
0: Jangan-jangan dia cuti panjang juga.
1: Yes, kerja.
0: Oh iya, kerja hari ini.
1: Yes.
0: Ya
1: kerjanya.
0: Sudah, semangat. Kayak temanku juga kemarin kan liburan. Gimana kemarin?
1: Apa libur?
0: Kerja kan kemarin kan? Kerja pagi-pagi kerja. Doang kan?
1: Libur iya, tapi liburnya dipakai kerja.
0: Oh dipakai kerja. Katanya iya. Siang-siang mau nongkrong ngopi gitu.
1: Dia
0: sama teman-temannya.
1: Dia mana semua? Apaan gue nungguin? Nongkrong di mana sih nih? Pada mau nongkrong di mana sih? Yuk. Ih. Sampai video callan. Ayo. Bentar ya.
0: Oh, ada yang ngangkat video callnya kemarin.
1: Semua ngangkat kecuali Anda.
0: Oh,
1: ya.
0: Wah, sibuk banget aku. Ya. Lagi sibuk banget. Ya. Udah video call males banget aku.
1: Anda lagi dihadang wanita cantik.
0: Iya, benar. Lagi di bawah tubuh Apin ya, kucingku.
1: Menyebalkan sekali.
0: Aku mah
1: kok dia enggak ngangkat? Ayo,
0: tinggal tunggu para perempuan-perempuan temanku ini
1: membatalkan.
0: Iya, membatalkan atau menjadikan gitu loh. Aku tinggal meluncur gitu. Malas banget aku harus melihat muka-muka mereka di siang hari ini. Lagi sibuk.
1: Ada yang sibuk. Tadi ya, lagi sambil edit konten.
0: Baik ya teman-teman, Anda masih mengangkat ya.
1: Iya, tapi lagi edit konten ngangkat loh, walaupun matanya kemana-mana.
0: Oke.
1: Okay. Satu lagi, bentar ya, aku lagi ngafalin Peronikaku.
0: Oh, bikin konten. Satunya. Yang satunya lagi
1: ngedit
0: konten, satunya bikin konten, satunya enggak mau ngangkat.
1: Iya
0: ya kan?
1: Kayak, si orang-orang nih. Terus gimana guys? Akhirnya udahlah, jalan aja.
0: Terus gak ada yang balas.
1: Terus akhirnya, aku harus jemput Anna.
0: Aku bilang, ini aku tunggu. Gak jadi, udah aku lanjut.
1: Sudah kuduga.
0: Semua kadang-kadang memang kalau misalnya kita punya rencana kadang-kadang tinggal rencana memang Dek.
1: Tapi memang kalau rencana itu namanya kita juga rencana untuk mempersiapkan sesuatu.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Itu kita harus prepare enggak sih?
0: Iya, bener
1: dari kemarin
0: sih.
1: Hari.
0: Ya, memang kadang-kadang ada tipikal orang yang kalau sudah punya rencana misalnya hari ini, prepare-nya dari semalam, Dek.
1: Ada itu.
0: Prepare-nya dari semalam atau pagi-pagi aja deh. Di hari H aja deh dipreparein, nanti baru bisa gitu loh mereka yang seperti itu. Atau jauh-jauh hari, ada tuh.
1: Ada juga.
0: Dua hari seminggu sebelumnya udah dipersiapkan.
1: Mbak Meta kan?
0: Iya, benar. Sebuah cerita dari Mbak Meta ya, kalau touringnya sudah dipersiapkan. Karena excited ya kan? Mau touring minus sebulan udah disiapin. Ya. Yang ujungnya adalah kekecewaan. Dan gagal ya kan. Ada yang seperti itu. Tapi kalau misalnya Anda preparation satu FM.
1: Iya, preparation. Ya kan? Persiapan ya.
0: Persiapan. Lagi memprepare atau mempersiapkan satu hal satu FM. Apakah Anda jauh-jauh hari? Seminggu sebelumnya? Sebulan sebelumnya? Atau
1: Hamin satu.
0: Malam sebelumnya.
1: Malam sebelumnya. Hamin satu
0: atau
1: gitu kan.
0: Atau hari H. Anda lebih nyaman.
1: Kalau dari circle kecil Ade ya, yang sangat-sangat kecil itu ya. Untuk teman Ade tuh ada yang cowok, ada yang cewek kan. Tapi dominan cowok. Nah kalau yang cowok-cowok itu hari-hanya.
0: Dominan cowok temenmu?
1: Iya lagi.
0: Mantap ya.
1: Iya kan.
0: Tampak saya, banyak perselisihan Anda dengan sesama wanita
1: iya.
0: Ya.
1: Kalau sama wanita sama-sama yeping kayaknya.
0: Ribut ya.
1: Yeping dan gosiping kayaknya. Jadi kayak, udahlah, laki-laki lah. Gitu kan.
0: Terus gimana?
1: Kalau mau berangkat. Misalnya kita waktu itu kita ada satu kerjaan gitu kan. Jadi yang cowok, kalau yang cewek-cewek ada dua sama tiga kan. Yang cewek-cewek udah prepare dari hamin dua lagi kan. Udah kayak udah biar kurang-kurangnya gampang gitu kan. Karena kita ada berangkat gitu. Terus yang lagi tiga hari hanya.
0: Iya sih.
1: Kita kayak lah kagak prepare. Ya tinggal bawa baju doang sama ini. Ngapain prepare banyak-banyak.
0: Cuma staycation misalnya.
1: Iya.
0: Apalagi cuman jalan-jalan ke Hong Kong atau ke Thailand gitu
1: ke
0: misalnya.
1: Iya,
0: aduh, hari H juga bisa.
1: Gitu.
0: Bawa berapa sih?
1: Iya
0: ya kan? Kalau ada yang kurang-kurang beli aja di sana.
1: Ya Allah, luar biasa orang.
0: Lebih
1: kaya.
0: Enteng, lebih ringan. Lebih gitu. Lega hidup kita. Iya, aku sih gitu ya, Dek.
1: Kalau ada sama teman ada yang cewek lebih ke kita tidak boleh meninggalkan barang-barang yang kita perlukan sih, karena daripada kita bingung gitu kan.
0: Hal-hal yang
1: bisa... Ada orang yang bilang lebih baik menyesal banyak bawa barang daripada tidak membawa sedikit barang dan akhirnya menyesal. Iya.
0: Hal yang bisa kita beli di sana, kenapa akhirnya kita bawa di sini?
1: Karena tidak tahu ya. Karena seperti kadang, itu memang wanita
0: kadang,
1: ya.
0: Kadang-kadang iya. Orang memang lebih, ada juga dia, kadang-kadang memang orang lebih puas ketika memakai barang sendiri.
1: Iya kan, dan lebih biar gak bingung aja. Kalau gak ada ya, kalau kita mau beli ada, terus kalau gak ada gimana?
0: Oh gitu ya.
1: Ingat ya, kembali lagi kepada pasal pertama, saya adalah overthinker
0: iya
1: ya.
0: Iya sih.
1: Saya overthinker, jadi tidak bisa ya. Tetap mending kayak kita bawa kayak selengkap-lengkap.
0: Barang-barang amenities gitu kamu bawa sendiri?
1: Untuk shampoo ya.
0: Wow.
1: Shampoo, conditioner, cuci muka iyalah.
0: Itu kan bisa.
1: Kalau sabun mandi ya.
0: Hal-hal dibeli. Sepele yang bisa dibeli di tempat kita nanti datang kan, Dek. Iya dong kalau menurut aku. Apalagi kalau misalnya kita mau jalan-jalan yang kita sudah mempersiapkan uangnya gitu. Pasti uang untuk membeli itu kan ada kan gitu. Daripada bawa berat-berat, kalau aku sih lebih mengutamakan uang yang kita bawa. Gitu ya, apalagi nih, paspor yang penting-penting aja. Yang penting-penting banget gitu loh. Iya kan?
1: Berarti persiapannya ya udah ala kadarnya aja.
0: Iya sih. Ya, bawa baju aja. Ya, baju dan sempak kalau ada ya, kalau udah
1: baju,
0: dicuci.
1: Baju, sempak, baju tidur. Mm-mm. Kaos kaki tidur.
0: Baju tidur? Enggak sih.
1: Lo tidur gak pakai baju?
0: Lo dienakin aja, santai aja. Bisa pakai baju yang tadi.
1: Kotor.
0: Ya, atau misalnya baju tidur satu buat seminggu gitu misalnya.
1: Ya Allah.
0: Buat malam doang gitu misalnya.
1: Tapi ya gak apa-apa kalau itu iya, gak apa-apa. Kan?
0: Cuman gak yang baju tidur khusus ini, enggak sih. Maaf loh.
1: Emang persiapan yang berbeda ya.
0: Tapi teman-teman cowokmu juga gitu?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Sama sih.
0: Emang mungkin pola
1: normalnya
0: kita berbeda
1: gitu
0: kali ya.
1: Makanya kayak memang cewek sama cowok emang beda aja ya.
0: Seru nih kita omong ini. Kalau misalnya Anda ada satu kegiatan, satu yeah. FM. Anda mempersiapkannya itu kapan sih? Mm-mm. Apakah jauh-jauh hari banget?
1: Mm-mm.
0: Ataukah H-1? Atau hari H aja?
1: Ayo, ya? Coba kasih tahu kita ya. Kita Sinti. Tidak untuk sampo sabun kak. Ya kan?
0: Hah?
1: Nggak yakin bisa nemu sampo dan sabun yang biasa aku pakai.
0: Karena anda ini memang sudah melekat dengan satu merek yang
1: kita loyal.
0: Loyal customer. Kalau aku kan semua tak pakai ya kan?
1: Lebih ke iya bener, tapi kita pindah ke wadah travel size sama Sinti. Iya.
0: Ribet lagi masukin ke travel size lagi.
1: Tapi daripada ntar kita kenapa-napa kan gatel-gatel rambutnya. Aduh. Sabun gatel, terus wanginya beda. Wangi beda tuh membuat mood kita tuh berubah tau.
0: Ribet banget.
2: Single on Penguin FM.

Nabil telah merilis karya terbarunya berjudul Hachi pada 8 Mei 2026. Melalui lagu ini, Salma menunjukkan sisi musikalitas yang lebih matang dan juga berani bereksperimen. Jika sebelumnya identik dengan nuansa pop emosional, kali ini dia hadir dengan warna baru lewat perpaduan pop ballad modern, groove, hingga sentuhan R&B ringan yang terdengar lebih fresh dan juga dinamis. Menariknya, Salma Salsabil terlibat langsung dalam penulisan lagu ini bersama Rahman Sadli Waraya. Keduanya merangkai cerita mengenai tekanan hidup, harapan, hingga perjuangan menjalani rutinitas sehari-hari yang sering melelahkan.

0: banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
0: Soclean Eau de Parfum,
1: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay lo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
10: Mau tijus, mau.
9: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
11: Aku mau tijus lemon.
12: Kalau aku mau tijus madu.
13: Aku gula batu.
12: Mau melati.
13: Apel apel.
9: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
10: Asik.
9: Wah. Nah gimana? Enak es tehnya?
12: Enak.
13: Mau dong.
12: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
13: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
9: Mau tijus lagi?
13: Mau!
9: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
12: Panas-panas enaknya minum tijus.
13: Semua rasanya enak.
9: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.
14: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Aduh, bisa enggak? Barang bawaan sendiri tanggung jawab sendiri bisa enggak sih?
1: Adi Bremana. Kalau urusan pergi-pergi aku tim Wibi, enggak mau ribet, cukup bawa uang aja, ya kan?
0: Oh, baik.
1: Ya terus dia ini melaporkan sunrise-nya bagus banget loh dari tol, enggak ada gambarnya hoax.
0: Enggak ada hoax. Enggak ada hoax. No pic hoax.
1: Iya, no pic hoax di katanya Gunung Rinjani samar-samar terlihat loh.
0: Emang kelihatan Gunung Rinjani?
1: Oh ya. Iya ya.
0: Jauh banget. Ya, terus juga apa nih, dan Mr. Last Minute.
1: Iya kan? Dia Mr. Last Minute. Cynthia juga sama kayak kamu deh ternyata deh.
0: Iya.
1: Gak bisa dia menggunakan merek-merek lain yang selain dia pakai seperti biasa loh.
0: Oke, lama-lama nih kita minifood kita, Anda terbiasa pakai amenities hotel apa tidak?
1: Nanti aja di topik kita pagi hari gitu ini ya, ya kan. Kalau Cynthia juga, tapi dia gak ngomongin tentang ini ya. Kamu
0: dia hamin tiga nih.
1: Oh, hamin tiga.
0: Dia tuh katanya nih ya, dia mau request swim BTS, terus ikut mini food sekalian. Kalau aku tim yang siap-siap dari hari-hari sebelumnya, bahkan dari sebulan aku udah ngelist mau bawa apa aja. Hamin tiga aku udah mulai masukin tuh satu persatu. Hamin tiga coy.
1: Wow.
0: Hamin satu udah siap semua.
1: Sebulan angkut. Dia ngelist loh mau bawa apa aja.
0: Tapi ada kayak Sinti kok.
1: Emang bener sih organize ya kan?
0: Iya.
1: Tapi sebulan banget nih.
0: Adik gitu kok, kayak udah tahu nih mau kemana tuh kayak udah mulai nyicil ngelis malah. Karena kita kan gak pernah tahu ya kalau saya ngelis hari H atau deket-deket hari H tuh siapa tahu ada ketinggalan kan. Jadi kayak dari jauh-jauh hari tuh udah ngelis. Ini, nanti update lagi. Kayaknya perlu bawa ini deh, ini gitu.
1: Oh gitu ya. Aku dulu kan, aku yang pernah cerita sama kamu kalau pernah kita ke Thailand tuh ada beberapa teman-teman, ada dua, ada berdelapan gitu kalau nggak salah. Nah ada yang tim-tim cowok-cowok, ada yang tim yang udah keluarga kan, gitu, sama pacar-pacarnya lah gitu. Nah mereka itu bahkan kita tidak menyiapkan itinerary mau kemana, alah naik kendaraan aja nanti jalan kaki, naik skytrain aja ya kan. Mereka mesen ini pakai jasa apa namanya dek?
0: Travel.
1: Iya jasa travel yang ada yang memandu, ada ininya. Jadi mereka pakai itu. Kita tim-tim cowok jalan aja, naik kemana-mana. Ayo kita kesini aja kali ini. Ayo kita ke Pattaya naik bus, kalau tahu kita. Gila. Naik bus umum. Gitu deh. Dan naik itu seru banget loh.
0: Jiwa adventure yang berbeda sih ya. Kalau para wanita kayak lebih pengen yang lebih aman, nyaman, jelas dan tepat.
1: Dan gitu sudah diarahkan dengan guide-nya kan gitu. Kita enggak.
0: Dai, let's go.
1: Dai, let's go.
0: Itu mereka ya.
1: Iya loh. Dan dia hamil satu, semua udah siap katanya.
0: Iya, tinggal angkut, paling ngelengkapin perintilan dikit-dikit aja.
1: Tuh gitu ya. Dan bawaannya dia cukup banyak karena memang dia harus membawa barang-barang yang biasa dia pakai di rumah ke tempat dia jalan-jalan.
0: Karena dia tuh sampai bilang sama Pak Sunya pakai sampo yang merek ini aja gitu. Terus dia bilang nggak bisa aku.
1: Oh,
0: gitu.
1: Maksudnya suaminya dia pernah menyarankan, duh pakai itu yang itu aja nanti di sana gitu misalnya.
0: Nggak bisa aku, nggak bisa. Gitu. Pas itu stok sampoku juga nggak ada di toko, di online pun kosong, sampai akhirnya nemu di satu tempat dan aku suruh Pak Su pakai sampo yang aku cocok. Baru dia paham. Kadang yang ngerasain apa bedanya pakai barang yang kita udah biasa pakai. Sekarang tiap holiday dia selalu ingetin sabun shampo udah dibawa belum?
1: Iya. Dia mungkin tahu ya betapa keras kepalanya kamu Sin, ya kan?
0: Kayaknya bukan karena menyadari bahwa shampo itu bermanfaat dengan sangat maksimal sih.
1: Iya benar.
0: Lebih ke kayak daripada berantem.
1: Iya. Daripada bete dia nanti di sana.
0: Iya
1: kan? Iya kan?
0: Kayak gitu deh Sin. Sin, kita memang terkadang boleh positive thinking sih, tapi kayak
1: betul yang satu ini kayaknya lebih kepada biar nggak ribut aja deh.
0: Iya deh.
1: Biar daripada ngelihat kamu nanti bete di sana, jadi ikut berpengaruh ya kan di moodnya di pas jalan-jalan, mendingan diingetin aja. Udah tahu bahwa istrinya itu susah ya kan?
0: Iya kan? Jadi ya begitulah kenyataan kadang pahit Sin. Bunda Ayu Suwarni, Tiara Andini, kupu-kupu ntar kita siapin.
1: Nanti kita siapin sambil
0: Bu Ayu ya.
1: Bu Ayu Suwarni. Iya. Sambil kita ngobrol pagi hari ini. Kalau Anda mau ada kegiatan satu FM, preparation-nya atau persiapannya itu apakah jauh-jauh hari, H-1 atau H-0?
0: Ayo.
1: Atau di hari H.
0: Kasih tahu kita di 0811-393-494. Sekarang kita update cuaca dulu. Weather Forecast.

0: weather forecast.
1: Bagaimana hari ini, kata Wunce?
2: Hari ini berawan ya, 25-32 derajat Celcius, rata-rata di angka 30, panas wah.
1: Iya, memang gerah banget pagi ini.
2: Gerah, terus juga kecepatan angin 10-15 km per jam, UV indeksnya 10, tidak ada kemungkinan hujan pagi.
1: Oh, baiklah.

0: Putra, sahabat Tuna FM dengan Sabda Rindu ini spesial buat Bawe. Lagumu sudah kita puterin. Kalau dia sih kalau mau ada kegiatan atau traveling persiapannya H-1 aja.
1: Okay.
0: Biar beres dan tenang kalau misalnya mau pulang kampung ke Kamasan Klungkung. Itu dia ya.
1: Mantap.
0: Terima kasih Bawe. Tapi kalau misalnya sahabat Tuna FM yang lain bagaimana? Apakah Anda kalau misalnya mau ada kegiatan,
1: yes,
0: itu biasanya preparation atau persiapannya itu apakah jauh-jauh hari?
1: Hamin sebulan gitu?
0: Atau hamin seminggu gitu?
1: Atau hamin tiga?
0: Ataukah hamin satu?
1: Atau malah hari H aja?
0: Hari H aja lah. Biar lebih simpel dan tidak ada yang kelupaan.
1: Ada jangan kan pulang kampung ya. Karena kan kalau misalnya besokannya tuh kayak udah tahu kita akan full di ini kan. Di luar rumah tuh pasti harus prepare ini itu gitu kan. Suka deg-degan tau kalau baru nyiapin hari H, Ade.
0: Oh iya?
1: Iya, jadi kayak mending hamin satu lah udah nyiapin udah masuk mobil.
0: Padahal cuman berkegiatan di luaran aja gitu. Yang seharian aku bakal di luar nih, ada MC, ada siaran, siaran di TV. Itu pakai preparation.
1: Iya.
0: Mah,
1: baju udah masuk. Baju udah masuk, sepatu udah masuk, alat make up kayak gitu.
0: Ya karena memang kamu perlu itu sih ya, kayak alat make up dan sebagainya.
1: Sih ya sebenarnya.
0: Iya sih, luar biasa banget temanku.
1: Iya, sampai bawa hand body kayak tadi.
0: Baju
1: kan.
0: Berapa bawa baju berapa?
1: Baju prepare 2.
0: Wow.
1: Kadang itu pun karena satu paket ya. Biasanya kalau lebih dari satu paket bisa lebih sampai 3 sampai 4 baju.
0: Oh gitu ya. Gitu kan. Itu kalau jalan-jalan ke Vietnam 9 hari gimana tuh?
1: Aduh, gak kebayang kayak koper yang paling gede deh.
0: Satu rumah ya.
1: Kayak gitu deh. Tapi teman ada salah satu teman ada yang cewek.
0: Iya.
1: Itu kayak Wibi sih, sama kayak laki-laki yang lain ya. Dia tuh bawanya simple banget. Karena dia mikir kan kita mau belanja.
0: Iya.
1: Kita mau belanja kan? Ngapain bawa banyak-banyak?
0: Iya sih. Nanti kan kita pulang mau bawa barang banyak nih. Mau bawa oleh-oleh misalnya, bawa apa gitu. Meskipun bawa oleh-oleh aku juga malas juga sih. Cuman kalau misalnya kayak gitu-gitu ya, kan kita bisa beli di sana. Karena gampang.
1: Eman-eman duitnya.
0: Iya, tapi kan cuma amenities doang gitu loh. Odol, sabun. Kalau misalnya hotel nggak menyediakan. Kalau hotel menyediakan mah aku pakai hotel aja. Simple, nggak bawa apa-apa.
1: Iya sih.
0: Cuma cuci muka doang. Ya kan itu bisa beli nanti di 7-Eleven. Kan gitu. Kalau Anda bagaimana sahabat Tuna FM ya?
1: Kasih tahu kita dong 0811-393-494. Sekalian request lagu ya. Biar kita bisa siapin lagu-lagu favorit Anda. Seperti tadi yang sudah join adalah Mbok Dek Sideman.
0: Halo Mbok Dek.
1: Mbok Dek Sideman dia mau apa nih? Pagi Wibi Ade mau jalan-jalan, paling persiapannya H-1.
0: H-1.
1: Puterin Sedia Aku Sebelum Hujan dong. Sideman mendung banget nih.
0: Wah, di Denpasar panas banget Mbok Dek.
1: Iya, Ade hampir ke Sideman ini Mbok Dek.
0: Kenapa kamu ke Sideman?
1: Pokoknya kan ke Sideman nih. Terus si Ono. Si Ono mau sendirian katanya. Boleh gak aku meet time sendirian aja ke Sideman? Boleh.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Sendirian?
1: Iya.
0: Kan wah ini sebuah plot twist banget nih.
1: Plot twist.
0: Yang katanya mau seru-seruan nih, mau staycation nih ceritanya ya kan.
1: Plot twist banget sumpah.
0: Tiba-tiba mau sendiri aja.
1: Aku stres, boleh gak aku sendiri? Silakan. Stres mulu.
0: Enggak jelas.
1: Iya.
0: Titin, selamat pagi Titin. Lagunya Pitbull dong yang International Love. Katanya kita sama Bi, asal mau kemana-mana, malah suaminya dia yang ribut. Selalu marah dan bilang udah tahu mau kemana, mau berangkat. Ya dari kemarin kayak disiapin, pasti dia ribut. Terus saya lawan lah, tak bilangin, diam aja. Kau sendiri, yang penting kan selesai. Dan terus dilawan lagi sama suaminya dan bahasa andalanya tiba akal gitu ya. Apa sih?
1: Apa sih? Mana sih?
0: Bahasa andalanya adalah tiba masa tiba akal.
1: Tiba masa?
0: Alah tak cuekin aja sih katanya. Pokoknya siapin barang 2 jam sebelum berangkat. Dia
1: Din,
0: bilang gitu.
1: Opo toh ikitin, Din.
0: Iya.
1: Tiba masa tiba akal.
0: Iya, dia...
1: bukan bahasa Bali sih.
0: Bukan, enggak ngerti aku maksudnya apa sih.
1: Tiba masa tiba. Hah?
0: Karena ini tampaknya tidak typo ya.
1: Iya.
0: Tidak typo ini tampaknya. Tapi kita memiliki pemahaman yang berbeda tentang tiba masa tiba akal. Enggak tahu, pokoknya intinya pokoknya saling saut-sautan lah gitu. Suaminya mau gini, istri mau gitu.
1: Titin itu selalu membuat kita berpikir.
0: Oh, oh.
1: Tidak hanya dengan ketawipuannya, tapi dengan bahasanya sendiri.
0: Iya sih. Ada siapa
1: ngerti,
0: lagi nih?
1: Nggak ngerti, Tin. Sorry. Terus tadi si Edo ngomong. Iya, kalau nitip-nitip HP ini kita dianggap teman apa dianggap asisten ya?
0: Asisten sih ya kan?
1: Asisten sih dong.
0: Asisten teman. Asisten
1: teman. Makanya kita jangan bawa tas gede-gede
0: dong. Iya makanya dong. Ketika teman kita bawa, hah dia bawa tas gede banget, titip aja.
1: Eh tapi kemarin dia bawa tas kecil dititip juga.
0: Oh ya? Nitip. Memang dia suka nitip deh, ya kan?
1: Repot. Terus juga ada Mbak Desmar.
0: Halo Mbak Desmar.
1: Iya Mbak Desmar. Ini Mbak Desmar yang ngirim
0: iya, kemarin ya. Iya terima kasih nangkanya Mbak Desmar ya.
1: Sama Pak Dewo.
0: Iya dari pagi-pagi pas kita siaran berdua kan katanya mau dibawain nangka, dikirimin nangka.
1: Oh my God.
0: Pak Dewo yang datang ke sini bawa nangka.
1: Oh terima kasih banyak.
0: Itu sama
1: Dinda.
0: Dinda itu udah di ini
1: kupas
0: loh sama dia loh.
1: Bahkan dia bawa ke radio lagi yang udah dikupas buat kita makan.
0: Iya
1: terima kasih loh Mbak Desmar dan Pak Dewo. Semoga sehat selalu ya, makin kenceng untuk panen segala halnya ya.
0: Semoga segera panen raya ya.
1: Iya,
0: Mbak Desmar ya.
1: Blackpink dong yang go.
0: Go.
1: Mini
0: go, go, go.
1: Food ke kalau mau
0: Ranger.
1: Bukan go ayam go go. Minibut kalau mau pergi kemana, prepare-nya hamin satu. Kalau ada yang kurang mau berangkat, baru masukin lagi.
0: Oh, baik.
1: Thank you.
0: Prepare-nya hamin satu. Kemudian.
1: Iya, terus tadi Cynthia melanjutkan. Mungkin karena dari kecil aku terbiasa nyiapin apa-apa tuh dari jauh-jauh hari ya.
0: Ah, iya benar.
1: Jadi ke bawah sampai sekarang. Gitu. Ya, ini, sama sih, ada juga ajarannya gitu. Kayak,
0: iya, ini pasti ada satu ajaran atau kebiasaan yang memang sudah dibukuk dari kecil.
1: Aliran banget ya. aliran coy.
0: Kan dari orang tua kan itu diajar seperti ini.
1: Iya.
0: Ada Mbak Nina, lagunya Anne Marie yang Beautiful dong. Kalau liburan aku jauh-jauh hari sudah nyiapin barang-barang yang mau dibawa.
1: Okay.
0: Terus H2 baru masukin ke koper. Biasanya aku listing dulu.
1: Tetap listing dulu.
0: Listingnya sebulan sebelumnya atau bagaimana Mbak Nina? Jangan-jangan kayak Cynthia tadi sebulan sebelumnya dia udah listing.
1: Iya lagi. Iya. Ada juga gitu kok Mbak Nina.
0: Ribet.
1: Butoki, Kalum Scott sama Leoni yang stay dong.
0: Alright.
1: Kalau prepare itu biasanya hamin satu atau hamin dua
0: rep.
1: Dan yang repot biasanya Mama Rose sih. Diriku mas lo.
0: Iya
1: karena
0: kan?
1: Karena dasarnya tidak mau ribet dan simple aja.
0: Aku bahkan gak mikirin apa-apa. Baju-baju semuanya udah lengkap, aku tinggal jalan.
1: Enak banget. Ngambul kayaknya si Ono deh, makanya pengen sendiri ke sini. Lagi stres, lagi stres. Biar saja.
0: Jadi... kamu mau ketemuan ini, ketemuan itu gak jadi semua?
1: Enggak lah. Apa yang bisa diharapkan? Sampai Pak Arya yang nanya jadi enggak.
0: Iya no.
1: Enggak tahu Pak Arya.
0: Orangnya lagi. Stres.
1: Lagi stres.
0: Lagi mau swim dia, berenang.
1: I wanna dive.

0: swim. Mari kita jalan-jalan dan kita berenang.
1: Kirain I wanna dive, ternyata I wanna dive.
0: I wanna dive. Karena ada hubungannya dengan
1: I just wanna die.
0: Bukan. Kan ada hubungannya dengan swim.
1: Oh, jadi
0: pengen diving gitu loh. I just wanna die.
1: Terus dia ngomong, "Don't sing about that. I just wanna die. You will not die with me. I just wanna die.
0: I just wanna dive," ya kan? Tapi kalau kita lagi keliling-keliling Ubud terutama ya, mendingan mampirnya ke Toya Ubud aja. Karena mereka punya paket lengkap buat Anda untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang berbeda. Trekking ke air terjun plus makan siang cukup bayar Rp150.000 aja per orang di Toya Ubud.
1: Kalau yang mau staycation, The Keong Uniqlo siap juga nih memanjakan Anda ya dengan kamar yang mewah untuk dua orang udah termasuk sarapan. Camping bisa nih di green camping di tengah alam Ubud yang adem udah termasuk sarapan juga minimal dua orang. Harga dan detail hubungi 0811-3831-2503.
0: Nah, kalau Anda pengen cari tempat gathering atau outing yang beda dan berkesan, Toya Ubud jawabannya.
1: Pas.
0: Cukup bayar Rp425.000 per orang, sudah termasuk satu malam di green camping. Makan malam, sarapan, aktivitas trekking ke air terjun juga ada. Cocok banget buat outing kantor atau family gathering, minimal 20 orang aja. Ayo bikin momen spesial bareng Toya Ubud, serunya pasti.
1: Nikmati alam, kenyamanan, dan harga hemat hanya di Toya Ubud.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Oud Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Do you know?
7: Aduh, baru mulai nonton. Filmnya udah putus-putus aja.
8: Andin, pasti kamu gak pakai Vigonet ya?
7: Iya nih, lemot banget. Eh, kok kamu tahu sih?
8: Ya jelas tahu dong. Soalnya, kalau pakai Vigonet itu beda banget. Koneksinya kenceng, stabil, tanpa FUP, dan rasio upload-downloadnya simetris. 1:1 lagi. Mau dipakai streaming, kerja, atau main game, pasti lancar terus nih. Nah, kamu coba pakai juga dong, Din.
7: Hah? Serius? Tapi pasti mahal ya? Terus aku harus bayar biaya pasang lagi dong?
8: Ya enggak dong, Din. Dibanding speed dan kualitas yang didapat, harganya ini murah banget loh. Udah gitu, dapat gratis pemasangan dan gratis alat lagi. Jadi, tunggu apa lagi, Din? Tinggal daftar aja, langsung dipasang, beres deh.
7: Wah, enak banget. Aku mau ganti juga deh.
8: Yaudah, Din. Langsung aja chat WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306. Sekali lagi ya, WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306.
9: Vigonet, internet koneksi cepat dan stabil.
10: Dapatkan koneksi internet yang kencang dan stabil, yang sudah tanpa FUP dengan rasio upload dan download 1:1 hanya di Vigonet.
11: Vigonet, high speed internet bikin hari-harimu makin lancar.

SMBP-mu merah? Join Almed Biru aja. Tunggu apa lagi? Saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warma Dewa sebagai Best Private Campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking. Di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warma Dewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warma Dewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang. Dan daftar segera di Universitas Warma Dewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warma Dewa. Let's design the future.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: kembali ke Bali. Saatnya kembali ke Bali. Kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Pingun FM, your sweet music station. Betty Charleston sudah hadir lagi di Kembali ke Bali. Kita jalan-jalan ke Desa Temukus, Kabupaten Karangasem. Yuk, yuk, yuk. Di sini ada sebuah taman bunga yang keindahannya diibaratkan seperti negeri dongeng loh. Namanya adalah Padang Bunga Kasna. Bunga Kasna ini punya cerita unik yang dipercaya oleh masyarakat setempat. Menurut kepercayaan, bunga ini adalah pemberian dari para dewa. Konon dulu nih, saat wilayah Besakih mengalami masa-masa sulit, para dewa mengirimkan bunga ini sebagai tanda keberkahan. Makanya bunga kasna sangat dihormati dan dianggap sakral oleh penduduk Temukus. Yang bikin padang bunga kasna di Temukus makin spesial, ternyata bunga ini hanya bisa tumbuh di daerah ini saja loh. Faktor tanah, suhu, dan iklim di Temukus memang sangat cocok untuk bunga kasna. Bukan cuma indah dilihat, bunga kasna juga punya aroma harum yang lembut dan menenangkan. Saat Anda berjalan di antara hamparan bunga ini, Anda akan disambut oleh wangi alami yang bikin relax. Selain bunga kasna, di sekitar area Temukus juga ada ladang bunga marigold berwarna kuning kemasan. Paduan warna putih dari bunga kasna dan kuning cerah dari marigold menciptakan pemandangan yang luar biasa cantik. Buat Anda yang hobi fotografi atau sekadar pengen mempercantik feed Instagram, tempat ini benar-benar Instagramable. Banyak spot foto alami yang keren banget tanpa perlu dekorasi tambahan. Datang pagi hari ya, supaya bisa menikmati suasana sejuk dan pencahayaan alami yang pas buat foto-foto. Tapi Anda harus hormati adat setempat. Jangan memetik bunga sembarangan ya.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Yuna Family Sweet Music Station, Small Steps Big Impact, spesial buat Mbak Nina. Lagu hey, kamu Mbak.
1: Hati-hati di jalan Mbak Nina ya.
0: Betul, sudah sampai di manakah Anda? Terima kasih loh kemarin dia sudah ngasih kita jajanan buat sarapan.
1: Bukan itu buat ulang tahun Anda.
0: Buat kita semua.
1: Kan itu masih birthday party. Birthday party Wibi tuh ya sampai sebulan ke depan.
0: Ih, luar biasa banget ya sampai.
1: Wibi ulang tahun guys, ucapin dong. Please 08 11 39 3 4 9 4 diucapin dong please.
0: Tanggal
1: please,
0: 20
1: please. 22 kok.
0: Yuk. Enggak, aku tanggal 30 Juli loh, ya kan ulang
1: aku
0: tahun.
1: Aku itu. Ya kan? Kalau aku sih dengan sangat bangga ya mengatakan ya
0: 30 Juli guys. Gitu kan. Masih jauh, udah lupakan aja dulu ya.
1: Ya Wibi dulu aja, Wibi ulang tahun yuk kasih ucapan dulu yuk.
0: Udah berlalu itu ya.
1: Ayo rame-ramein yuk.
0: Tapi kalau Mbak Nina sendiri deh, dia tuh kalau liburan jauh-jauh hari udah nyiapin barang-barang yang mau dibawa. Terus H2 udah masuk koper. Ya listing-listing dulu sebelumnya. Tapi kalau Anda sendiri bagaimana sahabat Tuna FM? Kalau mau ada kegiatan, mau ada perjalanan, misalnya Anda itu persiapannya apakah jauh-jauh hari?
1: Yes.
0: H-seminggu.
1: H-sebulan. H-3
0: ya.
1: H-3 hari atau H-1 atau malah hari H aja udah gak usah ribet-ribet.
0: Iya.
1: Apa yang di depan mata pakai aja.
0: Iya. Kalau Eric katanya dia itu contohnya kayak mau ke Lombok waktu itu kan. Karena temennya dia masuk kerja pagi, dia pulang sore, langsung prepare baju aja berangkat. Cuma karena bakal lama di kapal ya 5 jam. Jadi sebelum sampai Padang Bay, kita sudah belanja-belanja. Beli air mineral, obat-obatan, makan berat, cemilan, kopi-kopian, beli di Point Coffee. Pokoknya di kapal jangan sampai kelaparan. Di kapal banyak makanan.
1: Iya, di kapal juga banyak makanan.
0: Apalagi kapal yang 5 jam itu kan, itu ada kopi. Tapi ada makan, lengkap banget udah kayak warung di dalam itu.
1: Warung Madura dalam sana.
0: Iya bener.
1: Lagunya Amy Winehouse yang Rehab.
0: Alright. Okay, aku juga ya. Pernah, karena aku sekali-sekali naik kapal yang lama itu kan. Akhirnya aku kapok ya lama banget. No, aku tuh akhirnya kita gak bawa apa-apa waktu itu. Cuman bawa baju aja untuk ke Lombok dan Gili kan waktu itu. Itu makannya pun di resto pelabuhan.
1: Oke. Mantap.
0: Iya kan, baru sampai sana, oh ngopi bisa kok di dalam kapal.
1: Bisa,
0: yang lain tidur kita ngopi di atas tubuh orang.
1: Iya karena mereka kan tidurnya
0: bergelimpangan kan tidurnya coy, kan.
1: Iya lagi.
0: Terus abis itu aku tidak mau lagi paling tidak mau malam ya.
1: Iya.
0: Karena, wah bergelimpangan sekali ini orang kayak.
1: Apa adanya aja mereka.
0: Iya bener, bahkan ada tidur di depan toilet lah kayak gitu-gitu loh deh. Lagi. Hah?
1: Enggak apa-apa, nyaman kali.
0: Iya sih, cuma aku takut aja di ngopi ketumbahan kepala orang, no.
1: Enggak takut aja ada yang tiba-tiba ngigo.
0: Iya. Duh, aku sekarang mendingan pakai ini aja lah yang cepet apa sih, Dek? Yang
1: kawat.
0: Bukan yang cepet.
1: Facebook
0: aja lah meskipun agak mules ya habis itu ya. Kepala pusing, no. Dibanting-banting.
1: Iya lagi. Kayak kita mau mecah ombak itu kan.
0: Kalau Anda mau bepergian atau mau punya kegiatan sahabat Tuna FM ya, biasanya Anda melakukan persiapannya itu kapan?
1: Hamin berapa? Kasih tahu kita 08 11 39 3 4 9 4. Kita update jalanan dulu aja.
0: Iya betul ya.
1: Ada apa ya di jalanan?
0: Kita mau bikin kopi dulu.
2: Traffic light.
0: Mari kita lihat ke Bangsal pagi hari ini. Ternyata di Bangsal itu
1: enggak begitu macet.
0: Ramai lancar aja nih. Sepanjang Cokro Aminoto juga banyak landainya sahabat Tuna FM yang ternyata agak sedikit padat itu cuma di pertigaan Galunggung. Bahkan Pasar Sempiti pagi hari ini ramai lancar. Perempatan Lugluk juga pagi hari ini tidak sepanjang biasanya padatnya ya. Kita ke pertigaan Perum Dalung Permai pagi hari ini ramai sampai ke Teragatsu. Wah, Teragatsu sampai ke perempatan Gunung Sanghyang pagi hari ini baru ramai padat. Lumayan padat tuh di perempatan Gunung Sanghyang, padat sahabat Tuna FM sama pertigaan Kesambi ya. Sepanjang Gunung Sanghyang pagi hari ini ramai lancar, Gunung Agung ramai lancar di perempatan doang, sisanya landai. Kemudian sepanjang Kerobokan pagi hari ini ramai lancar, kemudian di Gunung Tangkuban Perahu memang padat ya sampai ke Peti Tengget, perempatan Peti Tengget. Di perempatan Gunung Salak pagi hari ini hanya di perempatan aja padat, sisanya sih lebih banyak landainya ya. Kemudian kita ke sepanjang Gatsu Barat pagi hari ini ramai lancar ya. Kemudian di Kebo Ibu Utara tuh di perempatannya itu agak cukup panjang padatnya. Kemudian kita ke perempatan Ubung, oh ini baru padat Ade. Perempatan Ubung sampai ke Taman Swaka Dharma. Ya Jalan sih. Sutomo itu juga padat sampai
1: ya, ada apa ini?
0: Nakula juga padat pagi hari ini.
1: Iya loh.
0: Nah, tapi kalau kita ke Gasu Timur pagi hari ini tampaknya ramai lancar aja. Bahkan di setelah pertigaan Trengguli sampai ke Tohpati pagi hari ini lebih banyak landai di Nangka Utara, Seroja, Kenyeri, Kemuda, Trengguli, Amajani Utara tidak sepadat biasanya.
1: Benar sekali. Tapi kalau ke arah Batu Bulan, Tohpati sama juga nggak padat. Tuaribang juga enggak. Profesor Ido Bagus Mantra ramai lancar. Titi Bandung menuju ke Padanggala macet seperti biasa ya. Setelahnya landai masuk pelabuhan macet lagi. Arah sebaliknya Hang Tuah menuju ke arah Padanggala macet sahabat Pengen FM. Hayamuruk masih landai. Kemudian kita lihat ke daerah Renon PB Sudirman juga landai aja nih ternyata. Di daerah Watu Renggong juga sama landai. Pemuda ada kemacetan sedikit ya. Tukat Badung landai sahabat Pengen FM. Kemudian kita ke arah Sesetan. Sesetan kita lihat ternyata landai. Juga ada kepadatan. Pulau Moyo juga sama, tapi kalau dari Sesetan menuju ke Simpang Pesanggaran menuju arah tol itu macet. Simpang Pesanggaran Sanur juga sama macet, setelahnya landai. Pemogan masih landai, daerah Pulau Bungin, Pulau Kawe juga landai, Teku Umar juga landai banget nih. Imam Bonjol, Simpang Buagan Imam Bonjol agak sedikit padat, Gunung Soputan padat. Mahendra Data Selatan padat sampai Gunung Soputan. Kemudian setelahnya masuk